0: Iya, padet-padetnya.
1: Terima kasih Mas Jamal.
0: Baik, siap.
1: Semuanya sehat. Tinggal syukuran karena Indonesia sudah.
0: Nah, itu dia. Baik, baik, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Suminto.
1: Sama-sama Mas Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suminto, ini tadi menginformasikan ada truk mogok, ada dua truk ya, di kawasan Tanjakan Gugusmu. Ini masuknya sudah wilayah Madiun. Tadi yang satu itu sudah dipok atau dipindah muat. Masih belum penanganan sih kayaknya ya. Masih dalam proses penanganan maksud saya. Maka lebih waspada saja seluruh cakra yang melintas dari arah Nganjuk menuju ke arah Madiun di Tanjakan Gugusmu. Kebetulan tadi lalu lintas padat dan posisi truknya menutup satu jalur yang dari arah Nganjuk.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seru Cakra. Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal. Ruang Gatekeeper juga masih ada Isati dan juga Ilham Aditya. Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan. Ini boleh ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, ada nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal nariah.
2: Nama saya Siti Fatimah, Dukuh Playon, Desa Sokopuluan, Kecamatan Pucakwangi, Pati, Jawa Tengah. Sebelum mengkonsumsi herbal nariah, tuh saya punya penyakit kista. Udah bertahun-tahun kan, udah operasi bolak-balik. Ada selesai operasi, seminggu pinggang saya terasa sakit, perutnya begah. Tahu kalau ada herbal nariah,

0: konsumsi herbal Nariah habis 3 paket. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, Seru Cakra, bisa dapatkan Herbal Nariah di Wiyata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Pak Eko, berbagi informasi ada truk yang trouble di simpang 4 Warujeng Nganjuk. Ini yang simpang 4 depannya puskesmas ya. Truknya itu dari arah utara mau ke arah barat, jadi mau berbelok begitu. Posisi truknya mogok begitu. Kabar dari Pak Eko baru saja jam 6 lebih 55 menit tadi. Nanti Suri Cakra yang lain kalau sudah melintas di sana boleh diupdate kembali apakah truknya sudah berhasil jalan kembali. Kemudian tadi dari Bapak Rahmat ini menuju ke arah Madiun sudah melintas di ruas tol Nganjuk arah Madiun, tidak ada hambatan selama perjalanan. Di gerbang tol Nganjuk tadi juga tidak ada antrian yang berarti, masih aman saja. Nanti mau turun di exit Dumpil Madiun. Jamal.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Pak Yaris ini mengirimkan video adanya perbaikan jalan di lokasi setelah Gunung Pegat arah ke Babat, Jamal. Jadi mungkin untuk sedulur cakra yang sedang melintas dari arah Jombang menuju ke Babat setelah di Gunung Pegat ini harap berhati-hati karena adanya perbaikan jalan. Terus juga beliau mengirimkan informasi prospek cuaca 3 hari di wilayah Kabupaten Nganjuk terdata mulai tanggal 6 sampai 8 Oktober 2026. Untuk prospek cuaca di wilayah Kabupaten Nganjuk 3 hari ke depan, cuaca cerah hingga berawan dengan suhu udara yang cukup terik di siang hari. Untuk pagi hari, cuaca cerah hingga berawan dengan suhu udara 24 hingga 28 derajat Celcius. Untuk di siang hari, cuaca cerah terik dengan suhu udara berkisar 34 sampai 36 derajat Celcius. Untuk di malam hari hingga dini hari, cuaca cerah hingga berawan dengan suhu berkisar 22 hingga 26 derajat Celcius. Untuk imbauan, masyarakat diimbau untuk mengantisipasi cuaca panas dan kondisi cuaca yang udara lebih kering dengan menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hari. Informasi masuk juga dari Bapak Yongki Frida Effendi, penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kabupaten Kediri. Untuk stok darah pada tanggal 6 Oktober 2026, golongan darah A 12 kantong, golongan B 41 kantong, golongan O 22 kantong, golongan AB 8 kantong, total jumlah golongan darah 83 kantong. Untuk jadwal donor darah tanggal 6 Oktober 2026 tempat di Rumah Sakit Siti Halimah jam 7:30 pagi dan cek golongan darah di SMPS Queen Alfalah Mojo jam 1 siang. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya tadi ada Isatin Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Selain di jalur Saradan, Seteru Cakra, ada kewaspadaan lagi di traffic light Tanjung Anom atau traffic light Warujaeng ya. Kata Pak Eko tadi, ada truk elf yang macet sehingga cukup mengganggu ya, harus selalu lintas di kawasan tersebut. Ada yang melintas juga di simpang Warujaeng, boleh ditambahkan update-nya di 0852 90106.

0: Update ranking FIFA Timnas Indonesia setelah menang versus Thailand di final FIFA Asian Cup 2026 pada Senin 5 Oktober 2026 memastikan skuad Garuda naik peringkat ke ranking 117. Dalam laga di Stadion Gelora Bung Karno itu, Timnas Indonesia mendapatkan tambahan 3,35 poin sehingga total poin yang dikoleksi 1.166,50 poin. Sebelum laga Timnas Indonesia versus Thailand di final FIFA Asian Cup 2026, skuad Garuda sudah ada di peringkat ke-117. Merah Putih tercatat punya koleksi 1.163,16 poin setelah menang 9-2 atas Bangladesh. Dalam ranking FIFA, jumlah kemenangan sebesar apapun tidak berpengaruh untuk tambahan poin. Yang lebih utama adalah status laga, apakah persahabatan, partai kontinental, atau pertandingan kompetitif level dunia. Selain itu, siapa lawan yang dihadapi juga berpengaruh. Semakin tinggi ranking FIFA lawan yang dijumpai, andai bisa menang, jumlah poin yang didapatkan bakal semakin banyak. Secara teknis, memang Timnas Indonesia menang adu penalti atas Thailand. Namun yang dihitung dalam poin FIFA adalah laga dalam 120 menit. Dengan demikian, Merah Putih tidak mendapatkan 5,85 poin yang diasumsikan bakal diperoleh jika bisa menumbangkan Thailand. Sebaliknya, tambahan hanya 3,35 angka. Jumlah tersebut membuat Timnas Indonesia kini punya 1.166,50 poin. Posisi Timnas Indonesia tidak beranjak ke manapun, mereka tetap di urutan ke-117. Namun, jarak dengan negara di atas mereka semakin tipis. Kazakhstan yang ada di peringkat 116 FIFA mengoleksi 1.166,65 angka atau hanya berbeda 0,15 poin dari Indonesia. Tercatat, ada pula tiga negara lain yang perbedaan poinnya dari Indonesia cukup tipis, yakni Libya yang peringkat ke-113 FIFA dengan poin 1.168,98 poin, Kenya 1.168,67 poin, dan Tanzania 1.166,82 poin. Di sisi lain, peringkat 117 FIFA milik Timnas Indonesia bukanlah posisi final. Masih ada kemungkinan terjadi perubahan ranking dengan laga-laga yang masih berjalan. Pengumuman FIFA soal ranking terbaru negara-negara di bawah payung mereka akan terjadi pada Rabu 7 Oktober 2026. Cek informasi ke ruang gatekeeper is...
1: Besok ada jadwal pemadaman listrik sementara untuk di Prambon dan juga di Grogol Kediri. Ini yang ikut di PLN ULP Warujeng. Kalau untuk yang di Kecamatan Prambon Nganjuk, nanti di Banjar, Mojoagung, Bandung, kemudian di sekitaran Mojoagung, di tempat-tempat usaha di sana juga ikut padam ya, Suri Cakra. Lalu yang di Grogol Kediri nanti meliputi desa Gambyok Kediri yang ada di perbatasan Nganjuk serta Kediri. Besok itu jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Adanya padam tersebut disebabkan pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV. Jadi Suri Cakra mohon untuk dipersiapkan besok jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Kemudian informasi masuk dari Bapak Arif, ini tadi menuju ke arah Surabaya, sudah melintas di ruas tol Mojokerto. Ini informasi arus lalu lintas masih aman saja. Pak Mamat, ini di exit tol Juanda Sidoarjo, untuk informasi arus lalu lintas juga masih aman lancar saja, banyak kendaraan pribadi roda 4 saja, dan untuk cuaca juga cerah, Mahbub.
0: Baik, terima kasih. Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya waspada, sedulur cakra untuk Anda yang melakukan perjalanan ke arah Madiun. Tadi informasi dari Pak Suminto ada truk mogok, ada dua bahkan ya, di Tanjakan Gugusmu masuknya wilayah Saradan Madiun. Dari arah timur kedua-duanya, yang pertama tadi ada truk besar gitu, yang kedua ada truk cold diesel katanya. Jadi posisinya memang berada di tengah jalan, sehingga untuk arus lalu lintas sedikit terganggu. Diatur bergantian, tapi kayaknya belum ada pihak kepolisian ya di lokasi mogoknya truk, hanya dilakukan oleh sopir maupun awak truknya sendiri mungkin yang mengatur secara mandiri gitu ya. Waspada saja dan berikan update-nya di 0852 9001061.

dan dikenal banyak manfaatnya adalah temulawak. Hampir di setiap daerah pedesaan, terutama di dataran sedang dan tinggi, dapat ditemukan temulawak, terutama di lahan yang teduh. Temulawak sendiri mengandung zat tepung, kurkumin, dan minyak asiri yang dipercaya dapat meningkatkan kerja ginjal serta antiinflamasi. Manfaat lain dari rimpang tanaman ini adalah sebagai obat jerawat, meningkatkan nafsu makan, anti kolesterol, antiinflamasi, anemia, antioksidan, pencegah kanker, dan antimikroba. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari kandungan temulawak yang dipadukan dengan bahan herbal lain, Anda bisa langsung dapatkan dengan mudah dari Herbal Nariah Gester. Nutrisi herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal berkhasiat yang menghasilkan produk nutrisi tetes herbal yang aman dan bermanfaat untuk tubuh.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Mas Rizal menyampaikan jadwal pengendian aliran listrik sementara di Warujayeng pada hari Rabu 7 Oktober jam 10 sampai jam 3, berarti hari besok ya. Di wilayah pemeliharaan terdapat di Kecamatan Plambon, yaitu tercakup di Desa Bancar, Desa Bandung Begiling Padi, Bancar Penggilingan Padi Mojo Agung, Penggilingan Padi Bandung, Kecamatan Grogol, Gambio. Terus informasi masuk juga dari Bapak Adit yang melintas dari arah Kertosono menuju ke Jombang. Saat ini beliau di Simpang Mengkreng menginformasikan arus lalu lintas cukup padat dan didominasi oleh kendaraan pribadi, juga ada bis umum. Informasi masuk lagi dari Ibu Sinta yang perjalanan dari Pare menuju ke Jombang saat ini melintas di Papar. Beliau menginformasikan di arus lalu lintas Papar cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mas Irwan yang perjalanan dari Tulungagung menuju ke Surabaya melintas di Jongbiru. Saat ini arus lalu lintas di Jongbiru dikabarkan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Presiden Prabowo Subianto mengaku bangga dan bersyukur atas perjuangan Indonesia yang berhasil menjuari FIFA Asian Cup 2026. Prabowo menilai para pemain menunjukkan semangat pantang menyerah hingga detik-detik akhir saat menghadapi Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Indonesia memastikan gelar juara setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Prabowo menyebut, kemenangan tersebut membanggakan dan menjadi contoh semangat untuk tidak menyerah. Terkait bonus bagi para pemain timnas, Prabowo menyerahkan pengaturannya kepada Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Usai pertandingan, Prabowo bersama Presiden FIFA Gianni Infantino juga menyerahkan trofi FIFA Asian Cup kepada Kapten Timnas Indonesia Kevin Dix. Jamal.
0: Baik, terima kasih Avan Ditri. Sebelumnya tadi ada Ilham Aditya, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
2: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
1: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
2: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
2: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
1: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Yes, Ruth Cakra, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi perjuangan Timnas Indonesia setelah berhasil menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026. Indonesia menjadi juara edisi pertama FIFA ASEAN Cup setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti dengan skor 4-2 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026 setelah bermain 2 sama sampai babak waktu tambahan. Indonesia unggul lebih dulu pada menit ke-84 melalui tendangan bebas Dan James yang dibelokkan pemain Thailand. Gol ini terjadi 3 menit setelah Nicholas Mikkelsen mendapatkan kartu kuning kedua yang membuatnya diusir dari lapangan. Sayangnya, keunggulan Garuda tak bertahan lama. Mereka malah kebobolan dengan 10 pemain Thailand saat Gajah Putih menyamakan kedudukan 3 menit kemudian lewat Ikhlas Sanron yang membuat laga berlanjut ke babak adu penalti. Pada babak tambahan waktu, gol Peradol pada menit ke-111 sempat membuat publik SU GBK terdiam. Namun 4 menit berselang, gol Elkan Bagot menyamakan nasib tuan rumah yang kemudian memenangkan adu penalti dengan skor 4-2 setelah kiper Emil Eudero menepis tendangan Natapong Sairia. Erick mengatakan pihaknya akan mengevaluasi permainan timnas guna mempersiapkan Piala Asia pada 2027 mendatang.

0: Kiper Iis
1: di pasar kandangan Kediri. Ini tadi ada Bu Rahma yang melintas di sana, arahnya dari Jombang mau menuju ke arah Kota Batu. Untuk arus lalu lintas tergolong masih lancar saja, tidak ada hambatan, hanya saja di beberapa instansi seperti sekolahan mohon untuk hati-hati. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Bapak Arif, perjalanan menuju ke arah Ngantru Tulungagung ini sudah nyampe di sekitaran jalur dalam Kota Kediri, tepatnya Simpang 4 Alun-Alun Kota Kediri. Lalu lintasnya juga sangat ramai, hari ini sudah sangat cerah juga di sekitaran Kota Kediri. Lalu Pak Rahman Darmawan, hati-hati yang melintas di jalur utama Surabaya-Madiun, ini tepatnya di Kertosono, banyak kendaraan truk muatan barang yang melintas di sana. Cuaca juga sudah cerah. Bu Anita, lepas dari gerbang tol Bandar Kedung Mulyo, ini pas di depannya Masjid Muldoko. Untuk info lalu lintas juga rame ya, ini yang arah ke tol maupun yang mau lurus keluar dari tol. Kemudian dari Mas Wahbi, sudah melintas di sekitaran Banjar Prambon Nganjuk, arus lalu lintas arah ke Kediri maupun ke Warujeng sama-sama rame, hati-hati masih ada beberapa jalan yang berlubang, pelankan laju kendaraannya terutama kendaraan roda 2, Mambo.
0: Terima kasih Iis Atin, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sedulur cakra, pemain timnas Indonesia Kelvin Verdong menyebut keberhasilan timnya menjuarai FIFA Asian Cup 2026 menjadi modal berharga menuju turnamen yang lebih bergengsi, yakni Piala Asia 2027 di Arab Saudi pada Januari mendatang. Indonesia menjuari FIFA Asian Cup setelah mengalahkan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada Senin 5 Oktober 2026 melalui adu penalti dengan skor 4-2 setelah imbang 2 sama sampai babak tambahan waktu. Dalam Piala Asia 2027, Indonesia berada di grup yang sama dengan Thailand, yakni di grup F dan juga Qatar serta Jepang. Kelvin mengaku, Jepang memiliki kualitas yang sangat bagus, namun ia tetap melihat Indonesia berpeluang melangkah ke babak berikutnya. Verdong mengatakan dirinya tidak terlalu mementingkan jalannya laga ketika Indonesia tak mampu mengalahkan Thailand yang bermain dengan 10 pemain pada waktu normal setelah Nicolas Mikkelsen mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-81. Ia menegaskan yang terpenting adalah Indonesia juara dan memenangkan trofi pertama dalam 35 tahun. Verdong menyebut gelar juara ini bagian dari era baru sepak bola Indonesia. Ia mengatakan tidak ingin terlalu terpaku pada catatan pertemuan masa lalu, di mana Indonesia selalu kalah bermain di final, termasuk kekalahan dari Thailand pada final Piala AFF 2022 di Jakarta.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekalian.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih kami tunggu update informasi dari Anda seluruh cakra yang sedang di perjalanan. Bisa ditambahkan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Ilham.
1: Sebanyak 71 warga Jawa Timur telah ditemukan dalam insiden KM Virgo Transport 8. Dari jumlah tersebut, 30 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 41 lainnya dikabarkan selamat. Data ini disampaikan oleh Kalaksa BPDB Jawa Timur Gatot Subroto. Dari 41 warga Jawa Timur yang selamat, sebanyak 26 orang sudah kembali ke daerah asal masing-masing, sementara 15 orang masih berada di Banjarmasin, terdiri dari 13 anak buah kapal atau ABK dan 2 penumpang. BPDB Jawa Timur memastikan terus berkoordinasi dengan Basarnas, meski operasi pencarian korban telah dihentikan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga menyiapkan santunan sebesar 10 juta rupiah bagi korban meninggal dunia dan 5 juta rupiah bagi korban selamat. Data korban masih dapat berkembang seiring proses validasi. Informasi lain masuk dari Pak Arif ini, yang sedang perjalanan dari Waduk Kalibening. Beliau mengirimkan foto bahwa Kalibening ini airnya sedang menyusut gitu, Jamal.
0: Di musim kemarau mungkin ya?
1: Iya, karena musim kemarau dan juga curah hujan belum datang di sana. Terus ini katanya sedang melintas lagi perjalanan mengantar penumpangnya begitu. Informasi lain masuk dari Ibu Siska yang perjalanan dari Kota Kediri menuju ke Pace saat ini melintas di Pasar Ngeringging. Menginformasikan arus lintas di Pasar Ngeringging cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat, Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti Teror Polri menangkap 11 tersangka dugaan terorisme dalam operasi penegakan hukum di 6 provinsi sejak Jumat 2 Oktober. 6 wilayah tersebut yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Juru bicara Densus 88 Anti Teror Polri, Kombes Pol Maindra Eka Wardana mengatakan, para tersangka diduga memiliki keterkaitan dengan jaringan yang terafiliasi paham Daulah Islamiyah serta jaringan terorisme lainnya. Peran mereka beragam, mulai dari konsolidasi jaringan, pelatihan, penyebaran propaganda, dan perekrutan. Dalam proses penyidikan, Densus 88 juga menemukan dugaan kegiatan pelatihan pada sebagian tersangka, mulai dari latihan fisik hingga latihan menembak. Polisi masih mendalami barang bukti serta kemungkinan keterhubungan para tersangka dengan individu maupun jaringan lainnya, Jamal.
0: Baik, terima kasih Avandi Tri dan juga Ilham Aditya di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sudah hampir masuk di jam 8 pagi, seluruh cakra saya Mahbub Jamal bergeser ke ruang gatekeeper. Sehat selalu dan selamat pagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sri Cakra. Jam 8 ya, bersama dengan saya Isatin yang akan mengawal perjalanan Anda melalui ruang dengar Anda masing-masing ya. Saya bertugas tidak sendirian, ada di ruang gatekeeper Mahbub Jamal, Ilham, lalu juga ada Avandi Tri ya, yang siap juga untuk menemani aktivitas Anda serta menerima informasi dari Anda. Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Herbal nariyah ini juga bisa Anda dapatkan di Yata Herbal Nariyah Pare Kediri. Untuk alamatnya di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasaran dari pertigaan Pasar Sapi, Anda ke timur, kurang lebih 200 meter, ada di utara jalan.

0: Saya update informasi ke Ilham, silahkan.
1: Informasi masuk dari Kapolsek Warujaya yang terkait truk mogok itu tadi. Ternyata adanya putus saluran aki sementara. Begitu yeah. kabarnya. Terus katanya Pak Ahmad Junaidi selaku Kapolsek Warujayeng, ini sementara sudah dipinggirkan di traffic light depan Alfamart begitu. Jadi untuk sedulur cakra yang sudah akan melintas mungkin sudah aman untuk jalur arah Warujayeng begitu.
0: Baik.
1: Informasi lain masuk dari Bapak Chandra yang melintas di arah Kertosono menuju ke Kota Kediri saat ini di Simpang Papar. Dia menginformasikan arus lintas di Simpang Papar cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Beralih ke informasi lain, Presiden Prabowo Subianto memuji semangat pantang menyerah Timnas Indonesia setelah berhasil menjuarai FIFA Asian Cup 2026. Prabowo juga menyebutkan perjuangan skuad Garuda hingga detik-detik terakhir menjadi contoh semangat untuk terus berjuang. Indonesia menjadi juara setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti skor 4-2 setelah pertandingan berakhir imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Prabowo menyaksikan langsung laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senin malam. Usai pertandingan, Prabowo bersama Presiden FIFA Gianni Infantino menyerahkan trofi FIFA Asian Cup kepada Kapten Timnas Indonesia yaitu Kevin Dix. Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa urusan bonus bagi Timnas Indonesia akan diatur oleh Ketua Umum PSSI yaitu Erick Thohir.
0: Lanjut ke Jamal.
2: Teman-teman dari PLN OLP Warujaeng UP3 Mojokerto men-share info pemadaman listrik sementara ya untuk wilayah Kecamatan Prambo.

0: coba untuk memisahkan sementara dari instalasi PLN. Apabila nanti pekerjaan telah selesai sebelum jam yang telah ditentukan, tegangan akan dinormalkan kembali. Namun sebaliknya, apabila nanti pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV masih belum selesai sampai dengan waktu yang telah ditentukan, maka untuk pemadaman berpotensi akan agak molor. Lanjut ke informasi lain, tadi ada Mbak Diana mengabarkan perjalanan dari Jombang menuju ke arah Kediri lewat jalur Ngoro Jombang, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Cuaca juga masih bersahabat. Pak Munif, kawasan Badas Kediri aman lancar, simpang 4 Badas untuk pagi ini ramai kendaraan roda 2. Aktivitas warga masyarakat yang keluar masuk dari pasar Badas juga masih cukup ramai, cuacanya cukup cerah. Ibu Aulia, perjalanan dari Nganjuk Kota menuju ke arah Kertosono melintas di jalur Peserut Sukomoro. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Pak Roni, di kawasan Loceret Nganjuk, kondisi arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, cuaca cerah.
1: Terima kasih, lanjut ke Avandi.
2: Polda Metro Jaya menyelidiki dugaan penganiayaan terhadap koordinator sosial politik Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Nusantara PGRI Kediri, Hafidz Hernanda di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut terjadi pada Minggu malam, 4 Oktober 2026 saat korban sedang mengendarai sepeda motor. Berdasarkan informasi yang beredar, Hafidz juga ditendang hingga terjatuh dari motor. Kemudian dipukuli oleh orang tidak dikenal. Korban juga disebut mengalami luka dan memar. Identitas serta motif pelaku hingga kini masih dalam penyelidikan. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto mengatakan, polisi tetap melakukan pendalaman meski belum menerima laporan resmi dari korban. Polisi akan mengumpulkan barang bukti dan menelusuri kejadian mengungkapkan kasus tersebut. Sementara itu, BEM UI memberikan pendampingan medis dan hukum kepada Hafidz Iis.
1: Baik, terima kasih Jamal, Avandi, dan juga ada Aldi.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X Prime. X Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Ya, Sri Jakra, hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Ijen Imipas, menemukan 3 kontainer yang ditemukan di luar area Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Cibinong atau Lapas Cibinong. Tercatat dalam barang milik negara BMN. Namun, kalau untuk fasilitas yang berada di dalamnya, itu didanai oleh warga binaan, salah satunya yakni Indra Kusuma atau Indra Kens. 3 kontainer itu termasuk 21 bangunan di luar area Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Cibinong. Ijen Imipas menyebutkan, 13 di antaranya tidak tercatat barang milik negara. Adapun terkait dengan temuan simulator golf saat sidang Ombudsman RI, Rudi Setiawan Irjen Kemenimpas mengatakan, wujudnya belum terbentuk simulator golf, baru akan dibangun. Berdasarkan keterangan yang diperoleh oleh para pekerja, menemukan bekas-bekas yang sudah dibersihkan ketika menteri datang, itu sudah tidak ada. Yakni yang dimaksud adalah simulator golf dan sumber dananya ternyata dari warga binaan. Rudi juga membenarkan temuan mobil mewah yang terparkir di hunian area Lapas Cibinong. Itu adalah mobil pengunjung yang berencana untuk bertemu dengan warga binaan. Terkait dengan adanya fasilitas kolam berenang di Lapas Cibinong, Rudi mengatakan warna biru yang terlihat bukanlah kolam renang. Update informasi ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Pak Chandra Budi. Selamat pagi katanya. Selamat pagi, pagi Pak Chandra. Di Pasar Blambangan Sukomoro, di sungainya terlihat tumpukan limbah padat sayur katanya. Terus kumuh juga. Padahal terkenal sentra Blambangan juga. Untuk cuaca di area Pasar Sukomoro diinformasikan cerah lancar juga kondisi arus lalu lintasnya. Ini videonya yang dikirimkan Pak Chandra itu di lintas Pasar Sukomoro, iya benar. Ini mungkin dari videonya banyak sampah ya, terus dibuang di sungai. Wah, oke, sangat mencemari lingkungan ini. Ya, untuk sedulur cakra jangan sampai ada yang seperti itu.
0: Buang
1: begitu.
0: Sampah sembarangan. Buang sampah sembarangan. Di saluran air ya.
1: Iya, nanti takutnya kalau tiba-tiba ini nganjuk hujan deras, wah, nanti kan banjir gitu.
0: Betul.
1: Terus juga informasi masuk dari Pak Handoko yang melintas di arah Jombang menuju ke Kertosono saat ini di Peloso. Jombang menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup lancar dan cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Minarti yang melintas dari arah Mojokerto menuju ke Ngawi saat ini berada di Simpang Mengkreng, menginformasikan arus lalu lintas di Simpang Mengkreng berjalan dengan lancar dan juga cuaca dikabarkan cukup cerah bersahabat.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: Gunung Semeru di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang kembali erupsi pada Selasa pagi. Erupsi terjadi pukul 05.29 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom letusan mencapai sekitar 900 meter di atas puncak atau 4.576 meter di atas permukaan laut. Petugas Pos Pengamat Gunung Semeru Sigit Rian Alfian melaporkan kolom abu vulkanis berwarna kelabu dengan intensitas tebal bergerak ke arah timur laut. Erupsi tersebut terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 21 mm dengan durasi 135 detik. Saat ini aktivitas Gunung Semeru masih berada pada level 3 atau siaga. Masyarakat diminta tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang besok kobokan hingga 13 meter dari puncak. Warga juga diminta menjauh sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi awan panas dan aliran lahar. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Nah ini Pak Chandra Budi juga menemukan sebuah sampah yang banyak dibuang di aliran sungai dekatnya Pasar Brambang Sukomoro. Kalau dilihat dari video yang dikirimkan Pak Chandra, ini untuk sampahnya itu sepertinya juga bercampur ya. Ada sampah dari dedaunan kering, lalu juga sampah rumah tangga yang di sana sudah terlihat dari sungainya itu sudah penuh dengan sampah. Hal-hal seperti ini Suri Cakra, monggo untuk dihindari bersama. Kita jaga Nganjuk agar lebih bersih. Lalu juga ketika nanti datang musim pancaroba, kita juga sudah siap untuk menghadapinya.

0: Ya, entah dari Iwan Fals dan The Massive yang baru saja saya putarkan ya. Sudah cakera hasil investigasi Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menemukan 21 bangunan di luar area lembaga pemasyarakatan ya. Yakni ada 13 diantaranya itu tidak tercatat dalam sistem manajemen barang milik negara. Dan ternyata klaster yang ditemukan, klaster mewah di Lapas Cibinong itu dibiayai oleh napi yang menggunakannya. Akhirnya dari situ banyak petugas atau jajaran yang bertugas di sana akhirnya dipecat. Ada juga yang dicopot dari ASN-nya. Update informasi ke Ilham.
1: Seorang pemulung lansia di Surabaya, Sulistiawati, mengaku sudah sekitar 3 tahun tidak menerima bantuan sosial. Perempuan berusia 62 tahun itu tetap bekerja sebagai pemulung untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama suaminya. Sulis ternyata sempat tercatat dalam desil 7 sehingga tidak termasuk kelompok sasaran utama Bansos Kemensos. Dalam DTSEN, desil 1-4 merupakan kelompok yang dapat diusulkan sebagai penerima bantuan sosial PKH dan sembako. Di kasus tersebut kemudian menjadi perhatian setelah kisah Sulis ramai. Data desilnya kini disebut berubah menjadi desil 1. Meski bantuan yang baru diterima berupa beras 3 kg, pemerintah kota Surabaya sendiri terus melakukan verifikasi lapangan dan pemutakhiran data karena perubahan desil harus berdasarkan kondisi sosial ekonomi warga yang sebenarnya. Wah, sangat tidak bagaimana ini?
0: Yeah. Yes.
1: Jadi data desil ini belum
0: sepenuhnya betul ya
1: pada sampai saat ini dan ya diharapkan untuk semoga desil
0: jadi nanti desil bisa itu bisa diatur lagi sebetulnya nanti bisa lapor ke pemerintah desa baru akan dibantu gitu ya.
1: Betul.
0: Lapor ke Pak RT dulu.
1: Terus informasi masuk lain dari Ibu Eka, perjalanan dari Surabaya menuju ke Nganjuk saat ini melintas di Pasar Sukomoro. Beliau menginformasikan arus lintas cukup lancar di Pasar Sukomoro dan juga cuaca dikabarkan cukup cerah. Informasi masuk lagi dari Mas Eko yang perjalanan dari Joho Pace menuju ke Kediri Kota saat ini melintas di Traffic Light Pace, menginformasikan arus lintas di Pace cukup ramai, lalu lintas juga tidak ada yang perlu diwaspadai dan cuaca juga dikabarkan cara bersahabat. Is.
0: Terima kasih. Geser ke Avandi.
2: Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC tengah menyiapkan kompetisi baru, AFC Nation League. Kompetisi ini dirancang menjadi bagian dari jalur menuju Piala Dunia dan Piala Asia, sekaligus mengurangi laga persahabatan internasional. Dalam perencanaan sementara, 47 negara anggota AFC akan dibagi ke beberapa tingkatan berdasarkan peringkat. Untuk edisi yang terkait Piala Dunia 2034, 6 tim terbaik dari level teratas tersebut berpeluang mendapatkan tiket langsung ke putaran final. Posisi Indonesia dalam pembagian level tersebut masih menunggu keputusan AFC. Ranking FIFA menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam rancangan kompetisi ini, Iis.
0: Terima kasih Ilham Aditya dan Avandi Tri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Dolan Radio Cakra Krishna.
5: Goa Margo Tresno Nganjuk. Nganjuk punya objek wisata namanya Goa Margo Tresno. Goa yang memiliki nilai sejarah. Goa Margo Tresno menjadi ikonik sekaligus ciri khas bagi Kabupaten Nganjuk. Meskipun hanya sebuah goa yang gelap tanpa penerangan, tetapi memiliki nilai sejarah. Di dalam goa terdapat banyak kelelawar. Suasana di dalam Goa Margo Tresno sangat alami. Sepanjang perut goa gelap gulita. Bunyi ribuan kelelawar menambah indahnya suasana. Terlebih, lokasi Goa Margo Tresno yang berada di tengah belantara hutan jati Pegunungan Kendeng. Nama Margo Tresno berasal dari kata Margo yang berarti jalan dan Tresno yang berarti cinta. Banyak wisatawan yang percaya jika Goa Margo Tresno membawa ketentraman dan kelanggengan rumah tangga bagi orang yang memasukinya. Pada zaman Perang Pajang, daerah Margo Tresno yang dulu disebut Ubalan merupakan tempat persembunyian, berada di bawah pengamanan punggowo yang bernama Tlimah. Seorang punggowo yang paling muda yang dikenal jagoan mempunyai kesaktian dengan tugas utama untuk menjaga, menahan, menolak, memerangi, dan melindungi dari segenap ancaman dan mara bahaya. Goa Margo Tresno pernah dipakai prajurit Majapahit sebagai jalan atau terowongan rahasia. Jalan ini bisa tembus sampai Bojonegoro dan Tuban. Waktu itu sedang terjadi pemberontakan Ronggolawe. Agar tidak diketahui oleh musuh, pasukan Majapahit menggunakan lorong goa ini sebagai jalan rahasia untuk menyusup ke wilayah Tuban dan Bojonegoro yang dikuasai Ronggolawe. Adanya lorong goa yang dipercaya tembus sampai Bojonegoro mungkin bukan sekedar cerita. Ketika memasuki goa yang banyak dihuni kelelawar ini, kita akan menemukan dua lorong yang berlawanan arah. Yang ke selatan langsung tembus ke atas atau goa lemah jeblong, dan satu lagi ke utara yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Mungkin lorong yang ke utara inilah yang bisa tembus sampai ke Bojonegoro. Di sekitar Goa Margo Tresno, yang ruangan depannya memiliki luas lebih kurang 15 x 50 meter ini, juga terdapat goa-goa lain seperti Goa Gondel, Goa Bale, Goa Pawon, Goa Omah, dan Goa Landak. Goa-goa ini kemungkinan besar saling berhubungan satu sama lain. Di kawasan wisata Goa Margo Tresno ini juga banyak pemandangan alam yang indah. Banyaknya pepohonan hijau yang rindang menambah keasrian dan menyegarkan pemandangan. Belum lagi dengan adanya wahana berupa sendang ataupun kolam renang yang airnya berasal dari sumber mata air alami. Airnya sangat jernih dan segar. Bagi yang berlibur ke Goa Margo Tresno ini, tentu bisa sekalian menikmati kesegaran dan berenang di kolam. Goa Margo Tresno mempunyai fasilitas yang lengkap, mulai dari area parkir, toilet, kantin, gazebo, playground, taman, dan lain-lain. Anda penggemar seni fotografi bisa leluasa mengambil foto pemandangan asri yang ada di Goa Margo Tresno maupun di area sekitarnya. Hamparan pepohonan dan tumbuhan berwarna hijau yang mengelilingi Goa Margo Tresno bisa kita jadikan target bidikan kamera. Jika sudah puas bermain di daerah goa, kita juga bisa beranjak ke spot lain yang lebih menarik. Kita bisa mengambil foto dengan latar belakang pegunungan. Goa Margo Tresno Nganjuk berada di Dusun Cabean, Desa Sugihwaras, Kecamatan Luyu, Nganjuk. Lokasi Goa Margo Tresno Nganjuk bisa kita temukan di peta digital, sehingga kita bisa lebih mudah menuju lokasi. Jika membawa kendaraan pribadi, baik mobil atau motor, kita tidak perlu khawatir dengan masalah parkir karena di Goa Margo Tresno telah disediakan area parkir yang lumayan luas dan juga memadai. Dibangun juga gazebo-gazebo di sekitar area Goa Margo Tresno sehingga kita bisa dengan santai beristirahat sambil menikmati pemandangan Goa Margo Tresno yang unik dan asri dengan pepohonan yang memberikan kesejukan. Ayo dolan ke Goa Margo Tresno Nganjuk. Jangan lupa bahagia.
3: Dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih sedulur, Anda masih mendengarkan frekuensi 106,1. Ya, hasil investigasi dari Inspektorat Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Ijen Imipas terkait dengan fasilitas mewah yang ditemukan Ombudsman RI, termasuk juga ada kulkas, lalu dalamnya ada minuman keras yang berada dalam kulkas tersebut ya, itu bukanlah milik Adi Nugroho Wicaksono selaku Kasih Kamtip Lapas Cibinong, melainkan itu adalah milik warga binaan yang menempati rumah tersebut yang sebagaimana sudah terlihat di pas fotonya atas nama Jimmy Masrin, dan yang terlihat di kameranya adalah Jimmy Masrin sendiri dan barang-barang itu miliknya Jimmy Masrin. Rudy juga mengungkapkan, Rudy ini adalah Irjen Kemenimpas Jakarta, Rudy juga mengungkapkan barang-barang mewah yang ada di dalam bangunan itu diketahui adalah milik warga binaan. Ketika Menteri Imipas meninjau lokasi sehari pasca sidang Ombudsman RI pada hari Kamis lalu, seluruh barang itu telah disingkirkan. Jadi pada hari Rabu dari Ombudsman RI ke lokasi dan menemukan banyaknya fasilitas, lalu di hari Kamis ternyata sudah dibersihkan, baik itu sofa mewah, lalu juga TV, kemudian kulkas dan fasilitas-fasilitas lain, barang-barang mewah seperti AC, lalu juga kulkas televisi itu bukanlah milik BUMN atau bukan milik negara. Oleh karena itu dihancurkan agar tidak digunakan kembali. Sementara itu terkait dengan keberadaan guest house, kata Rudy, yang ditemukan merupakan bangunan lama yang awalnya itu kantor yang digunakan untuk gudang dan kantor SAI. Saya sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mbak.
0: Iya, Mas Kopeng. Semangat, Mas.
1: Semangat hari ini.
0: Kok saya kedengaran ini agak lemes ya?
1: Nggak ada rute, Mbak.
0: Oh, nggak ada rute. Oke, berarti hari ini libur ya, Mas, ya?
1: Libur, ya. Mampun.
0: Oke. Jadi, hari ini apa aktivitasnya? Di rumah atau?
1: Di rumah temen ini. Mini zoo.
0: Oh, mini zoo. Jadi, sesama teman pecinta berarti?
1: Betul sekali, ya. Sambil ambil ampas naik sumber.
0: Oh gitu. Mas Azril juga nggak ada rute kah atau masih ada rute?
1: Kalau Mas Azril ada gantian, Mbak. Kayak jalur Caruban kayak Mas Azril ntar.
0: Oh kirim gitu. Caruban. Jombang seperti apa kondisi pagi hari ini?
1: Jombang hijau merah ini, Mbak. Kalau wancar tadi kanan kota ke sumber.
0: Panas ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Terima kasih, Mas. Ada yang ditambahkan?
1: Sampun, itu aja. Matur suwun kula.
0: Sukses selalu ya, Mas, ya.
1: Oke.
0: Terima kasih sudah bergabung. Ada Mas Kopeng di Jombang.
2: Cakra Krisna, 106.1. Warta dalam suara.
0: Ya, sedulur, agar tidak tertinggal informasi dari kami, monggo Anda bisa cek kembali di media sosial dan juga website kami ya, Cakra Krisna. Lalu kalau Anda ini berada di luar jangkauan siaran kami, jangan khawatir, Anda masih terus bisa mengaksesnya lewat streaming Radio Cakra Krisna. Yuk, silahkan Anda nanti bisa cek kembali ya di App Store untuk keywordnya Cakra Krisna.
3: Cakra Sport.
4: Back Timnas Indonesia Justin Hubner menyebut skuad Garuda kini layak disebut sebagai raja sepak bola Asia Tenggara. Pernyataan itu disampaikan setelah Indonesia menjuari FIFA Asian Cup 2026 dengan mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2 setelah imbang 2-2 hingga perpanjangan waktu. Hubner mengaku bangga bisa meraih trofi pertama dalam sejarah tim senior Indonesia di ajang tersebut. Ia juga memuji mentalitas rekan-rekannya yang mampu bangkit dan bertahan hingga pertandingan berakhir. Hamdan sendiri tampil sebagai starter dalam 4 pertandingan Indonesia di turnamen ini. Namun ia harus ditarik keluar pada menit ke-101 karena kelelahan. Meskipun begitu, perjuangan Garuda berlanjut hingga akhirnya memastikan gelar juara. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna bersama dengan saya Isatin yang menemani aktivitas Anda. Ini untuk Anda yang masih di perjalanan, hati-hati dan waspada. Cuaca hari ini cukup cerah sekali ya, seperti di Nganjuk. Saat ini juga sudah terpantau cerah begitu. Belum ada tanda-tanda atau informasi entar sore akan turun hujan, jadi masih cerah saja. Seluruh cakra, ledakan terjadi di kawasan perumahan San Antonio Mulyorejo, Surabaya pagi tadi jam 7.42. Dari informasi yang kami terima, belum diketahui pasti titik ledakan berada di bagian mana. Dalam video yang diterima, terlihat ada bagian bangunan yang mengalami kerusakan akibat kejadian itu. Dampak ledakan ini juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada bangunan di klaster lain yang masih berada di kawasan perumahan tersebut. Sampai informasi ini disampaikan, belum diketahui kronologi pasti bagaimana ledakan terjadinya, lalu juga penyebabnya maupun korban dalam peristiwa itu. Tapi kalau dalam video, rusakan cukup parah.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krisna. Selamat pagi, Sri Cakra. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Saya saat ini masih menemani aktivitas Anda di ruang dengar Anda masing-masing. Semoga sehat dan selalu diberi kelancaran dalam beraktivitas, termasuk juga untuk Anda yang sekarang sedang berjuang untuk menghidupi keluarga di era seperti ini ya, Sri Cakra. Serba sulit begitu. Saya saat ini yang melanjutkan tugas, hati-hati di perjalanan, barangkali masih ada yang di jalan untuk berangkat kerja, 0852 9000 1061.

0: Sedulur Cakra Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tabarno. Alamat saya Tempel Sari, RT 4 RW 1 Madreklo, Kalikajar, Kabupaten Wonosobo. Saya menderita sakit waktu itu darah tinggi sampai 170. Kira-kira selama 1 tahun yang saya rasakan lemes, pusing, tenaga kurang. Saat ini saya alhamdulillah diberi kesehatan setelah minum herbal Naria. Alhamdulillah normal, hanya 135 sampai 140. Karena saya sudah habis 4 botol herbal Naria. Saya mengkonsumsi Naria varian CA dan Gester. Cara saya minum Naria 3 tetes campur dengan 1/4 gelas air putih hangat sehari 3 kali, belum makan setiap pagi, siang dan juga malam. Alhamdulillah sekarang saya semakin membaik, sudah semangat kerja. Saya merasakan enak, ada perubahan setelah minum Naria 1 paket herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Herbal Naria ini juga bisa Anda dapatkan di Wiata Herbal Naria Tembelang Combang. Alamatnya Jalan Raya Baba Combang, Dusun Meli, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Combang. Sasaran dari jembatan Ploso, Anda ke timur kurang lebih 50 meter.

0: Ya, baik, terkait dengan update erupsi Gunung Semeru ya, saya sudah tersambung dengan prakirawan BMKG Juanda, ada Mbak Swasti Ayudia Priyatmayanti. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi Mbak Iis.
0: Iya, Mbak Ayu. Sehat Mbak Ayu?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah, batuknya masih.
0: Wah, ya ini. Ini bentar lagi kan kayaknya pancaroba ya, pergantian musim begitu ya.
1: Iya, diperkirakan berapa wilayah ya, sebagian ada yang Oktober, November gitu,
0: nah,
1: Mbak Iis.
0: Ini ya. Makanya harus jaga kesehatan juga, termasuk Mbak Ayu yang kegiatannya banyak sepertinya.
1: Betul.
0: Baik, untuk info terkait dengan erupsi Gunung Semeru, Mbak Ayu, mungkin bisa dijelaskan ke pendengar Radio Cakra Krisna, monggo.
1: Baik Mbak Iis, berikut ini adalah sumber data dari Kementerian ESDM, Badan Geologi PVMBG, pos pengamatan Gunung Api Semeru, ya. Jadi memang telah terjadi erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur pada tanggal 6 Oktober. Ini yang update terbaru 07.42 waktu Indonesia Barat dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 800 meter di atas puncak. Dan itu kurang lebih 4.476 meter di atas permukaan laut. Kolom abu ini teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal dan condong mengarah ke utara hingga timur laut. Dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm dan durasi kurang lebih 2 menit 1 detik. Dan saat ini statusnya level 3 atau siaga. Seperti itu, Mbak Iis.
0: Oke, baik. Kalau untuk cuaca di sekitaran Gunung Semeru ini terpantau seperti apa, Mbak Ayu?
1: Baik, kalau untuk kondisi cuaca di sekitaran Gunung Semeru ya. Jadi memang untuk sekitar kawasan Semeru terpantau kondisinya cerah hingga berawan sebagian begitu, Mbak.
0: Oke, cerah hingga berawan sebagainya. Apakah kondisi cuaca saat ini juga berpotensi untuk memperburuk dampak erupsi, Mbak?
1: Kalau hubungannya dengan cuaca, pasti kalau atau Mbak, erupsi ini berhubungan dengan arah pergerakan angin ya.

0: itu berada pada status level 3 atau siaga. Dan berikut ini adalah beberapa rekomendasi. Yang pertama, tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi perlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Kemudian untuk rekomendasi yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius kurang lebih 5 km dari kawah atau puncak gunung api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Kemudian untuk rekomendasi yang ketiga, masyarakat diharap waspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak gunung api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Berikut rekomendasi dari PVMBK yang dapat saya sampaikan.
1: Baik, terima kasih Mbak Ayu waktunya.
0: Baik,
1: semoga lekas sehat dan juga dilancarkan dalam bertugas. Salam untuk teman-teman yang bertugas di Juanda, Ge.
0: Selamat beraktivitas.
1: Terima kasih. Selamat pagi Mbak Swasti Ayudhya Priyatmayanti, Prakirawan BMKG Juanda Sidoarjo. Kami tadi membahas terkait dengan update erupsi Gunung Semeru.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Duh Rin, mau pesen dessert ini tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
4: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
3: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih? Herbal Naria?
4: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
3: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Zuru Jagra, Gunung Api Semeru, kini levelnya di 3 ya. Dan informasi yang kami terima dari rekan-rekan BMKG tadi, untuk erupsi tidak terlalu parah. Jadi level 3 siaga ini juga masih aman saja. Namun tetap dari BMKG juga masih terus pantau kondisi di lokasi seperti apa.
1: Nusantara Update.
2: Ledakan terjadi di kawasan Ruko Perumahan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Selasa pagi sekitar pukul 07.00 waktu Indonesia Barat. Sejumlah ruko mengalami kerusakan, sementara beberapa orang dilaporkan mengalami luka akibat pecahan material. Ledakan juga berdampak pada kendaraan yang berada di sekitar lokasi. Kerusakan dilaporkan terjadi pada sejumlah mobil dan sepeda motor, serta bangunan di klaster lain seperti plafon retak dan gipsum yang rontok. Petugas Inavis, BPBD, DPPK, Damkar Rescue Surabaya telah melakukan pemeriksaan lokasi. Penyebab ledakan masih dalam penyelidikan. Sementara dugaan kebocoran LPG masih belum terkonfirmasi. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, halo, selamat pagi Pak Tri.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi lagi di mana ini?
1: Muter-muter ini nyari pertalet ini loh.
0: Duh, susah loh.
1: Yo, habis.
0: Per kapan ini mulai kosong?
1: Agustus itu.
0: Duh.
1: Habis, ada lagi habis. Yo, antrian panjang. Bentar ya, sudah habis.
0: SPBU kecamatan mana ini?
1: Rata mbak sini mbak. Oh ya, ada yang Lengkong, terus jalan itu Bermuk-gemaan, pagi-pagi. Ada pun, bentar loh, cepat habis. Oh. Sekarang kemarin sore, cakep pora, cakep pak 16.000. Tadi pagi udah nggak ada. Memang ya dibeli masyarakat, memang bukan kemana-mana.
0: Nah iya. Betul-betul, geng-geng. Lalu ini tadi mungkin belum dapat sama sekali atau sudah nemu yang stoknya ready?
1: Belum ya, belum karena ada kabar-kabar.
0: Oke, siap. Kalau semisal enggak, iya kalau di sini masih aman sih Pak Tri.
1: Aman, kemarin aku neng ke Kediri ya aman.
0: Nah iya.
1: Jombang aman.
0: Berarti memang cuma Mojokerto ini ya yang stoknya itu kurang gitu ya?
1: Betul, nunggu sampai Mojosari ya sama kayak yang kosong daerah Sawan. Mojosari ada ya antri panjang.
0: Mojosari. Berarti mana saja ini Pak? Mungkin bisa disebutkan yang kosong tadi.
1: Mojosari yang Putra Ulan terus Mojokerto Raya, Mbak, nggak tahu tempat lain. Mungkin kota Perulan, gitu.
0: Oke, kalau solar?
1: Solar ya sama, susah juga.
0: Nah ini.
1: Walaupun bentar gitu, terus habis.
0: Oke.
1: Mungkin ini kan beda, tapi kan nyantai kan selalu ada. Misalkan belok SPBU manapun ada.
0: Kalau di sana susah ya.
1: Kalau di sini ya siapa pun penting sehat semuanya.
0: Betul, penting sehat semuanya dan kalau ada bisa dibeli gitu ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Nih Mojokerto ini nggak ada angin hari ini, belum ada anginnya.
0: Oh.
1: Kebalian.
0: Gerah saja.
1: Ya wes kita aja lanjut dulu.
0: Yuk, matur nuwun nggih, sudah gabung ada Pak Tris Bianto ini tadi di Mojokerto, jadi Mojokerto Raya itu di beberapa SPBU-nya pertalite dan juga solar cukup sulit untuk didapatkan karena stoknya yang terbatas kemungkinan ya, atau mungkin yang masih di perjalanan gitu untuk pengirimannya karena memang pengguna kan juga banyak ya Sri Cakra, termasuk juga karena Pertamax harganya naik akhirnya banyak yang beralih ke pertalite. Kalau dulu antara Pertamax dan juga Pertalite tidak terlalu beda jaraknya. Tapi kalau sekarang cukup jauh jaraknya, antara 16 dengan 10 ribu loh ya. Jadi banyak yang sudah beralih ke Pertalite.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, lagu pernikahan kita dari Tiara Andini dan Arsy Widianto menemani aktivitas kita nuntung di pagi jelang siang ini ya. Saya update dulu ke gatekeeper, ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Pak Pugu, ini menginformasikan hati-hati tanjakan Manyung. Ada truk besar trouble terutama yang dari arah barat begitu. Terus beliau juga menginformasikan SPBU di awar-awar kosong solarnya.
0: Oke.
1: Untuk video yang dikirimkan ini coba saya lihat dulu ya. Di bagian sebelah kanan itu ada truk yang mogok di bahu jalan begitu. Terus informasi masuk lagi dari Pak Tri yang melakukan perjalanan dari arah Mojokerto menuju ke Surabaya. Arus lalu lintas juga dikabarkan cukup lancar, tidak ada hambatan dan cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mas Hatim. Ini di Pakuwon City, Surabaya, ada insiden LPG meledak. Tepatnya di Blok San Antonio. Dalam video yang dikirimkan itu tidak ada korban jiwa yang meninggal, namun terdapat korban yang luka cukup berat. Ini parah sekali karena banyak bangunan-bangunan yang rusak juga dan melibatkan pengendara lain juga yang melintas terkena dampaknya, serta ada beberapa mobil dan motor juga kena dampaknya. Terus informasi masuk lagi dari Ibu Anissa yang melintas di arah Pasar Kertosono. Arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, dikabarkan cuaca cerah bersahabat. Iis.
0: Terima kasih. Lanjut ke Avandi.
2: Sejumlah menteri, koordinator, dan kepala lembaga mulai menggunakan Maung MV3 Garuda buatan Pindad sebagai kendaraan dinas. Penggunaan tersebut mulai dilakukan secara bertahap sejak Senin 5 Oktober 2026. Menko Perekonomian Erlangga Hartanto mengatakan, untuk tahap awal terdapat sekitar 18 unit Maung Garuda yang dialokasikan bagi para Menko dan kepala lembaga. Belum semua pejabat mendapatkan kendaraan tersebut karena pengirimannya masih dilakukan secara bertahap. Selain Erlangga, Menko Bahlil Lahadalia dan Muhaimin Iskandar atau Caimin juga telah menggunakan Maung Garuda. Kendaraan tersebut dinilai nyaman dan menjadi bagian dari penggunaan produk buatan dalam negeri sebagai kendaraan dinas pejabat negara, IIS.
0: Baik, terima kasih. Ada Avandi dan juga Ilham di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sedulur Cakra, Prabowo Subianto, Presiden, ini menyebut kemenangan Timnas Indonesia atas Thailand pada final FIFA Asian Cup 2026 sebagai pencapaian bersejarah bagi bola nasional. Indonesia memastikan gelar juara setelah menang adu penalti 4-2 atas Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 5 Oktober malam. Sebelumnya, kedua tim bermain imbang 2-2 hingga babak perpanjangan waktu. Prabowo juga mengapresiasi perjuangan para pemain yang tetap tampil hingga akhir pertandingan. Indonesia membuka keunggulan melalui Dan James pada menit ke-84, namun Thailand menyamakan skor 2 menit kemudian lewat Ikhlas Sandon. Thailand kemudian berbalik unggul melalui Piradol Kamras Tasmi pada menit ke-111 babak perpanjangan waktu. Indonesia kembali menyamakan kedudukannya menjadi 2-2 melalui Elkan Bagot pada menit ke-114. Pertandingan akhirnya harus ditentukan melalui adu penalti. Empat eksekutor Indonesia yakni Kevin Dix, Dean James, Elkan Bagot, dan Sini Patinim berhasil menjalankan tugasnya. Sementara itu, Sarat Xiuyin gagal setelah tendangannya membentur tiang eksekusi Natapon Sai Ria, juga tidak menghasilkan gol setelah ditepis Emil Audero.

0: tradisi selamatan. Selamatan merupakan sebuah tradisi ritual yang hingga kini tetap dilestarikan oleh sebagian besar masyarakat Jawa sebagai bentuk rasa syukur atas anugerah dan karunia yang diberikan Tuhan. Istilah selamatan sendiri berasal dari bahasa Arab yakni salamah yang memiliki arti selamat atau bahagia. Tujuan utama diadakannya ritual ini adalah keselamatan. Tradisi selamatan dalam praktiknya dilakukan hampir di setiap kejadian yang dianggap penting oleh masyarakat Jawa. Kebutuhan orang-orang Jawa akan keselamatan, keamanan, kesejahteraan, ketentraman, serta kedamaian hidup menciptakan sebuah sistem kepercayaan yaitu animisme dan dinamisme. Sistem kepercayaan animisme dan dinamisme sangatlah melekat dalam kehidupan masyarakat Jawa. Mereka beranggapan bahwa setiap tempat yang ada di dunia ini memiliki penjaga yang memiliki kekuatan gaib atau roh dan berwatak baik dan buruk. Dari sini terciptalah percampuran atau akulturasi antara agama pendatang dengan kepercayaan nenek moyang. Ritual selamatan merupakan salah satu tradisi hasil akulturasi budaya yang masih tetap dilestarikan hingga saat ini.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel

0: Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya update info ke Ilham, silakan.
1: Informasi masuk dari Bapak Sutrisno yang melintas di arah Kertosono menuju ke Nganjuk. Saat ini berada di Bakur. Beliau menginformasikan area Bakur ramai lancar, cuaca juga cerah bersahabat. Informasi masuk dari Ibu Intan, perjalanan dari Papar Kediri menuju ke Tulungagung saat ini melintas di jalan keras. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di keras Kediri lancar ramai, cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi ini dari Ibu Titi, melintas di arah Jombang Peterongan. Jombang Peterongan, perjalanan dari Mojokerto ke Nganjuk. Beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup padat dan didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat.
0: Oke, baik. Lanjut ke Avandi.
2: Dua pemuda meninggal dunia setelah terjebak kebakaran di Jalan Asem Gede Timur, Utan Kayu Selatan, Mataram, Jakarta Timur, Selasa pagi. Kedua korban yakni Muhammad Fadel, 17 tahun, dan Resi, 21 tahun. Perwira Piket Sudin Gulkarmat, Jakarta Timur, Sudi, mengatakan kedua korban terjebak di lantai dua kamar karena pagar dan pintu rumah dalam kondisi terkunci. Petugas menerima laporan kebakaran sekitar 05.06 waktu Indonesia Barat, tiba 2 menit kemudian. Sebanyak 10 unit kendaraan pemadam dengan 50 personel dikerahkan ke lokasi. Api berhasil dilokalisasi sekitar pukul 05.50 waktu Indonesia Barat, dan penanganan dinyatakan selesai 07.03 waktu Indonesia Barat. Penyebab kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan, Iis.
0: Baik, terima kasih Ilham dan Avandi Tri di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat pagi Mas Atim.
5: Pagi Mbak Iis.
0: Iya, lagi di mana Mas?
5: Lagi di Surabaya.
0: Oh, di dari Bangor kemarin City. Ya?
5: Ya, kemarin malam berangkat ya.
0: Oke, ya ya. Gimana Mas, lancar perjalanannya?
5: Ya lancar berjalan, cuma di Pakuan City ada musibah ini.
0: Oh iya.
5: Di perumahan sini. Ya kan tadi.
0: Iya, bangunan rusak. Mumpun
5: jam setengah 8, jam berapa tadi?
0: Jam 7.
5: Jam setengah 9 berangkat, lebih. Udah gak bisa masuk.
0: Iya. Kira-kira ada korban gak ya Mas ya? Banyak ambulan gak di sana?
5: Ada banyak Mbak, yang akses utara udah ditutup kok.
0: Oh, akses utara sudah ditutup.
5: Kan ada, lumayan dibuka kan akses yang ITS itu.
0: Oke, oke. Ya, baik. Dan kalau untuk jalur lain yang bisa digunakan Mas?
5: Ya, jalur yang arah ITS itu yang bisa untuk umum. Yang kalau utara kan di peruntukan untuk ambulan tadi.
0: Baik-baik, siap. Ada himbauan Mas yang melintas di sana?
5: Apa himbauan ini sih Mbak? Hati-hati aja, karena kan ambulan juga banyak yang lewat Mbak.
0: Betul. Oke, baik. Adakah info tambahan atau mungkin cuaca di sana seperti apa?
5: Cuaca ya terik ini, terik ya. Mau pulang lagi ini ya.
0: Oh.
5: Ya, ya. Gak bisa masuk soalnya lewati pertokoan itu.
0: Tujuan sebetulnya di mana?
5: Dikerjakan. Beda blok di Villa Westwood saya.
0: Oke.
5: Beda dua blok aja sebenarnya.
0: Berarti cuma kan
5: lewati jalur utama itu.
0: Akhirnya balik dong Mas, nggak jadi kerja dong?
5: Ya balik Mas, nggak bisa juga. Itu tutup total ya, okay. Sama kepolisian juga nggak bisa lewat.
0: Berarti memang mau pengecekan juga kira-kira apakah tabung gas LPG atau apa yang meledak itu ya?
5: Infonya ya LPG saya kan kayak apa ya? Kayak rumah makan atau apa tadi infonya?
0: Oh iya iya iya.
5: Kayaknya sih.
0: Oke, baik Mas. Terima kasih ya update-nya.
5: Okay. Oke, siap. Oke.
0: Hati-hati di jalan. Selamat
5: Oke,
0: pagi,
5: siap.
0: Mas Atim. Sehat dan juga sukses selalu.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ada ledakan yang terjadi di kawasan Surabaya, Suri Cakra, jam 7 lebih 24 menit tadi ya. Nah, ini jalur yang ada di depannya tempat ledakan tersebut terpaksa harus ditutup, yakni di kawasan perumahan Mulyorejo, Surabaya. Aksesnya ditutup total untuk pemeriksaan terlebih dahulu serta juga penyelamatan ya, penyelamatan korban yang ada di lokasi. Bangunan rusak, mobil rusak, ini banyak yang rusak di sana. Jadi ada pendengar Radio Cakra Krisna yang hendak mengarah ke daerah di dekatnya Mulyorejo tersebut, tapi tidak bisa karena ditutup total.
4: Cakra Sport.
2: Striker Timnas Indonesia Michel Becker resmi meraih sepatu emas sebagai top skor FIFA Asian Cup 2026. Becker mengkoleksi 5 gol sepanjang turnamen. Seluruh golnya dicetak saat Indonesia menghancurkan Bangladesh 9-2 di laga terakhir grup A. Prestasi Becker melengkapi keberhasilan Timnas Indonesia yang sukses menjadi juara FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand lewat adu penalti 4-2. Sementara rekan setimnya Ole Romney menjadi pemain dengan assist terbanyak dengan 4 assist. Becker mengkoleksi 5 gol sepanjang turnamen. Seluruh golnya dicetak saat Indonesia berlaga di Stadion Gelora Utama Gelora Bung Karno. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Rindu dari Agnes Monica yang baru saja saya putarkan. Komposisi ini menemani aktivitas Anda untuk di jam 9 pagi lebih ini ya. Dan untuk Anda yang masih di perjalanan ataupun mungkin di rumah saja, tetap hati-hati dan waspada. Tambahkan informasinya di 0852 9001061, termasuk juga nanti yang akan melintas di sekitaran jalur Surabaya, tepatnya depannya bangunan yang tadi sempat diinfokan terdapat ledakan pagi hari sekitar jam 7:30 pagi. Ledakan itu bertempat di perumahan kawasan Mulyorejo, Surabaya, Sri Cakra. Saat ini ditutup total. Lalu saya juga coba cek info Arief Sunandar Pranoto Negoro, Ketua Tim Ops Kedaruratan BPBD Kota Surabaya, itu mengatakan ledakan itu diduga berasal dari sebuah tempat makan penyetan. Beberapa orang korban yang mengalami luka bakar adalah karyawan dan ada yang baru bekerja di tempat tersebut. Perlu diketahui, ledakan terjadi di kawasan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya pada Selasa pagi jam 7 lebih. Sedikitnya ada 20 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan ringan hingga berat akibat kejadian tersebut. Ya, sedulur Cakra, sudah hampir masuk di jam 10 pagi. Saya Isatin geser dulu ke gatekeeper. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu dan tidak pula terlalu gembira dengan apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surat Al-Hadid ayat 23.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna Sru Cakra. Kali ini bersama dengan saya Mahbub Jamal akan menemani ruang dengar Anda sampai dengan nanti di jam 12 siang. Anda bisa berbagi informasi Sru Cakra yang sedang di perjalanan, bisa ditambahkan kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah: Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan herbal nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa kunjungi Viata Herbal Nariah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Ngoro Jombang dan sekitarnya, bisa dapatkan herbal nariah di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Alamatnya ada di Jalan Raya Blimbing Pulorjo, masuk Dusun Maron, Desa Sidoarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, saya ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Pak Nyoman. Pagi, Pak Nyoman.
1: Selamat pagi. Aku marah-marah sama kamu.
0: Kenapa, kenapa, kenapa? Tak dengerin, wes. Yang marah-marah.
1: Enggak. Gak tau Rene.
0: Aduh.
1: Alpan, mas gak nengkono.
0: Ampun, Pak Nyoman. Saya itu masih ini sibuk nonton Indonesia main semalam sama Thailand.
1: Wow, wow. Aduh. Yang menang yang dapat duit pemainnya, enggak Mas Jamal.
0: Saya dapat duit juga. Kemarin gitu. Tapi kemarin pas waktu tanggal 1.
1: Apa?
0: Iya kan
1: oh,
0: dari
1: ya, mesti aku dapat. Aku gandlok berbalan di dapat.
0: Lah ya itu. Ya ampun Pak Nyoman, waduh nanti kalau misalnya saya ke Paris pasti mampir, saya janji deh.
1: Ini naik pangkat iki ketuanya.
0: Alah enggak, ngomong-ngomong Paris gimana tuh, saya lama enggak ke Paris.
1: Iya aman terkendali.
0: Aman ya.
1: Mas Alpan metu kerja nang dia iki.
0: Waduh itu kurang tahu Pak Nyoman.
1: Oh suwi ta metune. Untuk itu seniore deh.
0: Gimana nih harus lalu lintas jalan PK Bangsa Pak Nyoman, aman?
1: Oke, terima kasih Mas Jamal. Tetap semangat, sehat selalu sama keluarga dan kru Cakra Krishna. Tanpa ada sesuatu yang tak diinginkan, skala mampusnya skala. Oke, selamat pagi menjelang siang. Udah panas menyengat ini. Sama pendengar Cakra Krishna dimanapun berada. Semangat ya. Kota Paris hari ini panas menyengat sekali. Anginnya semilir membuat mata ngantuk.
0: Ini.
1: Situasi kedua arah yang saya infokan dari Jalan PK Bangsa. Ya cukup kondusif, rame, lancar. Ya ini hari-hari ini Selasa masih rame-ramenya ini. Apalagi tadi saya berangkat, ruwet. Dari kampung berangkat sudah ruwet sampai kota, ruwet jalannya.
0: Ruwet ya.
1: Tapi aman terkendali ya. Ya bareng kan kerja bareng.
0: Oh iya, anak sekolah, berangkat sekolah juga.
1: Ya, ntar lagi libur ya agak sepian.
0: Iya benar.
1: Ya itu kondisi Kota Paris tetap aman terkendali macam-macam. Pasarnya ramai banget pasarnya. Jalan di pasar juga sudah mulus. Dulu berapa tahun itu brograk semua, sekarang mulus. Wah, lebar banget di sebelah selatan, sebelah timur. Wah, mulus. Kalau Mas Jamal ke pasar nanti kaget ya sebelah selatan sama timurnya. Alhamdulillah mulus. Ya, itu salam semua. Pak Lotu katanya mau kenang-kenang ke sana, kemarin ngobrol saya. Pak Tamin.
0: Mau ke sini?
1: Pernah ketemu Pak Suwarno nggak Pak Jamal?
0: Siapa?
1: Pak Suwarno.
0: Pas kapan hari itu pas Pak Nyoman libur, saya sama Pak Suwarno itu ngopi di tempatnya Mak Tum.
1: Walah, gak jodoh. Ya tak omelu, awas Pak Suwarno melupakan diriku tak
0: gara-gara. Enggak lupa, Pak Suwarno gak lupa kemarin nyariin Pak Nyoman soalnya. Saya pas ketemu sama gitu. Pak Suwarno itu di jalan kok sebetulnya. Di jalan terus tak ajak, ayo ngopi ke Pak Nyoman. Ternyata Pak Nyomannya libur.
1: Libur.
0: Ya kurang berjodoh. Kapan-kapan lah ya.
1: Iya.
0: Kapan lah ya.
1: Iya.

0: sampai jumpa kembali, sehat selalu.
1: Siap, terima kasih banyak Bli Nyoman yang ada di kawasan Pari Kediri. Luar biasa ini, saya lama gak ketemu sama Bli Nyoman ya. Kalau ketemu sama Bli Nyoman itu hawanya pasti mau berlama-lama gitu. Soalnya asik Bli Nyoman. Tadi Bli Nyoman dicariin Pak Suwarno tuh, dicariin Mas Hatim juga. Kapan katanya mau ini apa namanya ngopi bareng ya. Ya kapan-kapan lah kalau misalnya udah longgar gitu ya, udah sama-sama longgar, ini moga-moga bisa ada waktu juga.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Avandi.
3: Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot mengaku sangat bangga setelah membawa skuad Garuda menjuari FIFA Asian Cup 2026. Bagot menilai keberhasilan mengalahkan Thailand menjadi bukti bahwa Indonesia kini layak disebut sebagai Raja Asia Tenggara. Bagot menjadi salah satu pemain penting dalam final di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ia mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-116 sehingga skor menjadi 2-2 dan pertandingan berlanjut ke adu penalti. Indonesia akhirnya menang 4-2. Bagot menyebut, gelar ini merupakan hasil kerja seluruh pemain, staf pelatih, dan tim pendukung. Ia juga mengaku bangga bisa mewakili Indonesia dan mempersembahkan gelar juara di hadapan para supporter. Jamal.
1: Baik, terima kasih. Lanjut ke Ilham.
4: Informasi masuk dari Mbak Dian ini, katanya takut banget ada ular, terus pemadam kebakaran sudah dipanggil dan ternyata setelah ditanya, yaitu kejadiannya sudah 1 bulan yang lalu. Saya kira tadi pagi. Beliau katanya mau absen saja mengingatkan gitu. Terus informasi juga dari Pak Alung ini terkait curhatan di Jembatan Kayen soal marka kalau dari arah Kertosono menuju Jombang itu garis markanya terlalu dekat, Jamal.
1: Terlalu dekat maksudnya gimana ya?
4: Terlalu dekat sama batas jembatan. Jadi kalau pengendara yang ambil kiri itu tidak hafal medan, pasti tidak sempat ngerem, tidak sempat ngerem dan akhirnya naik ke trotoar jembatan.
1: Oh iya, nah, maksudnya penyempitan itu ya, penyempitan mau ke jembatan itu ya?
4: Iya betul, kan naik itu, terus nanti khawatirnya jatuh ke tengah, terus ataupun nanti bisa juga ke sungai begitu. Terus mobil yang lewat pasti tidak bisa menghindarinya, ya, terus akhirnya terjadilah insiden ketabrak gitu. Terus katanya Pak Alung juga ini ada kejadian laka, yaitu di tempat situ di
1: Kemarin itu
4: totalnya itu sampai 10 gitu, yang 2 diantaranya luka-luka dan yang 8 katanya meninggal dunia.
1: Ya memang agak sering. Itu salah satu ini faktornya mungkin ya.
4: Iya, salah satu faktornya adanya penyempitan gitu. Terus karena markanya juga terlalu dekat dengan penyempitan yang mau nanjak.
1: Sayangnya itu di jalur ini ya, jalur nasional ya.
4: Iya, di jalur nasional, jalur provinsi.
1: Ya, semoga nanti bisa jadi inilah apa namanya catatan juga bagi pejabat terkait gitu ya.
4: Iya, dari Dinas Perhubungan. Informasi masuk lain dari Pak Tony yang melintas di arah Kertosono menuju ke Kota Kediri saat ini melintas di Simpang Kawi. Menginformasikan arus lalu lintas di Simpang Kawi cukup ramai lancar dengan situasi didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat, Jamal.
1: Baik, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya tadi ada Avandi Tri di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
1: Kata Pak Alung di jembatan Kayen itu ya, Bandar Gedung Mulyo, seluruh cakra, marka atau apa namanya yang menandakan jalur menyempit itu loh, yang biasanya di sebelah kiri kanan jalan, yang paling ujung jalan maksudnya, itu terlalu dekat sama batas jembatan, sehingga kalau ada pengendara yang lewat situ, terus

terutama kendaraan roda 2 ya, yang nggak tahu ini nanti bisa naik ke trotoar, dan kalau sudah naik ya potensi jatuh gitu kan, mengingat trotoarnya juga tidak apa ya namanya ya, tidak di semua trotoar sih sama ya, tidak semulus aspal gitu loh. Jadi ada potensi apa namanya terjatuh dan terjadi laka lantas. Kata Pak Alung, 10 kejadian di situ yang selama 2 orang luka-luka gitu lah. Yang 8 pasti meninggal dunia katanya. Karena memang kalau kita perhatikan lebih lanjut juga beberapa insiden itu sampai meninggal dunia kalau di kawasan Kayen Bandar Kedung Mulyo ya. Ya semoga ini bisa jadi catatan untuk dinas terkait dan semoga segera ada evaluasi dan juga perbaikan.

0: Duh Rin, mau pesen dessert ini, tapi takut gula darah naik. Belum lagi urusan pencernaan yang sering rewel belakangan ini.
1: Tenang San, hidup itu harus dinikmati, tapi tetap harus diproteksi dari dalam. Aku selalu bawa pasukan herbal di tas.
0: Wah, kemasannya modern ya. Apa nih, herbal Naria?
1: Iya, ini 100% herbal. Aku pakai Naria Gester supaya pencernaan aman meskipun wisata kuliner. Terus kalau lagi banyak acara dan butuh tenaga, aku minum Naria CA. Buat kamu, ada Naria DM yang bantu kontrol gula darah secara alami.
0: Gak nyangka ya, sekarang herbal udah semodern ini. Jadi lebih tenang deh, mau pesen apa aja.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek informasi dulu ke ruang gatekeeper Iis.
1: Yang di Tunggorono Jombang tadi kan ada insiden lalu lintas dan ini Mas Azril lewat di sana. Sekarang sedang proses ya, proses evakuasi untuk pencairan lalu lintas. Ada teman-teman kepolisian yang membantu untuk mengatur arus lalu lintas. Lalu truk yang kabinnya warna merah ringsek itu juga sekarang sudah mulai proses. Mungkin nanti akan diderek, tapi menunggu karena muatannya ini penuh sekali, muatan kayu ya. Jadi untuk sudut cakra yang lewat di jalur utama Jombang, tepatnya di Tunggorono Jombang, mohon bersabar apabila terlibat kemacetan di sana. Kemudian informasi masuk ini tadi disampaikan oleh Ibu Dwi Utami, perjalanan menuju ke arah Lengkong Nganjuk untuk saat ini sudah nyampe di Pasar Lengkong, Simpang 4 Pasar Lengkong masih aman, tidak ada hambatan, cuaca juga masih sama, cenderung cerah panas untuk di pagi jelang siang ini. Pak Anwari, beliau menginfokan di depannya stasiun Nganjuk Kota, ini diinfokan untuk arus lalu lintas juga masih aman saja, tidak ada hambatan, cuaca masih sama, cerah untuk di Nganjuk. Mahbub.
0: Lanjut ke Avandi.
2: BMKG memperkirakan sejumlah wilayah Indonesia berpotensi mengalami hujan pada Selasa 6 Oktober 2026. Beberapa daerah bahkan masuk kategori waspada hingga siaga karena berpotensi mengalami hujan sedang hingga sangat lebat. Wilayah yang mendapat status siaga yakni Aceh dan Kalimantan Utara. Sementara status waspada berlaku di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Papua Pegunungan, dan Papua. Jawa Timur juga masuk wilayah yang perlu mewaspadai potensi angin kencang. BMKG mengingatkan masyarakat tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim, terutama hujan lebat dan angin kencang yang dapat mengganggu aktivitas serta memicu bencana hidrometeorologi. Masyarakat diimbau terus memantau informasi cuaca terbaru dari BMKG. Jamal.
0: Baik, lanjut lagi ke Ilham.
3: Ledakan yang terjadi di kawasan Ruko San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Selasa pagi sekitar pukul jam 07.11 wilayah Indonesia Barat. Ledakan menyebabkan sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Sebanyak 5 orang dilaporkan terluka dan telah dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Petugas BPD dan aparat terkait juga telah memasang garis polisi di sekitar lokasi untuk menjaga keamanan. Hingga kini penyebab pasti ledakan masih dalam penyelidikan. Warga juga diimbau menghindari jalan Kalisari Utara untuk Kalisari Utara 1 karena akses tersebut masih digunakan petugas untuk penanganan di lokasi. Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya. Sebelumnya tadi ada Avandi Tri dan juga Iis Atin di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Seluruh cakra Badan Pusat Statistik mencatat pengeluaran masyarakat untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi meningkat pada Maret 2026. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi antara kelompok komoditas bukan makanan. Berdasarkan laporan pengeluaran dan konsumsi penduduk Indonesia per Maret 2026 yang diunggah pada Oktober 2026, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp69.869 pada Maret 2026. Baik, Seluruh Cakra, terkait dengan update ekskavasi sumur Jobong, temuan dari teman-teman Kota Sejuk bersama Dispora Budpar Nganjuk yang saat ini dalam proses pengambilan di Balai Desa Trayang, saat ini saya sudah berhasil tersambung dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, Bapak Amin Fuadi. Selamat pagi, Pak Amin.
1: Selamat pagi, Mas Jamal.
0: Pak Amin, untuk proses pengambilan ataupun update dari ekskavasi sumur Jobong, saat ini sampai mana, Pak Amin?
1: Ya, ini kami bersama dinas, ini kebetulan Pak PLT Kepala Dinas juga ikut hadir. Ini langsung kaitannya dengan berita acara ya, penandatangan berita acara serah terima dari Desa Trayang kepada Pemkab Nganjuk yang selanjutnya untuk dibawa ke Museum Nganjuk Ladang. Seperti itu, Mas Jema.
0: Oke. Apakah ada tambahan, Pak Amin, dari yang sebelumnya ditemukan di awal dulu?
1: Ya, kemarin terakhir itu ya, yang hari Kamis itu ada satu tambahan, itu bagian paling bawah, Mas. Bentuknya memang sedikit beda, agak unik ya. Ini lebih mengecil, seperti bentuknya hampir seperti dandang tapi bolong gitu bawahnya.
0: Oh, berarti agak mengecil ke bawah gini ya?
1: Iya, betul. Itu.
0: Tapi itu fungsinya sama juga, Pak, sumur Jobong juga?
1: Sama, ya. Itu bisa dipakai di atas maupun di bawah sih sebenarnya.
0: Gitu, ya. Pak Amin, sampai dengan hari ini, Pak, apakah sudah ada dugaan-dugaan atau hipotesis gitu, Pak, dari apa yang telah diamati teman-teman Kota Sejuk bersama Dispora Budpar, Pak, terkait sumur Jobong itu?
1: Kalau sementara ini analisis kami tetap bahwa itu adalah bagian dari satu perkampungan kecil, ya, perkampungan kecil yang itu memanfaatkan ya endapan dari wilayah endapan sungai itu menjadi sebuah kampung gitu ya. Dan itu sepertinya tidak banyak, Mas. Itu paling 5 kakak paling ya. Sekitar 5 kakak, tapi sumurnya 2 itu. Nah, kemarin barangkali agak teman-teman itu kan di bawahnya kok ada ditemukan tulang ular. Nah, apakah itu masuknya itu setelahnya atau bagaimana, ini yang kita juga belum tahu ya. Tetapi secara prinsip bahwa dengan ditemukannya arang maupun sabut kelapa sebagai penjernih air itu maka jelas menggambarkan Jobong ini memang untuk sumber mata air gitu.
0: Oke. Nah, Pak, kalau saya amati lebih lanjut, Pak, di galian kemarin itu, pas galiannya itu sumur Jobong, itu kayaknya ada lapisan-lapisan tanah. Ini semakin meluas, kira-kira ada nggak ya gambaran soal bantaran Sungai Berantas kala itu, Pak? Tanahnya kan beda-beda itu.
1: Betul. Jadi gambaran itu menunjukkan bahwa endapannya berlangsung secara bertahap. Ya, you know, secara bertahap, termasuk adanya abu vulkanik gitu juga ya dari lapisan kelut itu ya, itu beberapa kali kan juga ada beberapa kali lapisan itu ya. Nah, itu menggambarkan bahwa ternyata memang proses alamnya terjadi ya, tergambar dari lapisan-lapisan itu. Baik ya endapan sedimen sungai maupun endapan dari abu vulkanik gitu ya. Itu yang terjadi seperti itu.
0: Perkiraan itu sumur Jobong itu dibuat atau dibangun tahun berapa, Pak?
1: Kalau perkiraan saya itu Majapahit akhir, Mas, ini.
0: Majapahit
1: ya.
0: Akhir.
1: Majapahit akhir ya, karena di situ sudah ada endapan ya, sudah ada endapan-endapan yang sedemikian rupa. Jadi di sepanjang barat Berantas itu endapannya kan luar biasa ya.
0: Betul.
1: Karena agak menikung sehingga endapannya di sisi barat sampai nanti ke menjelang jembatan Kelutan. Ya, dari kebetulan di tempatnya itu kan ada pertigaan sungai Mas ya,
0: betul.
1: Ya, tempuran. Nah, itu ke selatan itu endapan-endapan itu meluas lumayan lebar juga, itu ada sekitar 60 meter dari tebing ya, dari tebing lamanya ya.
0: Okay.
1: Ya, itu 60 cm. Jadi kemungkinan besar bahwa proses endapannya ini juga sudah berlangsung sangat lama sekali, sangat tua, terbukti dari lapisan-lapisan yang terlihat dari sepanjang tebing sungai yang lama maupun kemarin yang di lokasi temuan itu kan berlapis-lapis ya, berlapis-lapis. Nah, sehingga untuk memastikan secara detail berapa usianya ini barangkali memang butuh uji karbon gitu.
0: Okay. Ya. Tapi yang pasti di akhir perkiraannya di akhir masa Majapahit ya Pak ya?
1: Betul ya,
0: akhir
1: masa Majapahit.
0: Pak, lebih ini lebih luas lagi Pak. Saya jadi ingat di Banjarsari, lalu juga di beberapa tempat yang dekat dengan Terayang juga pernah ditemukan beberapa bukti ataupun benda-benda yang diduga merupakan cagar budaya Pak. Kali ini yang di Sumur Jobong ini kira-kira apakah masih ada kaitannya dengan yang di Banjarsari, candi itu, lalu juga di beberapa tempat lainnya Pak?
1: Ya, jadi ini Mas ya, jadi wilayah utaranya Terayang itu apa Mas ya? Sampai desanya lupa aku.
0: Utara Terayang, Kalianyar ya?
1: Bukan.
0: Kelurahan?
1: Bukan, utaranya.
0: Oh, utara
1: baratnya,
0: ya?
1: Baratnya kan, baratnya memang Kalianyar, tetapi kelurahan itu ya. Tapi yang utaranya lagi itu sebenarnya juga sebuah wilayah. Ya, wilayah.
0: Dadapan ya Pak?
1: Bukan, yang utaranya Mas, Drenges. Drenges ya.
0: Oh iya, utara ya, Drenges, betul-betul.
1: Drenges. Kan dari perkampungan masa lalu ya. Masa lalu seperti itu ya. Nah, kemudian nanti ke selatan sampai Terayang ya, kemudian kelurahan dulu ke barat ya, kelurahan ya, kemudian nanti ke Dadapan, ya Dadapan pun juga ada temuan-temuan, kemudian dari Dadapan ke selatan Banjarsari ke Lutan. Nah, pusat dari apa ya istilahnya populasi yang luar biasa itu memang berada di antara Banjarsari dan Kelutan.
0: Oh. Nah,
1: ini dari peralatan budaya ya, Mas ya. Yang kami temukan itu luar biasa banyak itu ya, antara Banjarsari dengan Kelutan. Nah, kalau yang ke arah barat nanti itu adalah di kelurahan. Ya. Di kelurahan itu luar biasa Mas, karena toponiminya itu ada toponim di Sumber Gayu. Juga nanti kami di daerah Sumber Gayu itu kami temukan juga pelataran-pelataran yang cukup luas juga, di mana semacam lantai ya. Lantai itu selebar 10x10 ya. Ya, pada saat itu yang terdeteksi dari laporan warga ya. Dalamannya sekitar 60 sampai 80 cm. Nah, yang itu yang belum sempat kami buka secara keseluruhan, hanya pada saat kami tes dengan besi itu memang memang mentok gitu ya. Itu nanti menyeluruh Mas sampai nanti kepada benteng ya, benteng di kelurahan maupun di masuk juga wilayah perbatasan antara Banjarsari dengan kelurahan ya, itu ada benteng yang sisa-sisanya masih luar biasa gitu, dan itu informasinya itu membentang sampai ke arah timur ya, informasi dari warga setempat itu. Jadi pada kedalaman tertentu mereka itu pada saat menyangkul itu mentok Mas. Ceritanya seperti itu. Dan nanti kalau dilanjutkan ke barat lagi ya, mungkin yang populasi paling banyak itu ya di inilah menurut saya di Hering ya, di lokasi temuan Hering di Tanjung Anom gitu. Okay. Tetapi menurut saya itu sudah masa eranya sudah berbeda, Mas.
0: Oh, gitu ya. Ya.
1: Kalau di Hering itu eranya pada era Mataram kuno Jawa Timur, Mataram kuno Jawa Timur, beda lagi itu ya.
0: Artinya Ngeronggot bagian barat ini mungkin menyimpan banyak rahasia kehidupan era Majapahit, Pak ya.
1: Oh, betul. Jadi betul sekali, Mas ya. Jadi perjalanan pemukiman di Ngeronggot ini, wilayah Ngeronggot ini lumayan panjang. Jadi kalau saya menilai pada era Kediri sampai kepada era Majapahit akhir itu nampak sekali ya. Bahkan di era Kediri itu di sumur juga kami temukan ya, sumur Jopong yang kondisinya berbeda dengan yang pernah kami gali tahun berapa itu ya. Itu di depan rumah penduduk dan pada saat itu tidak boleh diselamatkan karena mereka takut kalau diselamatkan sehingga tetap dibiarkan aja. Dan di situ ada beberapa, bukan hanya sumur Jopong tapi juga ada fragmen arca, kemudian juga struktur bata ya, yang tempatnya ini benar-benar di halaman empernya orang gitu lah ya, emper rumah gitu, sehingga kita nggak berani untuk melakukan kajian lebih jauh karena terlalu mepet itu waktunya.
0: Oke, baik. Siap. Wah, luar biasa sekali ini. Baik, terima kasih banyak.
1: Betul, Pak Amin. Ini luar biasa, Mas, pokoknya.
0: Terakhir,
1: bawah
0: Pak.
1: Tanahnya. Ya.
0: Baik, mungkin ada yang ingin disampaikan, Pak, terkait dengan pesan kepada warga masyarakat, Pak. Silakan, Pak.
1: Ya, jadi tempat kita Nganjuk itu bawah tanah ini menyimpan potensi-potensi cagar hanya warga di membangun dan sebagainya, manakala menemukan ya struktur ataupun lainnya, segera saja maupun dari Babinsa, Babindikmas ya. Nah, nanti biar segera ada penanganan dan yang terpenting di sini kaitannya dengan nilai ilmu pengetahuannya ya. Ini yang akan bisa menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda kita selanjutnya. Saya kira itu, Mas.
0: Baik, siap. Ya. Luar biasa. Terima kasih banyak, Pak Amin, atas informasi siap, dan juga pesannya. Siap, foto. Siap.
1: Kirimin fotonya nanti.
0: Baik. Ya. Kami tunggu. Baik, terima kasih, siap. Pak Amin. Hati-hati di jalan. Sehat selalu. Selamat siang. Ya, baru saja tersambung dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk atau Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi. Ini tadi terkait dengan proses ataupun update dari ekskavasi yang ekskavasi sumur Jobong ya, yang beberapa waktu yang lalu ditemukan di wilayah Trayang Ronggot Nganjuk.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
3: Cakra Sport.
4: Pelatih timnas Thailand Anthony Hudson mengakui para pemainnya sudah sangat kelelahan ketika pertandingan final FIFA Asian Cup 2026 harus ditentukan lewat adu penalti. Thailand bermain dengan 10 pemain setelah Nicholas Nicholson mendapatkan kartu merah dan laga berlanjut hingga 120 menit. Hudson mengatakan seluruh pemain yang berada di lapangan sudah memberikan kemampuan terbaiknya. Menurutnya, adu penalti menjadi situasi yang sulit diprediksi dan tidak ada pemain yang pantas disalahkan atas hasil tersebut. Thailand akhirnya kalah 2-4 dalam adu penalti setelah pertandingan berakhir 2-2 hingga perpanjangan waktu. Hudson tetap mengaku bangga dengan perjuangan timnas. Timnya kini mulai mengarahkan fokus untuk persiapan menghadapi Piala Asia tahun depan. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayu Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Situs Tondowongso Kediri. Dusun Tondowongso, Desa Gayam, Kecamatan Gurah Kediri, 13 Januari 2007 silam, dihebohkan penemuan situs bersejarah di bawah permukaan tanah lapang yang terpisah dari permukiman saat alat keruk beberapa penggali tanah untuk membentur benda keras, awalnya bongkahan batu biasa. Namun, saat tanah digali lebih dalam dan di sekelilingnya diperluas, menyembulah sebuah patung lawas. Sebuah arca dewa Brahma, salah satu dewa penting dalam terminologi Hindu. Kehebohan berlanjut pada 18 Januari 2007 atau 5 hari pasca penemuan Sang Agni, giliran arca Dewi Durga yang muncul. Arca istri Batara Shiva itu juga diangkat dari dalam tanah dengan cara dikeduk. Kedudukan Durga atau Parwati atau Dewi Uma di terminologi Hindu tidak kalah penting. Ternyata sebelum penemuan arca, para penggali tanah uruk pernah menemukan pondasi kuno, dinding tebal dan panjang dengan susunan batu bata lebar itu juga terpendam di dalam tanah. Proses penemuan juga terjadi tidak sengaja. Bukannya melaporkan, dimungkinkan karena takut mereka memilih diam. Cerita itu keluar dengan sendirinya setelah arca Brahma dan Durga ditemukan. Berhari-hari, bahkan berbulan-bulan, orang berjubel-jubel berdatangan. Mulai sendiri, bersama keluarga, hingga rombongan besar. Tidak hanya warga Kediri, tapi juga luar kota. Apalagi, kabar dari mulut ke mulut, situs kuno ini akan menyaingi kebesaran Candi Penataran di Kabupaten Blitar. Petugas kepurbakalaan dari Trawulan Mojokerto juga datang. Sejumlah ahli arkeologi juga datang pada 19 Januari 2007. Menyusul ditemukan arca Nandi. Dalam mitologi Hindu, Nandi atau Nandiswara adalah lembu tunggangan Dewa Shiva. Dengan adanya dua arca Nandi, teorinya patung Dewa Shiva tidak jauh dari sana. Pada 26 Januari 2007, penggalian menemukan Lingga Yoni dan beberapa patung lain. Kondisinya berbeda-beda, ada yang masih utuh, pendaman tanah beratus-ratus tahun tidak banyak berpengaruh. Namun beberapa patung lainnya sudah tidak sempurna. Yoni yang ditemukan terbuat dari batu putih, tingginya 28 cm dengan kepala naga sebagai penyangga. Arca Dewa Shiva berkepala 4 juga ditemukan. Begitu juga dua arca Dewa Chandra atau Dewa Kesuburan serta arca Dewa Surya. Ekskavasi yang dilakukan maraton juga menemukan arca Ardhanari, arca Durga Mahesa Suramardhani, dan Resi Agastya. Arca Ardhanari melambangkan persatuan Dewa Shiva dengan Parwati atau Betari Durga. Keberadaan Ardhanari menunjukkan situs sejarah sebagai kompleks candi Hindu Shiva. Secara teori dan bukti arkeologi, situs Tondowongso merupakan komplek bangunan suci peninggalan Raja Airlangga. Sepeninggalan Raja, titisan Dewa Wisnu itu, kompleks suci Tondowongso tidak banyak berfungsi. Apalagi setelah kekuasaan berpindah ke tangan Wangsa Rajasa atau Ken Arok di Singasari. Sayang, tidak ada hal menarik lagi di situs Tondowongso Kediri ini. Selain arcanya telah disimpan di Trawulan Mojokerto, tidak pula ada informasi pada bekas galian yang terbengkalai. Semoga rekonstruksi bisa segera dilakukan di situs yang disebut sebagai temuan terbesar dalam 30 tahun terakhir setelah temuan percandian Batu Jaya di Karawang, Jawa Barat.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Iis.
1: Ya, update dari rekan-rekan unit Gakum Satlantas Polres Jombang terkait dengan insiden lalu lintas yang terjadi lokasinya itu ada di Jalan Raya Nurholis Majid Desa Tunggorono Jombang antara kendaraan truk Hino dengan kendaraan truk yang tidak diketahui untuk nomor polisinya. Kejadiannya tadi sekitar jam 8:15. Data yang diterima ini ada yang terlibat kendaraan truk Hino tadi dengan dikendarai oleh SF laki-laki 40 tahun warga Gading Rejo Kota Pasuruan. Kronologinya berdasarkan dari keterangan saksi di lokasi, semula kendaraan truk Hino ini berjalan dari selatan ke utara. Saat sampai di lokasi mengalami rem blong tidak berfungsi sehingga menabrak kendaraan truk yang berjalan searah di depannya yakni selatan ke utara sehingga terjadilah insiden lalu lintas. Untuk informasi korban tidak ada, hanya saja kendaraan truk ini mengalami kerusakan di bagian kabinnya saja dan juga bagian truk yang tertabrak bagian belakang, tidak ada korban jiwa maupun korban luka. Mahbub.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH menegaskan pemberlakuan wajib halal mulai 18 Oktober 2026. Kepala BPJPH Ahmad Haikal Hasan mengatakan kebijakan ini bertujuan memberikan perlindungan kepada masyarakat sekaligus kepastian usaha secara terstruktur dan berbasis data. Haikal menyebut pelaku usaha yang belum siap tidak perlu khawatir karena pemerintah tetap memberikan ruang, waktu, dan pendampingan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban sertifikasi halal. Ia juga menegaskan implementasi wajib halal tidak dilakukan secara represif dan tidak akan ada pemaksaan maupun sweeping. Implementasi wajib halal tetap dilaksanakan mulai 18 Oktober 2026 sesuai amanat peraturan perundang-undangan. BPJPH juga mengingatkan pelaku usaha agar tidak mencantumkan klaim halal sebelum memenuhi ketentuan sertifikasi yang berlaku. Jamal.
0: Terima kasih Avandi Tri dan juga Iis Atin di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Ya, Seru Cakra, pasti kami tunggu update informasi dari Anda yang sedang berada di perjalanan. Boleh dikabarkan ya, kira-kira untuk update terkini situasi arus lalu lintas maupun kondisi cuacanya seperti apa. Kabarkan informasi Anda di 0852 9001061, 0852 9001061.

0: Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu dari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka, silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang seluruh Cakra, terima kasih Anda masih setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Mahbub Jamal, Ruang Gatekeeper. Saat ini juga masih ada Isatin, lalu juga Ilham Aditya dan Avan Ditri. Anda bisa terus berbagi informasi di 0852 9001. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, ada Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.
2: Nama saya Pak Sutris dan alamat saya di Desa Sumbersari, Dusun Bayur Selatan, RT2 RW7, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit asam urat, kolesterol, dan kadar gula tinggi. Merasa kesemutan pada malam hari. Dibuat jalan rasanya berat. Saya mengkonsumsi Nariah CA dan Nariah DM. Saya minum 3 kali sehari sebelum makan. Nariah CA 3 tetes dan DM 3 tetes. Dicampur jadi 1 dengan air putih hangat setengah gelas. Dilihat selama 3 hari awal masih belum ada perubahan. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 5 tetes. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ke-1. Bagi saya, Nariah itu cocok dan bagus. Herbal Nariah, obat pilihanku.
1: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Dan untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Anda bisa datang ke Wiata Herbal Nariah terdekat. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Trowulan Mojokerto dan sekitarnya juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan. Alamatnya ada di Jalan Raya Lengkong, masuk Desa Jabuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran, dari Balai Desa Jabuwo ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Ya, saya langsung ke penelpon ya. Ada yang sudah bergabung, Mas Azril. Selamat siang, Mas Azril.
1: Selamat siang, Mas Alvan.
0: Apa kabar?
1: Mas Jamal.
0: Apa kabar, Mas Azril? Sehat ya?
1: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Mohon maaf, Mas, ini kurang fokus ini.
0: Ini waktunya minum air putih ini. Posisi ada di mana, Mas Azril?
1: Posisi ini mau masuk Kota Nganjuk ini, mau masuk Tugu Bawang, cuma Lampu Merah Tugu Bawang.
0: Lampu Merah Tugu Bawang. Oh, berarti di kawasan Jalan Mastrip ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Mengarah ke barat ke Caruban punya.
0: Oh, Caruban punya. Katanya tadi pas lewat Tunggorona ada laka ya, Mas ya?
1: Iya, tadi pagi itu selesai dari kantor kan kita ambil uang saku, ambil surat jalan. Kenapa sebentar di Tunggorono kok sudah ada insiden seperti itu gitu. Jadi untuk dereknya juga sudah di lokasi, tadi tinggal pemasangan ke derek lalu diangkut gitu. Cuma lumayan hancur tadi kan.
0: Oh, kena itu ada lawannya atau enggak?
1: Kalau lawannya sih gimana ya tadi ya? Enggak jelas soalnya waktu di situ itu tinggal truk yang bermuatan kayu itu aja, Mas.
0: Oh, itu enggak kelihatan lawannya ya?
1: Enggak kelihatan atau mungkin apa ya? Kebanyakan kayak mohon maaf itu kan truknya kan truk tua, mungkin apa ya? Setnya
0: kapal fungsi atau gimana? Oh iya, mungkin kayak gitu mungkin ya.
1: Nah itu kan kalau dilihat dari segi posisinya kan menabrak sejalur tempat itu.
0: Oh gitu, iya. Tapi terlihat ada korban atau tidak? Gak ada ya kayaknya ya?
1: Kayaknya gak ada, Mas, masih aman sih soalnya tadi nggak begitu ringsek banget gitu, cuma kacanya depan pecah kita hancur
0: gitu. Oke, baik, coba nanti biar ditanyain ke teman-teman polisi ya, kronologinya seperti apa kira-kira itu.
1: Baik, siap.
0: Oke, sejauh ini masih aman ya, Mas Azril ya, sampai ke Nganjuk Kota ya?
1: Sampai Nganjuk Kota ini aman, cuma tadi untuk SPBU banyak yang kosong sih di bio solarnya.
0: Oh, banyak yang kosong?
1: Saya dari Jombang itu tadi dapat di Klinter, Mas.
0: Klinter Kertosono?
1: Iya, di Perak sebenarnya ada sih. Selepasnya Embong Miring itu. Cuma antriannya wajar.
0: Oh gitu, iya. Oh berarti mulai ini ya mungkin ya. Agak rebutan, apa itu namanya biosolarnya.
1: Nah, lepas dari Klinter tadi arah ke barat Kertosono ya, Kertosono Baron itu ada kayaknya, tapi lebih pas itu kayaknya kosong semua.
0: Oke, baik. Oke, terima kasih banyak Mas Azril sudah bergabung.
1: Siap, terima kasih, selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Azril. Ini tadi yang perjalanan dari Jombang menuju ke arah Caruban. Tadi sempat lewat di kawasan mana tadi? Tunggorono Jombang. Ada laka selepas Tunggorono sampai ke Nganjuk Kota. Informasinya untuk arus lalu lintas ramai lancar.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Coba cek informasi dulu ke ruang gatekeeper, ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Bapak Chandra Budi, ini mengirimkan video dan foto. Katanya selamat siang ya, selamat siang Pak Chandra. Di Jalan Peterongan arah Pondok Darul Ulum, sekarang lokasinya cukup panas. Terus juga ini katanya dengan Mas Kopeng dan Mas Azril di Jombang.
0: Loh, begitu. Ketemu sama Mas Kopeng, Mas Azril?
1: Iya, ketemu di Jombang katanya.
0: Wih, keren tuh Pak Chandra tuh.
1: Terus ini juga dikirimkan video masuk dari informasi Pak Roni melintas di arah mana ini ya? Menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, tidak ada kendaraan yang perlu diwaspadai. Informasi masuk lagi dari Kak Eka yang melintas di arah Pertigaan Warujayeng, menginformasikan ramai lancar perjalanan dari Kalianyar juga menuju ke Prambon. Cuaca dikabarkan cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Pak Mahdi, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri saat ini sudah sampai di perempatan Semampir, menginformasikan arus lalu lintas cukup lancar, cuaca dikabarkan juga cerah bersahabat. Jamal.
0: Lanjut ke Avandi.
2: Kebakaran melanda sebuah rumah yang juga digunakan sebagai gudang obat di Jalan Asem Gede Timur, Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur, Selasa pagi. Kebakaran yang terjadi sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat itu menewaskan dua orang yang berada di lantai 2. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Timur AKP Imade Budi mengatakan kebakaran bermula dari suara percikan yang terjadi

0: dari kabel lantai 2. Api kemudian membesar dan membuat dua korban, Muhammad Alparesi dan Muhammad Fadel, terjebak di lantai 2. Petugas pemadam menerima laporan sekitar 05.06 waktu Indonesia Barat dan mengerahkan 10 unit kendaraan dengan 50 personil. Api berhasil dilokalisasi sekitar 05.50 waktu Indonesia Barat dan operasi penanganan berakhir pada pukul 07.03 waktu Indonesia Barat. Sementara penyebab pasti kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan. Jamal.
1: Terima kasih Avandi Tri dan juga Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, Badan Pusat Statistik mencatat pengeluaran masyarakat untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi meningkat pada Maret 2026. Kenaikan tersebut menjadi yang tertinggi di antara kelompok komoditas bukan makanan. Berdasarkan laporan pengeluaran dan konsumsi penduduk Indonesia per Maret 2026 yang diunggah pada 5 Oktober 2026, rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk pajak, pungutan, dan asuransi mencapai Rp68.869 per Maret 2026. Angka tersebut meningkat 6,43% jika dibandingkan pada Maret 2025 yang sebesar Rp64.711. BPS menyebut kenaikan pengeluaran pada kelompok tersebut tidak terlepas dari faktor penyesuaian tarif atau kebijakan terkait, serta semakin luasnya cakupan kepemilikan produk asuransi di masyarakat. Jika dirinci, pengeluaran masyarakat dalam kelompok pajak, pungutan, dan asuransi paling banyak berasal dari asuransi kesehatan, yakni sebesar Rp41.904 per kapita per bulan. Sementara itu, pengeluaran untuk pajak kendaraan bermotor dan tidak bermotor mencapai Rp16.251 per kapita per bulan. Pengeluaran untuk pungutan atau retribusi tercatat Rp3.975, sedangkan pajak bumi dan bangunan atau PBB sebesar Rp2.497. Adapun pengeluaran untuk asuransi jiwa dan asuransi kerugian mencapai Rp3.080 per kapita per bulan. Dengan demikian, total Rp68.869 pengeluaran untuk kelompok pajak, pungutan, dan asuransi, komponen asuransi kesehatan menjadi yang terbesar. Berdasarkan wilayah, Sedulur Cakra terdapat perbedaan cukup besar antara masyarakat perkotaan dan perdesaan. Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan untuk pajak, pungutan, asuransi di perkotaan mencapai Rp85.214, sedangkan di pedesaan hanya Rp44.263. Artinya, pengeluaran masyarakat perkotaan untuk kelompok tersebut hampir dua kali lipat dibanding masyarakat pedesaan.

Ya, Seru Cakra, sepanjang Jombang sampai ke wilayah Nganjuk Kota, info dari Pak sorry, Mas Azril, tadi informasinya masih aman lancar saja, hanya saja tadi di Tunggorono ada insiden lalu lintas, Seru Cakra. Kayak ada truk yang apa namanya tronton gitu ya, pengangkut kayu itu mengalami laka, tapi nggak tahu tuh laka sama apa atau mungkin laka tunggal ya. Kita masih belum juga dapatkan informasi dari teman-teman unit Gakum Satlantas Polres Jombang. Gatekeeper masih terus berkomunikasi dengan Ibda M. Nurul Iman. Ini tadi terkait dengan kecelakaan tersebut.

0: Ya, saya ke penelpon ya, ada yang sudah bergabung, Pak Muhammad. Selamat siang, Pak Bu.
1: Selamat siang, Mas Mahbub Jamal Cakra Krishna.
0: Lah jenengan kok baru muncul ini, gimana tuh ini? Biasanya pagi-pagi naiknya.
1: Iya. Tadi pagi tuh sarapan, Mas, aku.
0: Oh, terus gitu.
1: Habis sarapan itu kok ngantuk.
0: Itu penyakit itu.
1: Iya, berhenti di depan Kodim terus tidur sejenak.
0: Kok ada-ada aja ini Pak Muhammad ini.
1: Enggak
0: bisa
1: ditahan ya, Mas.
0: Lah iya.
1: Ya,
0: oh.
1: Gara-gara bola toh, Mas.
0: Iya, semalam tidur agak larut gara-gara lihat adu penalti.
1: Semangat, Mas.
0: Benar.
1: Ini 38 derajat Celcius ya, suhu dashboard mobil. Cuman hati ini adem.
0: Ah, betul.
1: Memenangi laga tim kuat se-Asia Tenggara.
0: Benar. Apalagi eventnya adalah FIFA ASEAN Cup 2026. Kalau yang lain mohon maaf nih, kalau yang lain cuman AFF ya kan. Kita bisa sombong di hari ini. Iya.
1: Labelnya FIFA ya, Mas.
0: Nah, ya itu, yang lain kan ada embel-embelnya tuh, ada merek mobil, ada merek ini itu kan, yang kita cuman FIFA aja.
1: Iya.
0: Posisi ada di mana ini Pak Muhammad?
1: Ini saya sudah nyampe di Simpang Empat Loso ya, arah pulang. Ya memang karena cuaca panas ya, jadi untuk lalu lintas normal sih, nggak ada peningkatan arus, dan untuk Nganjuk Kota juga fine-fine aja ya, kondusif. Aman, tentunya kita masyarakat Indonesia juga tentram. Tinggal betul. Kita lagi perang di medsos, Mas. Lawan tetangga kita. Tapi kita perangnya nggak lawan Thailand, perangnya lawan Malaysia.
0: Ya paling nggak terima kan Malaysia ya kan?
1: Ya sampai, ini juga, Mas. Bendera kita merah putih kan dilecehkan dalam bentuk pakaian dalam itu kan, itu sudah keterlaluan sih.
0: Terus benar.
1: Mereka juga mengancam mau memboikot produk-produk kita. Silakan gitu loh. Mana tahan mereka mau memboikot produk mie instan kita.
0: benar. Iya, itu senjata maut kita itu.
1: Ya, kuat berapa hari saya tanya.
0: Silakan. benar. Aduh.
1: Itu di negara mana, Mas? Itu di negara Afrika sana kan menjadi makanan
0: pokok ya.
1: Iya, pokongo ya.
0: gitu kan. Unik-unik juga ini netizen ini.
1: Iya, kita kan mungkin maju kan persepak bolaan Asia Tenggara ini kan kayak dikuasai mafia gitu kan. Apalagi dengan label-label yang Mas Mahbub Jamal sebutkan tadi, itu kan penuh dengan mafia ya.
0: Betul.
1: Kalau ini coba aja, kalau FIFA ini coba aja.
0: Iya. Lah iya.
1: Cuman masih ada PR juga, Mas, untuk timnas kita ya.
0: Tentu.
1: Semalam itu kita kan lawan kan bermain dengan 10 personel ya. Cuman kita juga kelabakan juga kan. Jadi ini masih menjadi yang panjang ya, menjelang pertandingan terdekat di tahun 2027 ini. PR yang benar-benar besar, harus kita jangan terlalu terlena oleh euforia kemenangan ini.
0: Nah iya, ini memang ada beberapa catatan sih, walaupun udah dapat gelar juara nih, tapi nggak bisa bahasanya tadi Pak terlena gitu ya.
1: Ya, terlena dengan euforia kemenangan FIFA ASEAN Cup ini. Terus ini kan juga mengobati kekalahan kita yang telak ya di ASEAN Games ya.
0: Betul.
1: Kita hanya dapat 6 dari emas, sementara negara tetangga kita yang sering kita saling bully-bullyan itu mendapat 8 atau 9 ya, Mas. apalagi kita melihat prestasi Thailand yang sudah tidak terjangkau dengan kita ya, di belasan keping emas yang didapat oleh Thailand.
0: Oke, baik, siap. Yang penting mah tetap ini aja, tetap apa ya, pola permainannya tetap dijaga ya kan?
1: Ya.
0: Kedepannya betul. Masih ada Piala Asia 2027 loh. Mainnya di Arab nah, Saudi ya. Pula.
1: Ya, itu lebih PR-nya lebih banyak lagi. Nah. Ya, kita harus modal untuk kepercayaan diri tim ya saat ini sudah bagus. Tinggal kita mengolahnya kedepannya seperti apa.
0: Oke, baik. Siap, terima kasih banyak Pak Muhammad sudah bergabung.
1: Sama-sama Mas Mahbub Jamal, selamat bertugas, semangat untuk semua. Timnas menang, merdeka.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Muhammad. Ini tadi yang berada di kawasan Nganjuk Kota. Masih merasakan euforia kemenangan Timnas Dur Jakra dan ya gak bisa disembunyikan sih sebetulnya untuk kebahagiaannya ya. Ya walaupun ada yang bilang, waduh kita puasa gelar 35 tahun baru bisa berbuka puasa gelar gitu kan. Tapi terlepas dari itu, luar biasa sekali sih untuk perkembangan dunia sepak bola di Indonesia, khususnya timnas Indonesianya gitu ya. Terbukti beberapa kali juga tampil bagus di berbagai kesempatan ataupun ajang.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Tanggal 1 Mei menjadi hari bersejarah bagi para buruh di seluruh belahan dunia. 1 Mei ditetapkan sebagai Hari Buruh Internasional sebagai momentum bersejarah perjuangan para buruh dalam memperjuangkan hak-haknya yang belum terpenuhi dengan baik oleh perusahaan dan pemerintah. Termasuk di Indonesia, 1 Mei juga diperingati oleh buruh di tanah air. Para buruh menyuarakan tentang keadilan bagi buruh dan keberpihakan pada buruh. Sosok Marsinah, buruh perempuan selalu dikenal dan dikenang sebagai pahlawan buruh. Marsinah menjadi ikon bagi para buruh dalam peringatan May Day. Marsinah dikenal aktif memperjuangkan hak-hak para buruh. Hingga saat ini, nama Marsinah menjadi ikon perjuangan kaum buruh melawan penindasan atau ketidakadilan para buruh. Marsinah merupakan aktivis buruh yang dibunuh dengan keji pada masa Orde Baru. Marsinah lahir pada 10 April 1969 di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Marsinah merupakan anak kedua dari 3 bersaudara yang semuanya perempuan. Kakaknya bernama Marsini dan adiknya adalah Wijiati. Sementara itu, ayah Marsinah bernama Astin dan ibunya adalah Sumini. Keluarga mereka tinggal di Desa Ngelundo, Sukomoro, Nganjuk. Ketika Marsinah berusia 3 tahun, sang ibu meninggal dunia. Sejak itu, Marsinah tinggal dan diasuh oleh neneknya, Paira. Mereka tinggal bersama dengan paman dan bibinya. Sejak kecil, Marsinah sudah terbiasa bekerja keras. Sepulang sekolah, Marsinah selalu membantu neneknya menjual hasil jagung dan gabah. Selain pekerja keras, Marsinah juga dikenal sebagai anak yang pintar dan gemar membaca. Marsinah sekolah hingga tingkat sekolah menengah atas atau SMA dan tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi karena terkendala biaya. Marsinah adalah seorang anak perempuan yang pintar, suka membaca dan kritis. Setelah tamat SD, Marsinah melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 5 Nganjuk. Setelah lulus SMP pada 1982, Marsinah kemudian mengenyam pendidikan lanjutan di SMA Muhammadiyah dengan bantuan biaya dari pamannya. Marsinah pun sempat bercita-cita berkuliah di Fakultas Hukum. Namun karena kendala biaya, mimpi Marsinah untuk melanjutkan pendidikan pun sirna. Kisah Marsinah ini kemudian diangkat menjadi sebuah film oleh Slamet Raharjo dengan judul Marsinah Cry Justice. Film berbiaya sekitar 4 miliar itu sempat menimbulkan kontroversi. Salah satu penyebabnya adalah munculnya permintaan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu, Jacob Nuawea, yang meminta pemutaran film itu ditunda. Seniman Surabaya dengan koordinasi penyanyi keroncong senior Mus Mulyadi juga telah membuat album musik dengan judul Marsinah. Lagu ini diciptakan oleh komponis Mas Gad untuk mengenang jasa-jasa Marsinah.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel.

0: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Sedulur Cakra Bank Dunia atau World Bank menaikkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 menjadi 5,2% atau naik 0,5 poin persentase dibandingkan proyeksi sebelumnya. Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update edisi Oktober 2026, World Bank juga memperkirakan ekonomi Indonesia tetap tumbuh 5,2% pada 2027. Sementara itu, ekonomi Indonesia pada 2025 tercatat tumbuh 5,1%. World Bank menjelaskan revisi naik proyeksi 2026 tersebut terjadi karena dampak kenaikan harga energi terhadap perekonomian Indonesia dinilai lebih kecil dibandingkan perkiraan sebelumnya. Selain itu, aktivitas ekonomi Indonesia turut ditopang oleh peningkatan pelaksanaan program prioritas pemerintah, investasi yang terkait dengan badan usaha milik negara, serta subsidi energi. Kenaikan proyeksi tersebut terjadi setelah ekonomi Indonesia mencatat kinerja cukup kuat pada paruh pertama 2026. Ke gatekeeper dulu, Ilham.
1: Informasi masuk dari Pak Chandra Budi. Ini tadi ternyata belum ketemu,
0: Jamal. Oh, belum ketemu.
1: Mau ketemu. Ternyata Mas Azril itu di Caruban.
0: Oh gitu, waduh. Jadi, gak calling dulu sih ini Pak Chandra ya.
1: Iya, terus sekarang beliau di fotokopian masih menginstal kopi warna katanya begitu.
0: Oh gitu, kopinya ngopinya beda memang Pak Chandra ini. Kalau kita ngopi-ngopi hitam
1: kopi,
0: ya
1: kopi
0: kan.
1: Kopi hitam, kalau Pak Chandra ini kopi kertas.
0: Kopi ini kopi yang keras.
1: Lah iya.
0: Enggak bisa diminum.
1: Enggak bisa diminum. Wah. Terus ini informasi masuk lagi dari Mas Azril. Mengirimkan video di arah Guyangan itu arus lalu lintas ramai lancar. Cuaca panas terik disampaikan 37 derajat Celcius begitu. Wah, panas sekali. Terus katanya juga minum es Krishna sambil dengerin Cakra Krishna.
0: Wih, luar biasa.
1: Wah, bagus sekali. Terus ini masuk juga informasi dari Pak Yitno. Katanya timnas sebetulnya itu mainnya sudah lumayan bagus.
0: Yeah.
1: Tapi kita itu selalu kalah di stamina. Akhirnya harapan Pak Yitno itu dijaga kedisiplinannya, latihannya seperti era pelatih sebelumnya. Ini pelatih siapa ini yang dimaksud ini? Apakah Pak Sintayong atau siapa ini?
0: Iya. Kayaknya masih belum bisa move on nih Pak Yitno nih.
1: Betul. Sepertinya Pak Sintayong itu masih membekas di hati.
0: Iya. Ya mau nggak mau lah, karena memang capaiannya luar biasa.
1: Betul. Meskipun belum sampai memenangkan piala, tapi progres pertandingannya cukup bagus,
0: betul,
1: di era pelatih Sintayong ini. Informasi terakhir masuk dari Bapak Joko yang melintas di arah Simpang Mengkreng. Arus lalu lintas dikabarkan ramai lancar. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat, Jamal.
0: Baik, terima kasih Ilham Aditya di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, pasti kami tunggu update informasi dari Anda. Seru Cakra, sampaikan di 0852 9001061.
3: Cakra Sport.
4: Penyerang Timnas Indonesia Ole Romney mempersembahkan gelar juara FIFA Asian Cup 2026 untuk Marcelino Ferdinand. Usai Indonesia memastikan gelar juara dengan mengalahkan Thailand lewat adu penalti, Romney berlari di lapangan sambil membawa jersey bernomor punggung 7 milik Marcelino. Marcelino sendiri absen karena masih menjalani pemulihan cedera lutut. Aksi tersebut menjadi bentuk penghormatan Romney untuk rekannya yang tidak bisa tampil di turnamen. Marcelino kemudian mengunggah momen tersebut di media sosialnya. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Tetap waspada dan hati-hati saja, Setru Cakra, buat Anda yang melintas di jalur-jalur utama ya. Siang hari, ini biasanya juga sudah mulai cukup ramai. Orang-orang yang mungkin cari makan siang gitu ya, di istirahat kerja. Ditambah lagi dengan cuaca yang cukup terik, katanya tadi tembus 83 derajat Celcius untuk wilayah Kota Nganjuk. Ini membuat konsentrasi Anda mudah untuk menurun, sehingga kami sarankan kalau misalnya udah mulai dirasa pusing, udah mulai ngantuk gitu ya, lebih baik untuk berhenti kayak Pak Muhammad tadi. Kalau misalnya udah nggak bisa ditahan, berhenti aja di pinggir jalan gitu ya, cari tempat yang aman buat beristirahat. Dan jangan lupa juga untuk terus berbagi informasi bersama dengan kami di 0852 9001061.
1: Kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surat Al-Imran ayat 139.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Sedujakra. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Pasti untuk Anda yang di luar ruangan, sedang bekerja begitu, merasa, waduh, cuacanya kok cerah sekali ya. Beberapa hari ini cuaca memang beda dengan hari-hari sebelumnya. Kalau memang hari-hari sebelumnya itu ya cerah, panas gitu. Tapi panasnya beberapa hari ini adalah panas banget. Panas banget ya, Surujakra, lagi panas-panas banget. Di suhu di handphone saya sebentar, saya juga coba cek ya. Ini 35 derajat Celcius ya, saat ini saya sedang berada di dalam ruangan. Tapi kalau untuk suhu di handphone ini kan menunjukkan suhu untuk kawasan Nganjuk begitu ya. 35 derajat Celcius mendominasi untuk di Nganjuk. Semangat ya, Surujakra, yang sekarang sedang mengais rezeki di luaran sana dengan cuaca yang cukup cerah. Jaga kesehatan, jangan lupa makan siang juga. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Nariyah bisa Anda dapatkan juga di Wiata Herbal Nariyah Trowulan Mojokerto. Alamatnya Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasaran dari Balai Desa Jambuwo, Anda ke selatan kurang lebih 200 meter, ada di timur jalan.

0: Ya, semangat Seru Jakra untuk Anda yang sekarang sedang bekerja ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, karena cuacanya sangat cerah, nggak kebayang ini kalau bidangnya di bangunan, lalu di sawah. Wah, dengan panas seperti ini harus pintar-pintar untuk menjaga stamina tubuh agar tidak mudah tumbang begitu ya. Ke Gatekeeper dulu untuk update info. Ke Ilham.
1: Ledakan yang di kawasan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya, Selasa pagi ternyata tidak hanya merusak ruko. Sebanyak 41 bangunan dilaporkan terdampak, termasuk 15 rumah yang berada di belakang lokasi keledakan. Kapolrestabes Surabaya, Kombes Lutfi Sulistiawan, mengatakan sebagian besar kerusakan berupa kaca pecah akibat getaran kuat. Dari 15 rumah yang terdampak, 5 mengalami kerusakan parah, sementara lainnya mengalami kerusakan ringan. 5 orang juga mengalami luka dan telah mendapat perawatan di rumah sakit. Hasil pemeriksaan sementara tidak menemukan bahan peledak atau unsur bom. Polisi menduga ledakan berasal dari tekanan gas yang terkumpul di dalam ruangan setelah terjadi kebocoran pada sistem LPG. Penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan sumber kebocoran dan penyebab pasti ledakan. Beralih ke informasi lain, informasi masuk dari Pak Chandra Budi. Ini di lokasi Mengkreng, beliau mengirimkan video arus lalu lintas ramai lancar, cuaca panas terik katanya begitu. Informasi lain masuk dari Akung ini, lokasinya beliau sama ternyata 35 derajat Celcius.
0: Oke,
1: wah, panas
0: ya.
1: Sekali itu. Semoga jaga kesehatan ya Akung, dan sedulur Cakra Krishna juga jaga kesehatan, minum air putih yang banyak agar tidak kekurangan cairan dan dehidrasi. Iis.
0: Baik, lanjut ke Avandi.
2: Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB Antonio Guterres menyerukan gencatan senjata permanen di Gaza. Serangan itu disampaikan menjelang peringatan 3 tahun serangan 7 Oktober 2023 yang memicu perang Israel dan Hamas. Guterres menilai pertempuran di Gaza telah menimbulkan penderitaan besar bagi Palestina, termasuk korban jiwa, pengungsian, dan kehancuran. Ia mendesak semua pihak melaksanakan komitmen gencatan senjata dan segera masuk ke tahap berikutnya. Guterres juga menyerukan agar bantuan kemanusiaan dapat masuk dalam skala besar dan hukum internasional dihormati. Ia menilai perlu dibangun jalur politik menuju perdamaian yang langgeng, sehingga warga Israel dan Palestina dapat hidup berdampingan dalam kondisi aman dan bermartabat. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Mahbub.
3: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Hafid, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sampai di kawasan Ringin Anom Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ibu Lala mengabarkan untuk kawasan Kertosono Nganjuk simpang 4-nya arus lalu lintas tidak terlalu ramai, antrean kendaraan juga tidak terlalu panjang. Untuk di siang hari ini hanya beberapa kendaraan roda 2 yang tampak melintas. Sementara untuk cuaca juga sama, masih cukup terik. Pak Irfan, di kawasan Taroan Kediri arah ke Nganjuk arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Lalu Pak Lutfi mengabarkan untuk kawasan Candirejo Loceret, arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar, didominasi kendaraan roda 2 dan cuaca masih bersahabat. Satu lagi dari Mbak Diana mengabarkan untuk kawasan Tanjung Anom Nganjuk di Simpang 4 Waru Jaeng, arus lalu lintas untuk siang hari ini terpantau ramai lancar, dominan di kendaraan roda 2 dan cuaca juga masih cukup terik.
0: Oke, terima kasih Mahbub, Avandi, dan juga Ilham ya di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Saya tunggu informasi dari Anda, update perkembangan jalur yang Anda lalui saat ini ya. 0852 9001061.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, Sudu Cakra di Jakarta Timur. Kemarin itu sempat terjadi insiden kebakaran. Memang lokasinya jauh dari Nganjuk ya, namun yang menjadi sorotan adalah peristiwa memilukan tersebut membuat dua pemuda meninggal dunia. Jadi saat itu ada dua pemuda bernama Muhammad Fadil, 17 tahun, dan Resi, 21 tahun, meninggal mengenaskan akibat terjebak kebakaran pada pagi-pagi buta. Pada hari Selasa 6 Oktober, hal itu terjadi. Petaka yang melanda rumah berlantai 3 di Jalan Asem Gede Timur itu berlangsung tragis lantaran kedua korban tak mampu menyelamatkan diri dari kepungan asap dan kobaran api saat berada di kamar lantai 2. Berdasarkan keterangan dari petugas pemadam kebakaran, pelarian mandiri para korban terhambat karena seluruh pagar dan pintu rumah dalam kondisi terkunci rapat oleh sang pemilik rumah. Update informasi ke Avandi, silakan.
1: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset resmi menjadi inisiatif DPR dan ditargetkan rampung paling lambat 15 Desember 2026. Pembahasan regulasi tersebut saat ini dilakukan Komisi 3 DPR dengan melibatkan berbagai pihak untuk menyempurnakan substansinya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan tanggal 15 Desember 2026 menjadi batas waktu yang telah disepakati dalam rapat paripurna. Sementara Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut pembahasan dilakukan melalui penyerapan aspirasi, harmonisasi pembahasan bersama pemerintah hingga pengesahan di rapat paripurna. Dalam proses penyusunannya, DPR telah menerima masukan dari akademisi, praktisi, organisasi masyarakat, dan berbagai pihak lainnya. DPR menegaskan draft RUU masih dapat mengalami perubahan selama pembahasan sebelum nantinya disahkan menjadi undang-undang.
0: Iis. Terima kasih.

0: kasih. Lanjut ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Mas Ferry ini, adanya pohon tumbang di Kota Kediri, tepatnya di Kelurahan Bandar Kidul, Kota Kediri, pada pukul jam 10 tadi. Terus ini sudah ditangani oleh BPBD Kota Kediri yang langsung mengeksekusi penanganan karena terjadinya pohon tumbang itu menimpa satu kendaraan yang ada di bawahnya. Untuk kejadiannya itu tadi pagi jam 10 dan ada juga warga yang mengalami luka ringan. Nah, kondisi tersebut kronologinya di praduga yaitu karena akar yang telah lapuk. Begitu. Terus beralih ke informasi lain. Harga sejumlah kebutuhan pokok di Jawa Timur hari ini, Selasa 6 Oktober 2026, kembali mengalami perubahan. Minyak goreng kemasan sederhana serta tiga jenis cabai tercatat mengalami kenaikan, sementara harga daging ayam ras dan ayam kampung justru turun. Harga minyak goreng kemasan sederhana kini rata-rata Rp18.942 per liter, cabai merah keriting mencapai Rp47.203 per kilogram, cabai merah besar Rp37.883 per kilogram, sedangkan cabai rawit merah mencapai Rp68.946 per kilogram. Harga tersebut merupakan harga rata-rata di Jawa Timur berdasarkan Siska Perbapu. Kenaikan terbesar terjadi pada cabai merah yang naik sekitar 6,26%, cabai merah keriting naik 2,74%, dan cabai rawit merah naik 0,56%. Sementara daging ayam ras turun menjadi Rp38.400 per kilogram dan ayam kampung turun menjadi Rp68.633 per ekor. Iis.
0: Terima kasih Avandi dan juga Ilham Aditya Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Nusantara Update.
4: DPR RI meresmikan Undang-Undang Satu Data Indonesia dalam rapat paripurna Selasa 6 Oktober 2026. Pengesahan ini menjadi dasar hukum untuk memperkuat tata kelola data nasional agar lebih terpadu, akurat, dan aman. UU Satu Data Indonesia juga mengatur penggunaan data dasar nasional sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan pemerintah. Dengan disahkannya undang-undang ini, pemerintah diharapkan memiliki sistem data nasional yang lebih terintegrasi dan dapat mendukung pelayanan publik secara lebih tepat dan akurat. Nusantara Update dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Suruja, kira kami juga terima informasi ini tadi ya, beberapa update terkait dengan pantauan lalu lintas di jalur utama maupun jalur kabupaten masih aman dan lancar, tidak ada hambatan, hanya saja tadi di Saradan ya sempat ada kendaraan yang trouble. Mungkin saat ini sudah selesai untuk pengerjaannya. Suruh Jakarta juga boleh menambahkan. Saya update info dulu ke Mahbub, silahkan.
1: Masuk informasi disampaikan oleh Pak Irwan, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Kediri Kota saat ini melintas di jalur Paceng Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau masih aman lancar dan cuacanya disampaikan masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Imam, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Madiun saat ini sudah sampai di di Jalan Gatot Subroto Nganjuk. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, cuaca juga masih bersahabat. Pak Husnun, perjalanan dari Nganjuk menuju ke arah Surabaya saat ini sudah sampai di kawasan lewat jalur tol. Ini sudah sampai di kawasan tol Jombang. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar dan cuaca masih bersahabat. Ada juga informasi disampaikan oleh Pak Rudi, perjalanannya dari kawasan Madiun menuju ke arah Kediri saat ini sampai di jalur Ngaju Kota aman lancar, cuaca juga masih bersahabat.
0: Lanjut ke Ilham.
2: Informasi masuk dari Mbak Putri, perjalanan dari Jombang ke Pare saat ini melintas di Badas Pare. Menginformasikan arus lalu lintas cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Astuti, perjalanan dari Malang menuju ke Jombang saat ini melintas di Kandangan. Di simpang Kandangan, beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca dikabarkan juga cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Bapak Andika yang melintas dari arah Sukomoro, menginformasikan pasar Sukomoro juga arus lalu lintasnya lancar dan cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Bapak Budi, melintas di arah Wilangan, ini perjalanan dari Ngawi menuju ke Surabaya, menginformasikan arus lalu lintas di arah Wilangan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga bis umum, cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Iis.
0: Terima kasih Ilham dan Mahbub Jamal, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, di tengah-tengah ramainya banyak informasi keracunan MBG ya. Nah, ini ada lagi yang cukup menuai perhatian dari warganet. Ada mobil berlogo BGN dan bertuliskan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang terlihat di tengah aktivitas piknik di Waduk Dharma, Kuningan, Jawa Barat. Foto dan videonya beredar di media sosial, sehingga memicu kemarahan warganet karena kendaraan pengantar MBG itu diduga dipakai untuk liburan keluarga. Sebelumnya, BGN itu sudah menegaskan bahwa mobil operasional SPPG khusus untuk mendistribusikan makanan ke sekolah dan posyandu. Kebersihan serta higienitas wajib dijaga, bahkan dipakai belanja ke pasar saja dilarang, apalagi untuk urusan pribadi dari pengelolanya. Identitas pengguna dan status kepemilikan mobil itu belum terkonfirmasi. Jadi dalam video mungkin durasinya hanya 15 detikan ya, melihatkan bahwasannya mobil SPPG digunakan untuk piknik. Kalau kemungkinan piknik dari karyawan ini tidak ya, karena ada anak kecil, lalu juga ada yang parubaya begitu. Jadi kemungkinan memang pikniknya piknik keluarga begitu. Namun dugaan pengguna di luar distribusi MBG ini perlu diperiksa kembali. Armada yang membawa makanan anak-anak tidak bisa dipakai seenaknya tanpa memikirkan kebersihan dan tanggung jawab penggunanya.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Camilan gedok pisang asal Kediri yang sedang saya nikmati ini bukan makanan biasa, karena makanan ini dipercaya sudah ada sejak zaman kerajaan kuno di Kediri. Bahkan ada yang mengatakan gedok pisang menjadi kesukaan Dewi Sekartaji Putri dari kerajaan Jenggala. Dan sampai kini, gedok pisang masih menjadi salah satu makanan khas Kediri. Tidak seperti gedok pada umumnya yang biasa terbuat dari singkong, ubi, atau sukun, gedok khas Kediri ini terbuat dari pisang. Pisang yang digunakan pun dipilih jenis pisang Raja Nangka. Pisang Raja Nangka dipilih karena memiliki cita rasa yang khas. Berbeda dengan pisang pada umumnya, rasa manis asam yang khas dan teksturnya yang agak keras membuat jenis pisang ini tidak lembek ketika dikukus. Gedok pisang mampu bertahan selama 2 hingga 3 hari dalam suhu kamar. Sedangkan bila disimpan di dalam kulkas, bertahan hingga 1 minggu. Keawetan ini bukan karena penggunaan bahan pengawet yang dicampurkan ke dalam gedok pisang, melainkan karena proses memasaknya yang memerlukan waktu yang lama. Pisang yang menjadi bahan baku utama gedok pisang harus dikukus selama 10 jam. Hasil dari pengukusan selama 10 jam tersebut menghasilkan gedok pisang yang kesat dan awet. Proses pengolahan gedok pisang cukup sederhana. Pertama-tama, pisang dikupas dan dikukus setengah matang, kemudian dihaluskan dengan cara ditumbuk hingga menjadi adonan yang halus. Setelah adonan menjadi halus, kemudian ditambahkan gula sebagai pemanis. Adonan kemudian diaduk secara merata dan ditaruh di atas daun pisang, lalu dibungkus dengan cara digulung, dan pada kedua ujung daun disematkan lidi agar tidak lepas. Setelah itu, adonan yang telah dibungkus dengan daun pisang tersebut dikukus kembali agar adonan mengeras dan aroma daun pisangnya menjadi terasa. Gedok pisang memiliki cita rasa yang khas. Aroma dari pisang dan daun pisang juga memberikan sensasi tersendiri saat menyantapnya.
0: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sri Jagra, BGN, Badan Gizi Nasional ini mendorong pemerintah daerah bersama dengan Forkopimda untuk aktif melakukan pemeriksaan berkala terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dapur yang ada di wilayah masing-masing guna memastikan kualitas layanan MBG. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Masdar ini menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak perlu ragu melakukan inspeksi mendadak ke dapur SPPG, bahkan pada dini hari kalau perlu di jam 2 atau jam 3 pagi untuk memantau kesiapan secara langsung. BGN telah menyiapkan daftar periksa khusus untuk digunakan Pemda saat melakukan inspeksi, di mana hasil pemeriksaan tersebut nantinya wajib dilaporkan kepada BGN sebagai bahan evaluasi dan perbaikan program. Keterlibatan aktif pemerintah daerah dalam pengawasan ini sangat penting, bukan untuk membatasi, melainkan sebagai bentuk kolaborasi nyata untuk mengawasi kebersihan, kedisiplinan, hingga kualitas penyaluran gizi di daerah. Saya update informasi ke Ilham.
1: Ternyata ketika kejadian di ledakan Pakuwon itu, sebelum ledakan terjadi di kawasan San Antonio Pakuwon City, Surabaya pagi tadi, ada saksi yang namanya itu Budi Armanto, IS. Budi itu sempat mengaku mencium bau gas yang menyengat sekitar 30 meter dari lokasi ledakan. Wah, berarti sejauh berarti itu sudah tercium loh.
0: Makanya ledakan keras itu membuat banyak rumah yang rusak ya di situ.
1: Betul, dan kemungkinan dipicu oleh satu kebakaran dari korek api mungkin ya. Akhirnya meledak itu. Nah, saat itu katanya Budi itu bersama istrinya sedang berada di sekitar lokasi dan menunggu warung pecel buka. Dan selang tidak lama terjadi ledakan yang keras yang membuat sejumlah bangunan dan kendaraan di sekitar lokasi mengalami kerusakan. Sejumlah orang juga dilaporkan terluka akibat kejadian tersebut, begitu. Jadi tidak ada bom atau bahan peledak yang memang disengaja, tapi praduga ini dari ledakan kompor LPG, begitu.
0: Okay.
1: Informasi lain masuk dari Pak Yitno. Ini katanya di Jombang Kota saat ini mencapai suhunya 35 derajat Celcius. Wah, sangat terik, panas sekali ya. Katanya tapi alhamdulillah masih ada angin semilir gitu. Wah, angin semilir yang cukup untuk menyejukkan suasana. Informasi lain masuk dari Pak Adi yang melintas dari arah Kertosono menuju ke Babat Lamongan, saat ini melintas di Peloso, menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Peloso cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat, Iis.
0: Baik, terima kasih informasinya. Lanjut ke Avandi.
2: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendorong penguatan sinergi dalam penanggulangan bencana di Jakarta. Hal itu disampaikan saat membuka rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana Provinsi DKI Jakarta 2026 Selasa 6 Oktober. Pramono menilai penanganan bencana membutuhkan respon yang cepat dan tepat. Pramono meminta koordinasi melibatkan berbagai unsur mulai dari pemerintah pusat, BNPB, BMKG, TNI Polri, Forkopimda, dunia usaha, relawan, komunitas hingga masyarakat. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat mitigasi serta mempercepat penanganan ketika terjadi bencana. Selain koordinasi, Pramono menekankan pentingnya penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat secara cepat, tepat, dan akurat. Langkah ini diperlukan agar warga dapat mengetahui potensi ancaman dan melakukan antisipasi sejak dini. Yes.
0: Terima kasih, Avandi dan Ilham, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus Mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke Kursus Mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus Mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

106,1 Radio Cakra Krishna, Seru Cakra. Sudah sampai mana perjalanan Anda untuk di siang kali ini? Informasi menarik, sidang gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka memasuki babak akhir. Jadi, sedulur cakra, hari ini MK dijadwalkan membacakan putusan terkait dengan gugatan ijazah Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tersebut. Sidang gugatan akan digelar di MK, Mahkamah Konstitusi. Majelis Hakim MK akan membacakan putusan itu nanti malam sekitar jam 8 malam. MK sebelumnya memeriksa sejumlah pihak dari KPU hingga ahli terkait perkara tersebut. Sidang tersebut sempat diwarnai ahli pihak Gibran yang diusir oleh Hakim MK dan berbuntut panjang pada pelaporan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Pada dasarnya Sru Jakra, dalam kasus tersebut itu memang mempermasalahkan ijazah dari Gibran Raka Buming Raka, bukan karena asli atau tidak aslinya ya. Gibran ini menempuh pendidikan di Singapura dan kemudian melanjutkan di pendidikan Australia, termasuk di UTS Insead Sydney untuk kebutuhan pencalonan sebagai cawapres. Persoalannya adalah bagaimana pendidikan di luar negeri itu dibuktikan sebagai pendidikan yang setara dengan jenjang pendidikan yang dipersyaratkan undang-undang pemilu. Nah, ini kalau warga 62 ini memang penuh dengan pertanyaan ya. Kalau tadi terkait dengan MBG mobilnya digunakan untuk piknik, sekarang wakil presiden yang digugat juga karena ijazahnya. Apakah dulu ketika pendaftaran tidak muncul, kenapa tidak muncul masalah-masalah itu? Namun sekarang ketika sudah dibebani tugas untuk tugas-tugasnya membangun negara Indonesia, kini malah muncul adanya perkara gugatan ijazah dari wakil presiden Gibran Raka Buming Raka. Lalu Sru Jakra, muncul dokumen surat keterangan penyetaraan. Jadi Kementerian Pendidikan itu menerbitkan surat keterangan kesetaraan pendidikan grade 12 atas nama Gibran. Dokumen inilah yang kemudian menjadi titik penting dalam polemik. Pihak yang menggugat pertanyakan dasar penerbitan surat keterangan itu, termasuk dokumen apa saja yang digunakan untuk melakukan penyetaraan. Mereka berpendapat bahwa seharusnya ada dokumen pendidikan sebelumnya yang menjadi dasar penerbitan surat tersebut. Kemudian tahun 2025 hingga 2026 dokumen itu mulai diminta melalui sengketa informasi. Bonatua Silalahi mengajukan sengketa informasi kepada Komisi Informasi Pusat untuk memperoleh dokumen terkait penyetaraan pendidikan Gibran. Pada 20 Januari 2026 Komisi Informasi bahkan melakukan pemeriksaan langsung terhadap dokumen penyetaraan yang berada di Kemendikdasmen. Kemudian 11 Maret 2026, KI Pusat memutus bahwa dokumen penyetaraan pendidikan Gibran merupakan informasi terbuka dan memerintahkan agar informasi diberikan setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

0: dan sekitarnya.
1: Jadi dari PLN itu ada beberapa macam ya untuk bantuan listrik, yaitu ada BPBL dari Kementerian ESDM, itu bantuan pasang baru listrik. Kemudian juga ada IRSR, IRSR ini sambungan listrik dari ESDM Pemprov ya posisinya. Kemudian juga dari sisi PLN sebenarnya kita ada penyambungan dari sisi YBM, namun itu dalam skala kecil. Kalau untuk yang tadi BPBL itu karena terpusat dia skalanya sangat besar. Kemudian dari IRSR, programnya provinsi, itu sedikit lebih kecil daripada BPBL. Ya, jadi pada dasarnya latar belakangnya adalah untuk melistriki tentunya masyarakat tidak mampu, khususnya di wilayah Indonesia ya, untuk BPBL, untuk meningkatkan juga rasio elektrifikasi di Indonesia, yang alhamdulillah kalau untuk di Mojokerto itu sudah hampir 100% sudah elektrifikasi ya. Nah, itu jadi programnya adalah khusus untuk rumah tangga yang terdaftar di dalam DTSN atau data tunggal sosial ekonomi nasional begitu. Kalau untuk sasarannya, karena sebenarnya data yang disurvei oleh PLN, jadi PLN ini sebenarnya hanya mensurvei. Jadi PLN hanya mensurvei, kemudian data awal, data mentah itu dari Kementerian ESDM dengan syarat-syarat antara lain terdaftar di DTSN tadi itu, ya. Kemudian juga berdomisili di daerah 3T atau juga divalidasi oleh desa. Kemudian nanti dilayani dengan daya 450 sampai 900 VA begitu. Kalau untuk pendaftaran secara mandiri kepada PLN sebenarnya tidak bisa ya. Kalau PLN itu tadi ada di YBM. Kalau YBM ini tentunya kriterianya sesuai dengan ketentuan PLN, biasanya itu ada bisa daftar juga ya, tapi tidak secara skala besar, biasanya 1 bulan 1 kadang ya. Nah, itu untuk pelanggan bisa ke PLN kalau yang memang tidak mampu sama sekali. Kalau untuk yang program BPBL atau ISR itu memang melalui kecamatan maupun ke kelurahan ya, tidak bisa langsung ke dalam PLN, daftarnya tidak bisa. Jadi karena itu program dari pemerintah dan tentunya sudah disort oleh Dinas Sosial juga, nah itu bisa berkoordinasi ke kecamatan maupun ke kelurahan untuk dimasukkan daftar pengajuan data, nanti secara kumulatif hanya itu bisa diajukan ke Kementerian ESDM begitu. Kalau untuk tahun 2025 di seluruh Mojokerto ya, UP3 Mojokerto mencakup Nganjuk, Jombang, Kota dan Kabupaten Mojokerto, itu sekitar 3.000 pelanggan. Kemudian di tahun 2026 ini sekarang sedang berjalan kita sudah melakukan survei sekitar 1.800an pelanggan yang memenuhi kriteria. Kemudian akan kita pasang juga dan akan kita proses sekitar 1.500 pelanggan.
2: Kita tersambung dengan Bapak Ari Ahmad selaku Asisten Manajer Niaga dan Pemasaran PLN UP3 Mojokerto terkait dengan program bantuan listrik kepada rumah tangga miskin.

Ya, sudah jagra jam 12.59, saya juga masih akan lanjut ya di frekuensi 106,1. Jadi, Anda yang akan berbagi informasi, mari saya tunggu 0852 9000 1061.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Suruh Cakra, terima kasih Anda yang terus mendengarkan frekuensi 106,1 Radio Cakra Krishna. Yang menjadi topik perbincangan saat ini adalah Timnas Indonesia yang menang dalam pertandingan FIFA Cup 2026 ini ya. Tidak kalah tren juga sekarang yang di media sosial banyak yang dihujat oleh Malaysia karena kemenangan Indonesia, seolah-olah mereka ini tidak terima begitu ya. Namun dalam hal itu Suruh Cakra, memang Indonesia unggul, Indonesia menang, menang dari Malaysia maupun menang dari Thailand ya. 0852 9001 untuk Anda berbagi informasi, silakan diupdate kembali perkembangan jalur di kawasan Anda masing-masing. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: Desa Kramat Tira, RT 3 RW 3 Kecamatan Kuadungan Ngawi. Sakit gimana ya, Mbak? Saya kan kerjanya mijet ya, toh. Ya kadang-kadang nyeri di, istilah Jawanya, di entong-entong itu loh. Itu kok nak sampai nembus di dada. Terus saya dengar radio, Mbak, saya beli Nariah itu.
1: Awalnya cuma 3 tetes Gester, 3 tetes CA.
0: Pas sembuh, enggak merasakan nyeri lagi di dada. Nariah obat andalanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkannya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda, ini yang dekat dengan wilayah Pacul, jangan khawatir, ada Herbal Nariah atau Wiyatanya di Wiyata Herbal Nariah Pacul Bojonegoro. Alamatnya Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya sebelah utara SDN 1 Pacul, ada di timur jalan.

0: pasti update informasi ke Ilham.
1: Media Malaysia menyoroti keberhasilan timnas Indonesia melaju ke final Asia yang kemarin saat menang telak 9-2 atas Bangladesh. Hasil tersebut membuat Indonesia dan Malaysia sama-sama mengoleksi 7 poin dan selisih gol plus 9 poin. Malaysia sebenarnya juga menang besar 6-0 atas Singapura, namun Indonesia lebih unggul. Gol cetak yakni 11-0 berbanding 9 gol milik Malaysia. Hasil itu membuat harimau Malaya gitu gagal maju ke final. Betul. Sementara Indonesia menjadi juara grup A. Dan setelah pertandingan dengan Thailand akhirnya meraih juara gitu. Ini informasi masuk lain dari Pak Alung, mengirimkan foto yaitu terkait kejadian laka yang satu minggu kemarin, Iis. Ini ada laka yang kemarin satu minggu menyebabkan meninggal dunia. Jadi Pak Alung ini mengharapkan adanya perbaikan marka jalan di Jembatan Kayen Bandar Kedung Mulyo Jombang agar tidak ada terjadi lagi insiden kecelakaan di area tersebut.
0: Itu di mana tadi?
1: Di Jembatan Kayen Bandar Kedung Mulyo, tepatnya setelah eksit tol bandar itu ke arah barat. Jadi ke arah Kertosono Nganjuk gitu loh. Yang mengarah ke situ kan ada penyempitan itu. Juga dikirimkan videonya. Jadi Pak Alung ini tadi siang sampai ke lokasi untuk mengirimkan berita kepada kita agar kita bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh Pak Alung begitu. Informasi lain masuk dari Mbak Diska, melaju di perjalanan Tulungagung menuju ke Pare, saat ini di Beranggahan. Mbak Diska menginformasikan arus lalu lintas di Beranggahan cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi lain masuk dari Ibu Minarti yang perjalanan dari Pace menuju ke Grogol, saat ini melintas di Simpang Pasar Ngeriking. Simpang Pasar Ngeriking, beliau menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat, Iis.
0: Terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Nariah CA untuk stamina yang tak pernah padam, Nariah Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Nariah DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, Suruh Cakra. Jadi nanti malam jam 8 malam sidang gugatan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Presiden Wakil Presiden tahun 2024 terkait syarat pendidikan pencalonan Gibran Raka Buming Raka itu berlangsung nanti malam. Sudah berada di babak akhir ya. Sidang itu akan dimulai di malam hari dan akan diumumkan untuk putusannya jam 8 malam. MK sebelumnya telah memeriksa sejumlah pihak KPU hingga ahli terkait perkara tersebut. Untuk diketahui, gugatan ini diajukan oleh mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Wamenkumham Deni Indrayana, bersama 11 pemohon lainnya. Permohonan diajukan pada 10 September 2026, lalu resmi diregistrasikan MK pada 17 September 2026.

0: update informasi ke Ilham.
1: Informasi masuk dari Mbak Putri, perjalanan dari Kertosono menuju ke Nganjuk saat ini di Pasar Sukomoro. Menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Sukomoro ramai lancar, didominasi oleh roda 2, dan juga cuaca dikabarkan cerah. Informasi lain masuk dari Ibu Astuti yang perjalanan dari Pare menuju ke Jombang saat ini berada di pelemahan. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di simpang Bogo Pelemahan ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi. Informasi masuk dari Pak Chandra, melintas di arah Jombang Mojoagung. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di Jombang Mojoagung ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca juga diinformasikan cukup bersahabat. Informasi lain dari Pak Joko yang melintas di simpang Mengkreng, perjalanan dari Ngawi menuju ke Surabaya, menginformasikan arus lalu lintas di simpang Mengkreng ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada truk muatan. Iis.
0: Terima kasih Ilham Aditya, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Spotify Premium adalah cara terbaik untuk menikmati pengalaman mendengarkanmu.
1: 106,1 Radio Cakra Krishna, Sri Cakra, ledakan tabung gas LPG 50 kg yang ternyata menjadi penyebab rusaknya dan juga luka-lukanya korban di Surabaya pagi tadi. Jadi LPG 50 kg dari rumah toko atau ruko, tempat makan nasi Tempong Sri Dewi San Antonio, juga berdampak terhadap kerusakan rumah warga dengan radius 50 meter. Perumahan warga yang berada tepat di belakang bangunan ruko itu mengalami kerusakan rata-rata bagian genting dan kaca. Chandra Wi, pemilik rumah di Blok N5, menyebut akibat ledakan, genting dan plafon terasnya ambrol. Bertepatan dengan itu, ia mendengar ledakan amat keras sekitar jam 7 pagi, lalu dibarengi genting berjatuhan. Beruntung, ia tidak luka karena berada di dalam rumah. Namun, dua mobil miliknya yang terparkir di garasi dekat teras juga rusak ringan. Sementara Kevin Nathaniel, warga pemilik rumah di depannya Chandrawi, menyebut juga mendengar ledakan keras lalu kejatuhan plafon di kamar atas tempatnya berada. Selain kamar, sejumlah area lain kaca depan dan belakang rumah serta pintu jebol sesaat sebelum sejumlah material rumahnya itu ambruk sempat merasakan getaran.

Manfaat karena aromanya yang manis. Kayu manis, cinnamomum adalah salah satu bumbu makanan tertua yang digunakan manusia. Bumbu ini digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun yang lalu. Kayu manis juga secara tradisional dijadikan sebagai suplemen untuk berbagai penyakit. Dengan dicampur madu, misalnya untuk pengobatan penyakit radang sendi, kulit, jantung, dan perut kembung. Beberapa jenis kayu manis dapat tumbuh pada ketinggian hingga 2.000 meter di atas permukaan laut. Namun, kayu manis akan berproduksi baik bila ditanam pada daerah dengan ketinggian 500 hingga 1.500 meter di atas permukaan laut. Bila ditanam di daerah kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, tanaman akan tumbuh lebih cepat, namun kualitas kulit kayunya rendah, yaitu ketebalan kulit dan aromanya berkurang bila dibanding jika ditanam di daerah yang lebih tinggi. Kandungan kayu manis ternyata juga bisa didapatkan dari herbal Nariah DM yang bisa membantu mencegah dan mengobati penyakit gula darah atau diabetes mellitus.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ke Gatekeeper Ilham, silakan.
1: Informasi masuk dari Bapak Irham yang melintas di arah Kertosono menuju ke Kota Kediri. Saat ini sampai di Purwoasri. Beliau menginformasikan arus lalu lintas di Purwoasri ramai lancar, didominasi oleh kendaraan roda 2 dan cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Ibu Sinta yang melintas di arah Pasar Lengkong. Dia menginformasikan arus lalu lintas di Pasar Lengkong cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi, dan cuaca juga dikabarkan cukup cerah bersahabat. Informasi masuk lagi dari Mbak Rifatul Muna, ini melintas di arah Ngimbang. Dia menginformasikan arus lalu lintas di Ngimbang Lamongan itu ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan juga ada truk muatan yang melintas. Harap berhati-hati sedulur cakra yang mungkin melintas di arah Ngimbang Lamongan. Informasi satu lagi masuk dari Bapak Handoko yang melintas di arah Pasar Sukomoro. Informasinya arus lalu lintas juga cukup ramai lancar, didominasi oleh kendaraan pribadi dan cuaca juga dikabarkan cukup bersahabat. Iis.
0: Terima kasih, lanjut ke Avandi.
2: KPK memastikan Menteri ATR BPN Nusron Wahid akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Ketua KPK Setio Budianto menyebut surat panggilan sudah dikirim penyidik sejak pekan lalu dan pemeriksaan dijadwalkan berlangsung pekan ini. Setio mengatakan surat itu diyakini sudah diterima Nusron Wahid. Ia juga mengingatkan bahwa memenuhi panggilan pemeriksaan merupakan kewajiban hukum bagi warga negara yang dipanggil sebagai saksi. Kasus ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan atau HGB di lingkungan ATR BPN. KPK sebelumnya telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka dan menyita uang tunai sekitar 106,3 miliar rupiah dalam perkara tersebut. Iis.
0: Terima kasih Avandi dan Ilham Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra, hati-hati dan waspada dimanapun Anda berada. Silakan ditambahkan untuk perkembangan jalur yang Anda lalui 0852 9001061.

0: untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Jadi layanan SPBU Self Service ini experience, kita menawarkan experience bagi pelanggan kami gitu ya. Itu untuk melakukan pengisian BBM kendaraannya sendiri secara langsung. Jadi memang bedanya hanyalah tanpa operator atau gitu ya. Jadi memang langsung pelanggan yang mengoperasikan mekanisme dari mulai merencanakan pengisiannya, menekan tombol angka-angka untuk jumlah literan yang dibutuhkan atau yang diinginkan, kemudian melakukan pengisian, mengambil nozzle atau selang dan mengisikan ke tangki kendaraannya. Ini kurang lebih sama. Yang kami lihat adalah dengan SPBU self service ini kita bisa memaksimalkan peran operator atau petugas di SPBU untuk melayani antrian-antrian lain yang memang lebih panjang atau lebih padat antriannya sehingga bisa mengurai lebih cepat. Jadi antrian kami kami bagi di mana layanan SPBU self service biasanya diperuntukkan untuk produk-produk non subsidi seperti Pertamax series mulai dari Pertamax 92, Pertamax Series 95 dan juga Pertamax Turbo 98. Pun juga dengan produk Dex series mulai dari Pertamina Dex Lite sampai Pertamina Dex. Ini memang layanan ini ditujukan untuk memudahkan dan juga memberikan prioritas kepada pelanggan yang sudah mengetahui kebutuhan BBM berkualitasnya seperti apa, kemudian ingin membeli dalam jumlah berapa secara kuantitasnya, itu menjadi kami ajukan layanan untuk self service. Nah, sementara untuk langkah-langkah atau tata caranya kurang lebih sama dengan yang ada operatornya. Pertama, kita harus matikan mesin kendaraan di lajur yang sesuai. Kita mengisikan nominal atau jumlah liter maupun rupiah yang diperkenankan gitu. Kita mengisikan untuk kendaraan kita sesuai dengan tipe BBM-nya ya. Pilihan produknya bisa Pertamax atau Pertamax Turbo atau yang lainnya, misalkan Dex begitu. Kemudian sebelum bisa mengisikan, pembayaran dilakukan di awal. Jadi biasanya nominalnya di tertera gitu ya, kemudian dibayarkan dengan menggunakan metode cashless. Memang self service ini erat dengan budaya cashless, bahwa kita mendorong masyarakat untuk biasa menggunakan transaksi non tunai di SPBU lewat aplikasi My Pertamina, yang memudahkan juga masyarakat untuk melaksanakan tanpa mempertimbangkan lamanya pengembalian uang tunai dan lain-lain. Tentunya self service ini tidak ada operator yang standby, harus menyerah cash sehingga mencegah kerumitan tersendiri pada saat harus menunggu kembalian uang tunainya. Kemudian pada saat setelah pembayaran akan keluar barcode, dan barcode-nya akan dipindai atau di-scan seperti muncul di screen layar mesin salah satu juga. Okay. Kemudian bisa dibayarkan, dan setelah selesai proses pembayarannya, transaksi berhasil, maka bisa memulai untuk mengambil selang atau nozzle-nya, kemudian isikan ke lubang tangki kendaraan masing-masing. Pun begitu, setelah nominal yang diinginkan selesai terpenuhi, selesai diisikan kendaraan, nozzle akan berhenti dan nozzle bisa dikembalikan ke perangkat dispenser SPBU-nya. SPBU dengan sebaran titik tinggi permintaan konsumsi BBM non-subsidi terutama. Kalau kita melihat sudah mulai dari 2023 itu di ruas tol Trans Jawa, sudah sebagian hampir sebagian besar area itu memiliki layanan self-service. Kemudian juga di beberapa titik perkotaan yang tadi permintaan konsumsi BBM non-subsidi juga tinggi, juga kita siapkan perangkat self-service. Okay. Yang tadi tujuannya adalah agar masyarakat juga mendapatkan experience langsung yang sudah memahami betul kendaraannya menggunakan produk BBM apa, jumlah liter yang dibutuhkan dalam volume untuk pembelian kendaraannya itu berapa. Jadi itu yang menjadi kunci layanan self-service menjadi nyaman bagi masyarakat. 2023 terus sudah mulai penerapan. Sebenarnya semenjak ruas tol Trans Jawa beroperasi, terutama di wilayah Jawa Timur ya, itu sudah kita siapkan sarana self service. Karena tadi kecepatan waktu pengisian, antrian yang lebih ringkas dalam pengisian BBM pada saat beristirahat juga menjadi kunci rest area yang nyaman. Jadi kami bersinergi dengan lintas pihak bahwa memastikan bahwa salah satu aktivitas yang dilakukan di rest area, yakni pengisian bahan bakar ulang kendaraan untuk berpergian selanjutnya lagi, itu harus nyaman bagi masyarakat.
0: Area Manager Communication Relation PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur Bali Nusa Tenggara, Ahad Rahedi, terkait dengan cara mengisi BBM di SPBU Pertamina yang menerapkan self-service.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih menemani aktivitas Anda di jam 1 siang lebih 46 menit ini ya. Saya coba cek dulu info di Gatekeeper. Ke Ilham, silakan.
1: Badan Gizi Nasional atau BGN mulai menguji coba sistem prasmanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BGN Sudaryono menyebut per 5 Oktober uji coba sudah dilakukan di lebih dari 60 dapur. Makanan dibawa dalam kondisi hangat dari dapur ke sekolah, kemudian disajikan langsung di kelas. Sistem ini diharapkan membuat makanan lebih segar karena jeda antara makanan dan selesai masak dan dikonsumsi menjadi lebih singkat. Dalam pelaksanaannya, siswa juga dilibatkan untuk membantu melayani makanan kepada teman dan guru dengan perlengkapan seperti celemek dan sarung tangan. Uji coba ini masih dalam tahap piloting dan akan dievaluasi sebelum diperluas. Pola tersebut dikembangkan dengan mengambil referensi dari sistem makanan sekolah di Jepang, termasuk untuk membangun kebiasaan hidup bersih, kedisiplinan, dan mengurangi makanan yang terbuang. Beralih ke informasi lain, informasi masuk dari Bapak Sukoco, perjalanan dari Pelemahan menuju ke Jombang saat ini menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan pribadi. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat. Informasi masuk lain dari Mas Zehan, ini perjalanan dari Bojonegoro melintas di Peloso, yaitu di Pasar Peloso, menginformasikan arus lalu lintas juga cukup ramai, didominasi oleh kendaraan roda 2. Cuaca juga dikabarkan cerah bersahabat, Iis.
0: Terima kasih, Ilham Aditya, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Cakra Sport.
4: Kapten Timnas Thailand Kanathip Songkrasin menilai kualitas Indonesia saat ini tidak jauh berbeda dengan Thailand. Kanathip menyebut perkembangan Timnas Indonesia terlihat dari berbagai banyak pemain keturunan yang bermain di kompetisi Liga Tinggi Eropa. Kanathip juga mengatakan Indonesia memiliki pemain dengan kekuatan fisik, kemampuan, dan keterampilan yang baik. Thailand sendiri kalah dari Indonesia di final FIFA Asian Cup 2026 melalui adu penalti dengan skor 2-4 setelah pertandingan berakhir 2-2 hingga babak tambahan. Kanathip menyebut pertemuan Indonesia dan Thailand belum berakhir. Kedua tim akan bertemu kembali di Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Surya Kera, sebanyak 5 korban ledakan tabung LPG di salah satu ruko kawasan Pakuwon City, Mulyorejo, Surabaya, saat ini telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. 3 korban dirawat di RSUD Dr. Sutomo, sedangkan 2 korban lainnya menjalani perawatan di RSUD Haji Surabaya. Humas RSUD Dr. Sutomo Niken mengatakan, hingga Selasa siang, 3 korban ledakan tabung gas LPG sudah masuk ke RSUD Dr. Sutomo. 1 korban sebelumnya dirujuk dari Rumah Sakit Mitra Keluarga, sementara 2 korban lainnya dikirim dari RSUD Haji Surabaya. Lebih lanjut, pihaknya saat ini masih melakukan koordinasi dengan tim medis terkait kondisi dan penanganan ketiga korban itu. Sementara itu, Kepala Tim Hukum dan Hubungan Masyarakat RSUD Haji Surabaya, Mas Rur, mengatakan sebelumnya ada 4 korban yang mendapatkan penanganan di RSUD Haji. Dari 4 korban itu, 2 pasien akhirnya dirujuk ke RSUD Dr. Sutomo, sedangkan 2 pasien lainnya dirawat di ICU RSUD Haji. Keempat korban yang sempat ditangani di RSUD Haji terdiri dari 3 laki-laki dan 1 perempuan. Mereka mengalami luka bakar dengan luas antara 13% hingga 18%, terutama di bagian wajah, leher, dan tangan. Sedulur Cakra, sudah memasuki jam 2 siang. Saya Isatin geser dulu ya dari ruang dengar Anda bersama dengan tim pagi. Nanti akan dilanjut oleh tim siang. Hati-hati di perjalanan. Selamat siang.

0: Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh cakra. Terima kasih tentunya untuk Anda yang masih setia di 106,1 ya. Kali ini jam 2 siang di hari Selasa bertepatan di tanggal 6 Oktober 2020 bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira perkembangannya seperti apa? Apakah kondisi jalan masih aman dan lancar saja? Atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan, kira-kira titik lokasinya berada di mana sedulur cakra? Anda bisa kirimkan foto atau video atau bergabung via telepon kami di 0852 9000 1061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9000-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya itu berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri.

0: Siang yang cukup panas ya, seluruh cakra untuk di jam 2 siang lebih 6 menit. Kira-kira untuk agenda Anda di siang kali ini apakah berjalan aman dan lancar? Tentunya Anda juga bisa sampaikan ya untuk perkembangannya seperti apa. Anda bisa kirimkan foto berserta video atau bergabung via telepon kami ya. Monggo langsung bisa sampaikan. Saya ke gatekeeper dulu, Danti, silakan.
1: Siang hari ini kita juga terima update info dari pengamat Gunung Api Semeru Intan.
0: Okay.
1: Kabarnya telah terjadi erupsi Gunung Api Semeru Jawa Timur pada hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Tadi jam 1 siang lewat 22 menit waktu Indonesia Barat. Namun tinggi kolom abu tidak teramati. Dan erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 25 mm dan durasi kurang lebih 1 menit 59 detik. Saat ini Gunung Api Semeru masih berada pada status level 3 atau siaga. Dengan rekomendasi yang pertama, direkomendasikan tidak melakukan aktivitas apapun.
0: Okay.
1: Di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan sejauh 13 km dari puncak atau pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, direkomendasikan tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Dan yang terakhir, ini direkomendasikan untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama di sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan Inta.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti. Saya geser dulu ke Rika, silakan.
2: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Imam. Ini tadi melintas di wilayah Kertosono Nganjuk. Kondisi untuk siang hari ini ya, arus lalu lintas kabarnya juga cukup ramai, namun masih lancar saja, tidak ada hambatan. Cuaca dikabarkan juga cerah. Kemudian ini tadi saya terima informasi dikabarkan oleh Bapak Yuda melintas di wilayah Kediri Kota. Kondisi untuk hari ini juga kabarnya cukup cerah cuaca. Sementara arus lalu lintas disampaikan juga aman dan lancar saja. Lalu saya terima informasi, ini kabarnya ada seorang perempuan meninggal dunia tersambar api saat korban membakar daun jati kering di lahan miliknya sendiri. Kejadian baru hari ini, pagi tadi tepatnya, untuk lokasi berada di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung. Untuk informasi lengkapnya, saya masih coba komunikasikan dengan rekan-rekan Polsek Pagerwojo maupun juga Kasih Humas Polres Tulungagung ya. Apakah betul ada warga Pagerwojo yang meninggal dunia saat membakar daun jati kering di lahan miliknya? Nanti apabila sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali. Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Erika. Saya lanjut ke Fandi, silakan.
3: DPR RI resmi mengesahkan RUU Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR Selasa 6 Oktober 2026. Pengesahan ini menjadi tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait aturan ketenagakerjaan. UU Perlindungan Ketenagakerjaan mengatur perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja, pencari kerja, peserta pemagangan, serta pengusaha. Aturan ini juga memperkuat prinsip keadilan, kesetaraan, non-diskriminasi, keselamatan, kesehatan kerja, serta pengawasan ketenaga kerjaan. Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Fandi Erika. Sebelumnya ada Danti di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjunganom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

Proses ekskavasi dan pengambilan temuan sumur jobong di Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk terus berlanjut. Dan saat ini temuan tersebut berada di Balai Desa Trayang untuk proses serah terima dari pemerintah desa kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk sebelum selanjutnya dibawa ke Museum Anjuk Ladang. Ketua Koordinasi Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk,

0: Din Fuadi mengatakan bahwa proses serah terima tersebut juga dihadiri langsung pihak Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Nganjuk, termasuk PLT Kepala Dinas. Menurutnya, proses tersebut dilakukan itu melalui penandatanganan berita acara serah terima dari Desa Trayang kepada Pemkab Nganjuk. Pihaknya juga menjelaskan dalam proses ekskavasi sebelumnya, kembali ditemukan satu bagian sumur jobong. Temuan tersebut memiliki bentuk yang sedikit berbeda dibanding bagian yang telah ditemukan sebelumnya. Bentuknya semakin mengecil ke bagian bawah dan sekilas menyerupai dandang dengan bagian bawah yang berlubang. Menurut Amin, bagian tersebut masih memiliki fungsi yang sama sebagai sumur jobong. Ia menyebutkan, berdasarkan temuan orang dan sabut kelapa yang digunakan sebagai penjernih air, semakin menguat dan dugaan bahwa struktur tersebut berkaitan dengan sumber air masyarakat pada masa lalu. Sementara itu di ujung telepon kita juga sudah berhasil tersambung dengan Kasihumas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdihanto. Halo, selamat siang Pak Anang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Intan.
0: Oke, Pak Nanang gimana kabarnya siang kali ini, dengan sehat semangat ya tentunya?
1: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat semangat.
0: Alhamdulillah, baik. Kami dapat informasi ini Pak Nanang, adanya warga Pagerwojo Tulungagung itu yang meninggal dunia tersambar api saat membakar daun jati kering. Nah ini kira-kira untuk kronologinya seperti apa, mungkin bisa disampaikan Pak Nanang, monggo.
1: Iya Mbak, jadi kronologisnya korban tersebut itu membersihkan daun-daun kering di sekitar lokasi tanah miliknya.
0: Okay.
1: Atau mengerjakan bersih-bersih di lingkungannya halaman
0: rumah korban,
1: tanaman itu, iya. Okay. Sekitar rumah korban.
0: Okay.
1: Korban membersihkan dan sedikit membakar daun kering sehingga daun yang sebelah-sebelahnya merambat Mbak, api merambat ke daun sekitarnya, terus korban sempat kena kesambar sambar api.
0: Okay.
1: Itu angin pada waktu itu agak sedikit kencang.
0: Okay.
1: Akhirnya korban tidak bisa menghindari, akhirnya korban terkena sambaran api itu. Namun dari saksi satu itu mendengarkan ada permintaan tolong.
0: Okay.
1: Dengan saksi satu mendekati, melihat betul korban tersambar api, merasa takut, akhirnya saksi satu minta bantuan ke saksi dua. Terus saksi dua menyampaikan ke perangkat desa serta ke Polsek Pagerwojo serta Polres Tulungagung, tim inavis dan medis untuk menangani atau langsung ke olah TKP Mbak.
0: Okay.
1: Dan untuk pada waktu itu sudah diketahui bahwa korban sudah meninggal di lokasi karena tersambar api itu Mbak.
0: Okay, baik. Kalau boleh tahu Pak, untuk identitas korban sendiri itu mungkin bisa disampaikan inisial mawon?
1: Untuk korban inisial K, umur 78 tahun, petani, alamat Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung, Mbak.
0: Oke, baik. Ini untuk korbannya perempuan atau laki-laki, Pak Nanang?
1: Untuk korban perempuan, Mbak.
0: Perempuan, nggih. Lansia, nggih, ini sudahan?
1: Iya, lansia.
0: Oke, baik. Kalau boleh tahu, untuk korban ini apakah tinggal seorang diri, Pak Nanang?
1: Untuk korban tinggal bersama anaknya juga Mbak.
0: Oke, baik, siap. Baik, yang terakhir ini Pak Nanang, mungkin bisa memberikan himbauan kepada masyarakat ya, tentunya karena mengingat saat ini juga masih musim puncak kemarau, tentunya kan potensi kebakaran juga masih cukup tinggi. Agar kejadian serupa ini tidak terjadi kembali, mungkin bisa disampaikan, monggo Pak Nanang.
1: Oke Mbak, jadi musim kemarau panjang ini kami mengimbau untuk masyarakat atau suara pendengar radio agar tidak meninggalkan api pada saat melakukan pembakaran sisa tanaman maupun yang lainnya. Pastikan apabila mematikan api benar-benar padam dan tetap memperhatikan kondisi sekitar untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Oke, baik, siap Pak Nanang. Sebelumnya terima kasih nggih atas waktu yang telah diluangkan siang kali ini.
1: Nggih. Terima kasih, Mbak.
0: Nggih, terima kasih Pak. Tetap semangat, sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Barusan saja kita berhasil tersambung dengan Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto. Ini terkait dengan warga Pagerwojo yang meninggal dunia tersambar api saat membakar daun jati kering.

0: Ayu Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air terjun Gedangan Nganjuk. Sekitar 1 km saat perjalanan air terjun Sedudo Nganjuk, di sisi kiri jalan terdapat gapuro bertuliskan objek wisata air terjun Gedangan. Tertera informasi bahwa air terjun tersebut berjarak sekitar 300 meter dari gapura. Selain itu, berdiri papan informasi yang telah usang tentang situs yang berjarak sekitar 3 km. Jalan berbatu dan berkelok menuju air terjun Gedangan ternyata cukup sempit. Terdapat beberapa papan petunjuk menuju lokasi. Setelah penyeberangan sungai dan menembus perkebunan di bawah hutan pinus, sampailah saya di sebuah gubuk. Lah, disinilah kita bisa memarkirkan kendaraan. Dari tempat parkir, deru suara air terjun telah terdengar. Harus menuruni jalan setapak menuju sungai, tidak jauh, hanya sekitar 50 meter. Begitu menjejakkan kaki di tepi sungai, jujur saja ya, saya senang bukan kepalang. Memang air terjun ini tidak tinggi, hanya sekitar 4 meter, namun objek ini masihlah sangat alami. Airnya deras dan berundak-undak, bebatuan berwarna hitam di tebing air terjun juga terlihat unik dan eksotis. Apalagi tidak ada sampah sama sekali. Terdapat telaga di dasar air terjun. Airnya begitu jernih dan sangat dingin. Saya pun tergoda untuk mandi dan berendam di sini. Saya kemudian mendekati air terjun kedua, hanya beberapa langkah dari air terjun pertama. Memang, air terjun Gedangan ini terdiri atas dua air terjun kecil. Untuk berendam di air terjun kedua ini, saya harus menuruni bebatuan berwarna hitam kekuningan setinggi kurang lebih 3 meter. Berendam di air terjun kedua seolah saya sedang berendam di batu alami. Bagaimana tidak? Telaga air terjun ini tidak begitu luas. Dangkal berbentuk bulat dan sekeliling berbatuan beragam ukuran. Sungai kecil, tempat di bawah tebing pun hampir tidak terlihat.

punggung ya. Lega rasanya punggung mendapatkan pijatan alami. Air terjun Gedangan terletak di lereng Gunung Wilis, tepatnya Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Nganjuk.

0: pohon pisang.
1: Ayu Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Masih terkait dengan kebakaran Intan, kita juga terima informasi kebakaran melanda sebuah rumah hunian. Lokasinya ada di Jalan Dandangan 2, Gang Jambe, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri. Kemarin malam, kejadiannya di hari Senin ya, 5 Oktober 2026. Dan informasinya, kebakaran tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Untuk info awal, ini informasi terkait dengan kebakaran pertama kali diterima melalui layanan darurat sekitar jam 10 malam lewat 40 menit waktu Indonesia Barat. Petugas langsung menuju ke lokasi dan tiba sekitar 9 menit kemudian untuk melakukan upaya pemadaman dan pembasahan di lokasi dengan tujuan agar apinya tidak semakin meluas. Kebakaran tersebut menghanguskan seluruh bagian rumah dengan luas sekitar 7 ru, dan untuk proses pendinginan bisa selesai itu di jam 12:30 dini hari tadi. Informasinya dari pihak Satpol PP dan Damkar Kota Kediri, untuk kebakaran ini diduga dipicu oleh korsleting listrik. Untuk korban yang ditemukan di dalam rumah dalam kondisi meninggal dunia berinisial SO, laki-laki, usianya 73 tahun. Korban selanjutnya dievakuasi oleh petugas ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan dan proses lebih lanjut. Dari petugas damkar dan penyelamatan Kota Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang dapat dipicu oleh gangguan atau korsleting pada instalasi listrik. Ini khususnya di rumah, baik yang tinggal sendiri atau mungkin bagi yang mau meninggalkan rumah dalam kondisi kosong. Disarankan mengecek untuk sambungan listrik, instalasi, kemudian bagi yang menggunakan kompor gas itu juga bisa dilepas selang gasnya. Kemudian untuk stop kontak disarankan tidak terpasang terus-menerus. Ini apabila tidak digunakan, dan imbauan yang paling penting, warga masyarakat diimbau menggunakan instalasi listrik yang sesuai dengan standar. Jangan sampai menggunakan instalasi listrik yang tidak sesuai maupun instalasi listrik yang sudah usang namun tidak segera diperbarui, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Mas Azril. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
4: Selamat siang menjelang sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, gimana ini, sehat dong tentunya?
4: Sehat kakak, alhamdulillah. Jangan pikun.
0: Alhamdulillah, tentunya saya juga sehat bersama dengan teman-teman. Tapi kok puana sekali ya, Mas Azril ya?
4: Ini tadi caruban tembus di 37 derajat kakak.
0: Waduh, tembus 37 loh.
4: Pakai muka ini saya tempel SK jumbo ini.
0: Waduh, sudah jumboan ternyata ya.
4: Sudah top up 2 kali kakak.
0: Waduh, sudah top up 2 kali malahan.
4: Saking panasnya.
0: Waduh, nanti istilahnya apa? Pelempokan gimana?
4: Pelempokan, namanya sangat panas.
0: Lah ya, pelempokan gimana? Ya, anak kecil aja pelempokan ya kan?
4: Jalan sampai perutnya bunyi kocak gitu.
0: Jangan dong, gak boleh itu.
4: Habisnya untuk nyemil, untuk makan, mungkin berat ataupun ringan itu. Agak malas kak soalnya.
0: Oh gitu, karena
4: imbas kan panas ini ya,
0: imbasnya panas ya. Jadi
4: es air gitu.
0: Kayak gak emut gitu ya. Pengennya yang seger-segeran. gitu.
4: Ah, itu dia.
0: Gitu. Oke, baik. Hari ini rute yang dituju di mana ini? Kalau boleh tahu.
4: Rute Caruban biasa. Kemarin kan untuk yang ke Caruban Mas Kopeng, sekarang bergantian dengan saya dan Pralingan.
0: Oh, gitu. Oke, oke. Rute Caruban yang dituju ternyata. Berapa titik, Mas Azril?
4: Satu titik di tempat biasa yang kita tuju.
0: Gitu. Saya pikir 1.2 koma, enggak ya?
4: 1.2 koma.
0: Apa? Pantun itu nanti jatuhnya.
4: Oh iya. Ini sekitaran Wilangan, Pak Intan.
0: Oke, gimana perkembangannya?
4: Untuk dominasi sih masih dengan muatan barang, cuma nggak begitu rame. Masih lancar lah. Cuma dominasinya ini terbesar-besar.
0: Oke. Dimensi besar semua ya, muatan barang semua ya, arah ke barat.
4: Hampir semua, iya.
0: Kalau untuk sebaliknya, yang arah ke timur itu gimana?
4: Ini arah ke timur, Kakak.
0: Oh, sama arah ke timur. Oke. Kalau yang dari arah mengarah ke barat juga sama, Kak?
4: Lebih landai.
0: Oh, lebih landai. Oke. Ini kayaknya rute Surabaya semua mungkin ya?
4: Mungkin bisa dikatakan seperti itu ya. Ini soalnya yang di arah ke baratnya nggak begitu ramai sih.
0: Nggak begitu ramai ya. Malah ramai itu yang arah ke timurnya.
4: Betul.
0: Tapi kalau tadi pas berangkat, arah baratnya gimana? Apakah juga sama halnya, landai saja?
4: Untuk tadi waktu berangkat, mungkin siang sekitar jam 12 atau setengah 1, itu yang padat di sekitaran Bogor sama Wilangan, biasa perlintasan kereta api kan lumayan agak, gimana ya, gelombangnya parah gitu Mbak.
0: Iya, jatuh kok, harus pelan-pelan kan istilahnya.
4: Bisa lewat dengan normal gitu. Jadi kan harus berhati-hati, jadi yang di belakangnya agak menumpuk.
0: Iya betul, jadi kan memang harus pelan-pelan kan.
4: Nah, gimana yang mobil besar ya? Sedangkan saya mobil kecil aja.
0: Pelan-pelan.
4: Tinggi goyangnya parah banget. Yowat. Apalagi yang besar-besar yang tinggi gitu.
0: Nambah parah ya tentunya.
4: Biasanya seperti ini.
0: Enggak apa-apa, yang penting perlahan saja, yang penting nyampe kan gitu. Konsep berkendara yang baik.
4: Istilah Jawa itu apa? Alon-alon waton kelakon.
0: Nah, alon-alon yang penting kelakon gitu kan. Kalau pepatah Jawa.
4: Pepatah Jawa mengatakan seperti itu.
0: Iya, betul.
4: Cuma yang enggak bersahabat ini cuma hawanya ini enggak begitu bersahabat ini.
0: Iya, panasnya luar biasa sekali, Mas Azil beberapa hari ini.
4: Betul. Kemarin saya libur itu akan nganter orang ke Lamongan.
0: Oke.
4: Kemarin itu tembus 37 lah untuk siang.
0: 37, tinggi juga ya panas ya. Tapi itu cuacanya gimana? Panas gitu mataharinya. Soalnya ada juga yang agak redup tapi kayak ungkep gitu loh, Mas Azril.
4: Kalau di sana cenderung kepanas sih.
0: Oh, cenderung kepanas ternyata.
4: Kalau ungkep itu kan biasanya mendung, cuma awalnya kan sumuk gitu kalau Jawanya gitu.
0: Iya, ungkep kayak gitu.
4: Karena itu panas.
0: Oke, baik, siap. Memang ya, mungkin. Dan
4: kemarin sempat menemui juga di sekitaran Ngimbang, yang menuju Babat itu ada perbaikan lumayan panjang sih untuk kemarin perbaikan jalan.
0: Itu. Yang digali itu, yang dikeruk itu ya, betul. Yang separuh jalan.
4: Dikirim sama Sopa gitu.
0: Oh iya, betul. Itu padahal sudah lama loh, sampai sekarang belum selesai.
4: Nah, yang kemarin kebetulan saya kan lewat situ, Mbak Intan. Nah, saya yang dari selatan ke arah utara itu panjangnya minta ampun.
0: Soalnya memang satu jalur saja, Mas, yang bisa digunakan.
4: Betul, itu dia. Nah, kenapa kok tumben ini yang dari arah selatan ke barat kok ada, sedangkan yang dari arah barat yang dari utara ke selatan nggak begitu padat kan gitu kemarin. Nggak tahunya itu kalau yang dari selatan selepas perbaikan itu selisih 100 sampai 200 meter itu ada truk gandeng yang mogok itu di dua titik.
0: Oh gitu. Apakah itu truk gandeng yang sama dulu yang belum dipindah muat atau masih itu ya truk baru ya?
4: Kurang tahu ya. Pokoknya saya waktu itu yang di dekat dengan galian itu satu, habis itu selepas itu selang beberapa meter gitu, mungkin 100 sampai 150 meter ada lagi ganteng juga yang motor di situ.
0: Muatan tebu juga.
4: Untuk muatannya kurang tahu ya, Mbak Intan.
0: Oh, tertutupi terpal. Oh, gitu.
4: Betul.
0: Baik, siap-siap ya.
4: Memang kita lebih menghambat itu.
0: Iya, memang jalur situ memang kebanyakan untuk truk muatan ya yang mengalami trouble banyak sekali. Betul. Apalagi truk muatan.
4: Selain tempuh, jalannya itu, jalannya naik turun kan berliku sekaligus bergelombangnya kan lumayan parah kan, daerah ngimbang itu.
0: Oh iya, tajam ya.
4: Kalau tikungannya sih mungkin biasa, cuma jalannya itu bergelombang jadi nggak bisa dipilih gitu ya.
0: Oh gitu, ya bergelombangnya itu sih sebenarnya yang agak susah.
4: Betul sekali itu. Apalagi untuk dominasi yang muatan berat-berat, entah itu, mohon maaf, nah itu salah satu dari produk semen atau tebu, itu kan lumayan bayangkan beratnya.
0: Oh iya, betul, betul sekali. Muatannya kan cukup besar juga ya dimensinya.
4: Oh, itu posisi nanjak kan lumayan, apa ya, istilah Jawanya itu prakoso gitu loh kalau
0: misalnya. Iya betul, soalnya kan juga semakin muatannya berat kan rem kan juga semakin apa istilahnya, keras ya mas ya,
4: panas kalau misalkan terlalu sering dipin
0: enggak, kampasnya nanti yang kena malahan.
4: Nah
0: itu. Oke, baik, siap, pada tambahan lagi Mas Azril
4: mungkin cukup bentar nanti kalau ada kewaspadaan. Ini lepas wilangan mengarah ke Jombang, insya Allah diinfokan lagi.
0: Oke, baik, siap. Terima kasih Mas Azril, tak tunggu infonya lagi ya.
4: Baik, terima kasih Mbak Intan. Selamat
0: berjumpa. Oke, hati-hati di jalan ya. Assalamualaikum.

0: 0852 9000 1061, tentunya untuk di siang menjelang sore ya, Anda masih bisa terus berkabar perkembangan kondisi jalanan jalur utama ya, terlebihnya apakah masih aman dan lancar saja atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan.
1: Cakra Sport. Pelatih Timnas Indonesia John Herdman siap memperkuat skuad Garuda untuk menghadapi Piala Asia 2027. Sejumlah pemain baru akan dipanggil dalam 6 bulan ke depan, termasuk pemain yang kembali setelah cedera. Herdman menyebut Jai Ejiaz menjadi salah satu pemain yang dinantikan kembali ke skuad. Selain itu, Mats Hilgers, Miliano Jonathan, dan Marcelino Ferdinand juga terus dipantau untuk memperkuat Indonesia di Piala Asia 2027. Sebelum Piala Asia, Indonesia dijadwalkan menjalani 2 pertandingan besar pada November untuk persiapan kekuatan. Indonesia tergabung di grup F bersama Jepang, Qatar, dan Thailand. Cakra Sport dipersembahkan oleh Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 3 kurang 4 menit lagi ya. Beberapa informasi yang masuk untuk di ruang gatekeeper, jalur utama ya, ataupun jalur dalam kota diinformasikan juga masih aman dan lancar saja. Namun tadi salah satu pendengar kita juga menyampaikan bahwasanya tuh jalur utama yang mengarah ke Surabaya ya, ini cukup dipadati oleh truk muatan barang atau truk dimensi besar, jadi memang perlu diwaspadai saja. Sebaliknya untuk jalur utama yang mengarah ke Madiun ya, untuk di siang menjelang sore kali ini juga masih aman saja, malah cenderung landai ya, tadi informasi yang disampaikan oleh Mas Azril. Cuaca tentunya juga masih terik, masih panas ya untuk di siang kali ini. Anda masih bisa terus kabarkan perkembangannya 0852-9001061. Saya ke gatekeeper Erika, silakan.
1: Saya tadi juga sempat terima pesan langsung disampaikan oleh Bapak Sutrisno, okay. Ya, melintas di wilayah Ngawi, tepatnya di sekitar Pasar Sidolaju. Pasar Sidolaju itu berada di Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Kabarnya ada insiden lalu lintas. Ini pelajar anak sekolah ya yang menjadi korban. Sudah ditolong warga sekitar namun belum ada petugas kepolisian. Ada tadi terlihat ada Bapak TNI 2 orang seperti itu, namun dari kepolisian belum ada di lokasi kejadian. Ini akhirnya saya coba komunikasi dengan Kadit Gakum serta lantas Polres Ngawi Ibtu Agus Haryanto, namun hingga saat ini belum ada informasi detail ya terkait dengan apa betul ada insiden lalu lintas di sekitar Pasar Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Apabila nanti sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan kembali. Ada nomor baru Intan yang juga bergabung melalui WhatsApp, belum ada namanya. Ini pun juga mengirimkan sebuah foto, namun fotonya tidak ada keterangan jelasnya. Jadi ini lokasinya di mana? Ini saya akhirnya juga belum tahu ya. Namun ini tadi arus lalu lintas terlihat di sana juga cukup ramai, ada sepertinya perbaikan jalan, pengaspalan gitu ya. Namun untuk lokasi detail dan juga bagaimana situasinya saat melintas di sana belum saya dapatkan ya lebih lanjut. Nanti mungkin bisa ditambahkan, dilengkapi untuk situasi di sana seperti apa ya Hintan ya. Kemudian satu lagi disampaikan oleh Bapak Yudi, ini tadi melintas di wilayah Sukabumi Komoronganjuk. Kondisi arus lalu lintas ini juga ramai di kedua arahnya, cuacanya cerah. Mas Azril, update di SPBU Guyangan. Wah, antriannya panjang ini untuk biosolar di wilayah Guyangan. Ini kalau saya lihat antrian mengular panjang hingga di pinggir jalan raya ya.
2: Sampai keluar area SPBU ya.
1: Karena kan yang antri kendaraan-kendaraan besar ya. Jadi ruang yang dibutuhkan pun juga lebih banyak, tidak seperti kendaraan pribadi maupun kendaraan roda 2 itu kalau ada berjajar kan juga pasti tidak sepanjang kendaraan besar gitu ya. Harap hati-hati yang melintas di sekitar SPBU Guyangan Bagor Nganjuk, Kintan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya Rika Dwi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada bentuk rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Jam 3 sore ya, lebih 6 menit diinformasikan untuk di wilayah Guyangan ya. Tadi salah satu pengguna jalan ya atau pendengar kita menyampaikan bahwa antrian solar itu yang ada di wilayah Guyangan cukup panjang, jadi sampai keluar dari area SPBU. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri, stok biosolar apakah juga aman sedulur cakra? Anda bisa sampaikan juga di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pak Sugeng, biasa dipanggil Pak Sugeng Manu. Alamat Dusun Santren RT 04 RW 2 Desa Pohjajar, Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri. Sakit saya itu asam lambung. Itu pernah saya gak bisa kerja gara-gara asam lambung. Yang saya konsumsi naria CA sama gester. Baru satu paket itu saya langsung bisa kerja. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Nariah. Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Ngoro Jombang, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Nariah Ngoro. Lokasinya itu berada di Jalan Raya Blimbing Pulorejo, Dusun Maron, Desa Sidowara, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: 0852 9001061 untuk di sore kali ini sedulur cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini ya untuk jalur yang Anda lalui seperti apa.
1: Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Proses ekskavasi dan pengambilan temuan sumur jobong di Desa Trayang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk terus berlanjut. Saat ini temuan berada di Balai Desa Trayang untuk proses serah terima dari pemerintah desa kepada Pemkab Nganjuk sebelum dibawa ke Museum Nganjuk Ladang. Ketua Koordinasi Pencinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, Amin Fuadi, menyampaikan bahwa serah terima dilakukan melalui penandatanganan berita acara dan dihadiri pihak Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Nganjuk termasuk PLT Kepala Dinas. Dalam ekskavasi terakhir, kembali ditemukan satu bagian sumur jobong yang disebut sebagai bagian paling bawah. Bentuknya mengecil ke bawah dan memiliki lubang di bagian bawah. Temuan arang dan sabut kelapa yang diduga digunakan untuk penjernihan air semakin menguatkan dugaan bahwa jobong tersebut berkaitan dengan sumber air masyarakat pada masa lalu. Dan diperkirakan sumur jobong itu berasal dari akhir masa Majapahit. Namun untuk memastikan usia secara lebih detail masih diperlukan penelitian lebih lanjut.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna, jaring radio.
4: Halo, selamat sore. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Kabupaten Trenggalek masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kemarau. Selengkapnya, bersama dengan Krishna FM Trenggalek.
5: Data Kementerian Kesehatan mencatat kejadian karhutla di Trenggalek pada 4 Oktober 2026 meski tidak ada laporan korban terdampak, meninggal maupun luka-luka. Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah wilayah Jawa Timur masih mengalami cuaca kering. Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Trenggalek Aji Satria Wibowo sebelumnya menyampaikan bahwa kejadian kebakaran masih perlu diwaspadai, terutama pada lahan terbuka dan kawasan yang mudah terbakar. Damkar juga terus mengandalkan kesiapsiagaan pos pemadam di wilayah yang memiliki resiko kebakaran tinggi. Pemerintah dan petugas mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Kewaspadaan juga diperlukan karena angin dan kondisi vegetasi yang kering dapat membuat api cepat meluas. Saya Elia melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Kota Madiun mencatat inflasi bulanan sebesar 0,27% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 111,46. Selengkapnya, bersama dengan Krishna FM Madiun.
6: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan kenaikan harga sebesar 0,66%. Kepala BPS Kota Madiun, Abdul Aziz, menyebut cabai rawit menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi September. Harga cabai rawit mengalami inflasi sebesar 22,37% dan memberikan andil 0,09% terhadap inflasi bulanan Kota Madiun. Selain cabai rawit, kenaikan harga daging ayam ras, telur ayam ras, beras, jeruk, hingga sejumlah makanan jadi juga turut memberikan tekanan terhadap harga konsumen. Secara tahun kalender, inflasi Kota Madiun hingga September mencapai 2,34%. Sedangkan secara tahunan mencapai 3,66%. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman di Kabupaten Bojonegoro. selengkapnya bersama dengan Krisna FM Bojonegoro.
7: Data Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarnat Bojonegoro mencatat 51 kejadian kebakaran hutan sejak awal hingga September 2026. Secara keseluruhan, Damkarnat mencatat 575 kejadian kebakaran sepanjang periode tersebut, termasuk kebakaran lahan, pekarangan, sampah, jerami, dan rumpun bambu. Kabid Damkarnat Bojonegoro Ahmad Agus Salim menyebut, jumlah kejadian kebakaran meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga September 2025, tercatat 243 kejadian kebakaran dengan 5 diantaranya merupakan kebakaran hutan. Kondisi kemarau yang kering membuat api dari pembakaran sampah, sisa panen, daun, maupun bambu lebih mudah merambat ke area yang lebih luas. Saya Desta melaporkan dari Radio Krisna FM Bojonegoro.
4: Harga cabai rawit merah di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dan pada Senin 5 Oktober 2026 mencapai sekitar Rp75.000 per kilogram. Selengkapnya bersama dengan Krisna FM Lumajang.
8: Harga tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur dan mulai menjadi perhatian masyarakat, terutama pedagang serta konsumen rumah tangga. Hendra Suwandaru, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Lumajang mengatakan, kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi pasokan yang terbatas di tengah perubahan cuaca dan hasil panen yang tidak stabil. Pergerakan harga komoditas hortikultura seperti cabai juga cukup cepat berubah, sehingga harga di tingkat pasar dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dalam waktu singkat. Pemantauan harga

0: sekarat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Brebes Ferry Anggrianto bersama Wakil Ketua Komisi 4 Zamroni dan sejumlah anggota komisi. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Brebes Zamroni menjadi salah satu narasumber dan menyoroti pentingnya kebersihan alat medis serta ruangan pelayanan karena puskesmas menjadi fasilitas kesehatan yang langsung melayani masyarakat. DPRD Brebes meminta kondisi sarana dan kebersihan peralatan medis menjadi perhatian serius. Temuan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti agar kualitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman serta layak. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
1: Warga Desa Bumi Rejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati memasang sejumlah spanduk protes karena kondisi jalan yang rusak parah. Selengkapnya bersama dengan Krisna FM Pati.
2: Kerusakan terjadi di ruas jalan Bumi Rejo, tepatnya wilayah Dukuh Blado. Dengan panjang kerusakan diperkirakan mencapai sekitar 1 km. Sejumlah bagian jalan mengalami pengelupasan aspal hingga berlubang dan mengganggu aktivitas warga. Kepala Desa Bumi Rejo, Abdul Hadi mengatakan, pemerintah desa sudah 2 kali mengirim surat kepada Pemkab Pati terkait kondisi jalan tersebut. Menurutnya, ruas jalan itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan sebelumnya telah dijanjikan akan diperbaiki melalui anggaran perubahan pada November 2026. Jalan tersebut menghubungkan Desa Sukokulon, Bumi Rejo, dan Jambean serta banyak digunakan untuk aktivitas pertanian. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
1: Gempa bumi yang dirasakan masyarakat Jawa Timur pada Minggu malam dan Senin pagi dipastikan BMKG merupakan 2 kejadian yang berbeda. Selengkapnya bersama dengan Krisna FM Malang.
3: Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso menyebut, gempa pertama terjadi Minggu 4 Oktober pukul 19.36 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,6 dan kedalaman 30 km dengan epicentrum sekitar 139 km tenggara Kabupaten Malang. Sementara gempa kedua terjadi Senin 5 Oktober pukul 9.16 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,4 dan kedalaman 76 km berpusat sekitar 133 km barat daya Kabupaten Lumajang. BMKG menjelaskan gempa Malang dipicu aktivitas sesar aktif di bawah laut selatan Jawa Timur, sedangkan gempa Lumajang berkaitan dengan aktivitas subduksi. Kedua gempa hanya dirasakan di sejumlah wilayah dan tidak menimbulkan dampak signifikan. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
1: Kekeringan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur semakin meluas. Hingga Senin 5 Oktober 2026, sebanyak 37 desa mengajukan bantuan air bersih akibat dampak musim kemarau. Selengkapnya, bersama dengan Krisna FM Pacitan.
4: Berdasarkan pemetaan terbaru BPBD Pacitan, kondisi tersebut berdampak pada 21.112 kepala keluarga yang tersebar di 246 dusun. Krisis air bersih tersebut terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Sejumlah wilayah dengan dampak cukup luas, diantaranya Kecamatan Sudimoro dan Kebunagung. Pemerintah Kabupaten Pacitan terus melakukan distribusi bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak. Sementara itu, status tanggap darurat kekeringan di Pacitan diperpanjang hingga November 2026. Pemerintah daerah bersama BPBD masih melakukan penanganan dan mencari alternatif sumber air, termasuk memanfaatkan potensi aliran air bawah tanah untuk mengurangi dampak kekeringan yang terjadi selama musim kemarau. Ati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan Pelita 8, Kelurahan Pulau Atas, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selengkapnya, bersama dengan Krisna FM Samarinda.
5: Petugas masih melakukan penanganan di sejumlah titik kebakaran. Berdasarkan data sementara, luas lahan yang terdampak di kawasan tersebut mencapai sekitar 19 hektar. Kebakaran berada di 4 titik, 2 di antaranya berada di pinggir jalan, dan 2 lainnya di dalam kawasan. Asap pekat dari karhutla terbawa angin hingga menutup sebagian badan jalan utama yang menghubungkan Samarinda dengan Anggana, sehingga mengganggu jarak pandang dan aktivitas pengguna jalan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda, Suwarso,

0: Sebutkan, proses pemadaman masih menghadapi kendala karena di bawah permukaan lahan terdapat gambut dan bara. Ditambah, semak serta rumput yang mengering. Kondisi tersebut membuat api berpotensi kembali muncul meski sebelumnya telah dipadamkan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM, Samarinda.
1: Polres Wonosobo memetakan 28 desa yang dinilai rawan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades 2026. Selengkapnya bersama dengan Krisna FM Wonosobo.
2: Ke-28 desa tersebut tersebar di 15 kecamatan dari total 166 desa yang akan menggelar Pilkades pada akhir November mendatang. Pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga tahapan pemilihan tetap aman dan kondusif. Kapolres Wonosobo, AKBP Riki Pripurna Atmaja menyampaikan bahwa Kecamatan Kepil, Selomerto, dan Sukoharjo menjadi wilayah dengan jumlah desa rawan terbanyak, masing-masing 3 desa. Penilaian kerawanan tidak hanya berdasarkan kondisi menjelang pemungutan suara, tetapi juga melihat riwayat persaingan dalam kontestasi sebelumnya serta profil calon kepala desa. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Pengadilan Negeri Nganjuk menggelar sidang perdana kasus kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan seorang warga Desa Macanan, Kecamatan Loceret, meninggal dunia. Selengkapnya, bersama dengan Krisna FM Nganjuk.
3: Sidang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebanyak 11 terdakwa dewasa mengikuti persidangan secara daring. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Robi Yahya, membenarkan dimulainya proses persidangan terhadap seluruh terdakwa. Perkara tersebut berkaitan dengan aksi kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan korban lainnya mengalami luka berat. Kasus ini selanjutnya akan memasuki tahapan persidangan berikutnya setelah pembacaan dakwaan. Proses hukum terhadap 11 terdakwa tersebut menjadi perhatian masyarakat Nganjuk, khususnya untuk memastikan perkara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Demikian jaring radio. Saya Mahbub Jamal. Sampai jumpa.
4: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna jam 3 sore ya, lebih 29 menit. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper, Danti silahkan.
1: Kita terima informasi dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk Intan. Kabarnya ada kebakaran rumpun bambu di Desa Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Rumpun bambu yang terbakar merupakan milik Bapak Solekan, 50 tahun ya. Lokasi tepatnya dusunnya Gagan, Desanya Ngumpul, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Laporan diterima jam 10 pagi lewat 16 menit. Dan untuk proses penanganan dimulai jam 10:30 siang. Kalau untuk penyebab kebakaran, ini kok tertulis unsur kesengajaan. Kronologi, ternyata dari sisa pembakaran sampah di lahan samping rumpun bambu, kemudian ditinggalkan tanpa disadari bahwasanya masih tersisa bara api. Dikarenakan kondisi angin yang cukup kencang mengakibatkan percikan api merembet ke rumpun bambu yang ada di sekitarnya. Berhasil dipadamkan sesuai dengan SOP, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, dan tidak ada kerugian. Intan, ini info dari rekan-rekan Damkar Kabupaten Nganjuk. Kemudian ada Bapak Setiaris,
0: okay.
1: Ini tadi menyampaikan informasi, beliau juga merupakan peranata meteorologi dan geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk ya. Ini kalau kita buka ternyata ada tangkapan layar keterangan suhu ada di Melangsen, Kota Blora, Jawa Tengah, 36 derajat Celcius. Nah, ini kalau komentar beliau seperti serasa sedang karhutlah, saking panasnya di sana ya.
0: Betul, di sini juga panas sekali ya, Danti.
1: Di sini juga panas sekali. Ini disusul info dari Mbak Sinta di wilayah Begadung Nganjuk, juga kirim tangkapan layar dari ponsel beliau 39.
0: Waduh, ini cukup tinggi juga ya.
1: Wah, 39 berarti rekor terpecahkan ya. Kemarin itu ada yang info 38 wilayah mana ya, Bapak Hindra kalau nggak salah. Hari ini kok ada Mbak Sinta, ini tertera Begadung Nganjuk 39
0: derajat. Begadung itu bagian utara ya.
1: Betul.
0: Nganjuk bagian utara.
1: Kalau di ponsel saya Intan ini 34, masih sama kayak kemarin suhunya ya.
0: 34 tapi panasnya luar biasa ya.
1: Luar biasa, ungkep itu ya. Memang kalau kita rasakan beberapa hari terakhir ini suhunya wah luar biasa, membuat kita tidak nyaman beraktivitas juga.
0: Iya, istilahnya apa ya? Keringetan terus ya.
1: Iya, betul. Ini jaga kesehatan, cukupi kebutuhan cairan tubuh, kemudian juga gunakan tabir surya ya kalau aktivitas sehari-harinya banyak di luar ruangan, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Danti. Saya geser ke Fandi, silakan.
2: Kementerian Pariwisata mendorong penguatan standar layanan untuk mengembangkan wisata ramah muslim di Indonesia. Penguatan ini mencakup penyediaan produk dan layanan yang memenuhi standar halal, termasuk sertifikat halal bagi pelaku usaha di destinasi wisata. Langkah tersebut dinilai dapat meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat daya saing destinasi wisata Indonesia. Kementerian Pariwisata juga bekerja sama dengan BPJPH untuk membantu pelaku usaha khususnya UMK di desa wisata untuk mendapatkan sertifikasi halal. Lalu selanjutnya ada pesan masuk via WhatsApp terkait lalu lintas dari Pak Ferry. Ini Pak Ferry, perjalanan dari Nganjuk ya. Dari Nganjuk menuju Madiun saat ini sudah sampai Saraden. Arus lalu lintas terlihat cukup lancar, cuaca cerah dan kendaraan didominasi kendaraan pribadi. Lalu selanjutnya dari Pak Jaidi, perjalanan dari Kediri menuju Ponorogo. Saat ini beliau sudah sampai di Perak Jombang. Arus lalu lintas terpantau lancar, cuaca cerah sedikit berawan. Kemudian yang terakhir, Ibu Dewi menginformasikan arus lalu lintas di perempatan Kertosono. Perempatan Kertosono ini terpantau cukup ramai lancar. Beliau melakukan perjalanan dari Ngeronggot menuju Batenrowo. Beliau juga melihat situasi cuaca ini cukup cerah. Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Fandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Satu hal yang perlu Anda ketahui sedulur cakra, bahwasanya untuk di jalur Ngimbang Lamongan ya, untuk di hari ini juga masih terus berlangsung ya untuk adanya perbaikan jalan. Jadi hanya satu jalur saja yang bisa dilalui dan di sana diatur bergantian. Antrinya cukup panjang sedulur cakra, jadi memang perlu diwaspadai saja karena beberapa pendengar juga menyampaikan untuk perbaikan jalannya juga lumayan panjang. Jadi Anda yang mungkin salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan untuk di sore kali ini juga bisa memberikan informasi kira-kira untuk kepadatan di sana ya hingga saat ini sejauh apa. Kirimkan foto beserta video atau mungkin bisa share lokasi ya untuk titik Anda di sore kali ini berada di mana.

106,1 Radio Cakra Krisna, jam 3 sore lebih 41 menit ya. Kira-kira perjalanan Anda sudah sampai di mana, Sedulur Cakra? Anda bisa sampaikan juga untuk perkembangannya seperti apa. Tadi salah satu pendengar Radio Cakra Krisna

0: menyampaikan bahwasanya untuk SPBU yang ada di wilayah Guyangan Nganjuk ya, antrenya cukup panjang sekali itu sampai keluar dari area SPBU. Seperti biasa, antrian cukup panjang itu di antrian biosolar ya. Kira-kira untuk di sore kali ini apakah di wilayah Guyangan Nganjuk SPBU-nya masih cukup ramai? Anda juga bisa kirimkan videonya juga. Dan untuk di daerah Anda seluruh cakra, kira-kira wilayah Kediri, Jombang, Mojokerto dan sekitarnya apakah juga sama? Untuk antrian biosolarnya masih cukup panjang sampai keluar area SPBU ya. Tentunya Anda bisa sampaikan melalui 0852 9000 1061. Sore kali ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Anto. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore Mbak Intan, selamat sore, assalamualaikum, salam ya.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya Pak sore kali ini? Jenengan sehat nggih?
1: Yes, ya, cuma cuaca panas sih dari Kediri. Saya tujuan ke Babat, Lamongan.
0: Oke, baik. Cukup terik panas ya Pak ya. Suhunya sampai berapa itu Pak, kalau boleh tahu?
1: Wah, ini kemungkinan ya hampir 38 kemungkinan. Loh, saya nggak tahu.
0: Cukup tinggi juga ya.
1: Mobil terasa masih panas, AC nggak mempan, cuma anget apa, dinginnya sedikit.
0: Tambah panas ya jadinya.
1: Iya, anget.
0: Oke, baik. Ini rute yang dituju mana Pak Anto? Bang Lamongan, ge?
1: Ke Babat.
0: Oh, Babat Lamongan. Oh, gitu. Oke. Kemudian saat ini sudah sampai di mana Pak Anjenengan?
1: Ini sudah melewati di yang jalan diperbaiki tadi.
0: Oke, daerah itu ya. Ngimbang Lamongan ya.
1: Itu setelah ngimbang kan ada itu apa? Rest area yang kanan jalan ada pohon mauni itu loh, yang rimbun.
0: Oke.
1: Nah, ya di situ perbaikan jalan.
0: Oh, jadi setelah ngimbangnya?
1: Iya, setelah ngimbang yang arah Babat.
0: Oh, gitu. Oke, oke. Berapa kilo itu Pak untuk perbaikannya?
1: Perbaikannya ya lumayan.
0: Lumayan ya.
1: Gak sampai 1 kilo cuma.
0: Antriannya
1: ke lubang-lubang gitu loh.
0: Oh iya, itu kan kayak dikeruk gitu ya Pak ya.
1: Ya, dikeruk.
0: Infonya untuk kerukannya dalam Pak katanya 70 cm lebih ya. Oke, halo Pak Anto.
1: Yang lebih dalam sekali loh.
0: Iya, 70 cm lebih ya.
1: 70 cm lebih. Oh. Untuk antriannya ya dari
0: tadi. Oke.
1: Okay. Ya sebelum perbaikan yang pertama.
0: Ada petugas di sana Pak Anto?
1: Bisa dulu. Enggak ada, cuma ya warga sekitar lah yang ngatur sama.
0: Soalnya kan buka tutup jalan ya itu ya, hanya satu jalur saja yang bisa dilalui.
1: Itu.
0: Oke, okay, halo, Pak Anto. Oke, okay, baik, saya kembalikan dulu ke.
1: Iya ya. Kalau yang dari antrian udah di utaranya menurun itu.
0: Oke, okay. Dua arah jadi cukup panjang ya antriannya Pak Anto. Oke, okay, baik, saya sambungkan ke kembalikan ke gatekeeper ya.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Besutan Jombang. Besutan berasal dari kata besut, merupakan salah satu tokoh dalam pertunjukan Besutan. Sebelumnya disebut Lerok dan kemudian Ludruk. Pada 1907 sampai 1915 di wilayah Jombang, masyarakat mencari tambahan penghasilan melalui mengamen. Sehingga tahun 1907 sampai 1915 disebut sebagai periode ngamen. Para pengamen yang muncul wajahnya dirias model coretan agar tampak lucu dan sulit dikenali wajah yang sebenarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, timbullah istilah lerok ngamen, berasal dari kata lorek ngamen atau wong lorek ngamen. Kesenian lerok ngamen atau besutan mendapat sambutan baik dari masyarakat, sehingga

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 4 kurang 6 menit ya. Di sore kali ini, beberapa informasi yang kita dapati, jalur utama ataupun jalur dalam kota diinformasikan juga masih aman saja. Update cuaca ya, beberapa daerah tadi disampaikan juga cukup terik dan panas. Salah satunya kita dapat informasi panas menyengat itu tadi di wilayah Ngimbang, Lamongan. Kemudian untuk di wilayah Saradan Madiun juga sama. Lalu untuk panas menyengat juga ada di wilayah Begadung Nganjuk ya. Kira-kira untuk di daerah Anda sendiri bagaimana? Anda bisa kabarkan di 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Erika silakan.
1: Saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Adam. Ini tadi sempat melintas di Jalan Raya Saradan Caruban Madiun.
0: Okay.
1: Ini tadi untuk arus lalu lintas di sana tersendat karena ada insiden lalu lintas yang dialami oleh kendaraan truk muatan dan juga truk box. Jadi ada dua kendaraan truk yang terhenti di bahu jalan. Ini mengalami kerusakan di bagian badan truk seperti itu, peyok-peyok ya. Okay. Ini tadi harus lalu lintas di sana juga cukup ramai, jadi harap hati-hati dan juga waspada. Baru saja terjadi sekitar jam 4 sore ini tadi. Cuaca di sana juga cerah. Terlihat dari video yang saya terima, petugas kepolisian belum berada di lokasi kejadian. Jadi ini nanti coba saya tanyakan ke unit Gakum Satlantas Polres Madiun terkait dengan insiden yang ada di Jalan Raya Saradan Caruban Madiun, apakah sudah menerima laporan, kira-kira diselesaikan secara kekeluargaan atau seperti apa. Melihat kondisi dua kendaraan truk ini tadi saya lihat juga tidak terlalu parah ya. Okay. Apakah ada korban jiwa maupun korban luka dari peristiwa tersebut juga belum saya ketahui. Nanti untuk Anda yang melintas di sana harap hati-hati karena terlihat juga dari pengendara yang melintas di jalur tersebut ada siswa yang mengenakan seragam, jadi pulang anak sekolah, jam-jam pulang anak sekolah SMA terutamanya karena sore, jadi ramai. Kemudian pekerja pulang ke rumahnya masing-masing, banyak kendaraan roda 4 yang melintas. Selain itu juga ini jalur utama, banyak kendaraan muatan lainnya yang melintas di jalur tersebut. Lalu saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Bapak Anto yang tadi sempat on air ya. Ini di wilayah Dradah. Lain Dradah itu mana ya kira-kira ya?
0: Dradah itu masih sekitaran Lamongan.
1: Oh, Dradah Lamongan. Yeah. Sinyalnya di sana sulit, Intan. Yeah, jadi
0: betul.
1: Ini tadi agak terputus ya, terputus-putus untuk suara dari Bapak Anto. Akhirnya ini tadi juga informasi yang disampaikan juga terpotong. Jadi ini tadi mengimbau kepada seluruh cakra yang melintas dari arah Babat, Ngimbang, harap hati-hati karena arus lalu lintas ini tadi diatur bergantian karena ada perbaikan jalan di jalur tersebut.
0: Baik, terima kasih informasinya Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Jalan Raya Saradan Caruban seluruh cakra ini tadi diinformasikan ya ada insiden kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua kendaraan ya. Imbas dari kecelakaan tersebut tentunya juga arus lalu lintas terhambat ya, dan terlihat juga antrian cukup panjang. Ini tadi diinformasikan untuk kecelakaan melibatkan truk box ya, dua truk box itu mengalami kecelakaan dan untuk kerusakan cukup parah itu di bagian box belakang. Perkembangannya seperti apa untuk di sore kali ini? Tentunya Anda masih bisa kabarkan melalui 0852-9001061. Sore kali ini waktu tidak terasa ya, sudah mendekati jam 4. Saya Intan Anggra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Jika engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya dan membantu dengan bala tentara yang tidak terlihat. Quran Surat At-Taubah ayat 40.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat sore sedulur Cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra. Krisna, sore hari ini sampai dengan petang nanti 2 jam ke depan bersama saya Danti Danila. Gatekeeper ada Intan Anggraini, Avandi Tri, dan Erika Dwi. Anda bisa berbagi informasi melalui 0852-9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria? Yes. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper 0852-9001061. Untuk Anda yang ada di wilayah Tembelang Jombang, Anda bisa mendapatkan herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Tembelang yang lokasinya ada di wilayah Jalan Raya Baba Jombang, Dusun Meli, Desa Bedalawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Dari jembatan pelosok ke arah timur, kurang lebih 50 meter. Sore hari ini suhunya cukup panas, sedulur cakra, bahkan jam 4 sore lewat 8 menit. Dari kaca cakra Krishna teramati bahwa langitnya masih begitu cerah, cenderung terik. Hati-hati, waspada silau untuk Anda yang perjalanan mengarah ke arah barat ya, karena memang teramati masih cerah terik sampai dengan sore hari ini. Kalau untuk Anda yang ada di daerah sisi timur, wilayah Mojokerto, Jombang, Gresik, ini kira-kira bagaimana sampai dengan sore hari ini? Apakah sudah mulai redup atau justru masih panas? Anda bisa berbagi, kami tunggu 0852-9001061.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Siang menjelang sore hari ini, beberapa daerah diinformasikan suhunya di atas 30 derajat Celcius. Wilayah Kalianyar, Ngronggot, Nganjuk ini terpantau 34 derajat Celcius. Kemudian ada di wilayah Begadung, Nganjuk 38 derajat dan wilayah Blora, Jawa Tengah 36 derajat. Kalau untuk daerah lainnya, kira-kira berapa untuk suhu di sore hari ini ya? Saya cek dulu informasi ke ruang gatekeeper Intan.
4: Saat ini saya juga masih coba komunikasi ya dengan teman-teman kepolisian yang ada di wilayah Saradan Madiun ya, Danti. Ini tadi terkait dengan insiden kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan. Nah, kira-kira perkembangannya seperti apa? Karena mengingat tadi dari pendengar menyampaikan untuk posisi truk tersebut yang mengalami kecelakaan itu kan masih berada di badan jalan, jadi memang belum dievakuasi ya. Dan terlihat juga untuk bagian truk boxnya belakang itu mengalami kerusakan yang cukup parah, Danti. Terlihat juga seperti kayak ada tabung oksigen ya yang berjatuh di sana. Kira-kira ini apakah muatannya tabung oksigen atau tidak, karena kalau saya lihat dari video yang dikirimkan oleh Pak Adam, itu memang ada satu buah gas oksigen yang tergeletak atau terjatuh di sana. Arus lalu lintas di jalur tersebut diatur bergantian, dikarenakan memang posisi truknya masih berada di badan jalan. Hanya satu jalur saja yang bisa dilalui, yaitu di sisi selatan jalan. Jadi dari arah timur maupun dari arah barat itu memang harus bergantian dan hati-hati ya. Ada petugas di sana, jadi tentunya perlu diwaspadai untuk pengguna jalan yang ada. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mbak Wahyuni ya. Ini perjalanan sudah sampai di seputaran Jombang Kota arah ke Mojokerto. Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk di sore kali ini juga cukup bersahabat.
0: Okay.
4: Bu Septi ya, ini mengabarkan posisi berada di simpang 4 Papar Kediri yang mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas juga masih aman saja untuk di sore kali ini. Cuaca juga cukup bersahabat ya.
0: Okay.
4: Lalu informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Mbak Susi yang saat ini sudah melintas di jalur Pera Jombang. Lalu lintas juga masih aman saja. Tadi melintas di Bandar Kedungmulyo juga cukup ramai, padat-padatnya jam crowded ya.
0: Baik.
4: Jadi memang perlu diwaspadai. Cuaca sore kali ini cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo, selamat sore Bapak Puji.
5: Mbak.
0: Iya, selamat sore. Bagaimana kabarnya?
5: Baik,
0: alhamdulillah. Ada di mana Bapak? Bagaimana info sore hari ini?
5: Ini perjalanan pulang dari Caruban.
0: Baik. Sampai di mana?
5: Ini awar-awar.
0: Awar-awar Wilangan. Amankah Bapak sepanjang perjalanan?
5: Aman tuh Mbak.
0: Oke. Melintas di beberapa perlintasan rel kereta api lancar juga?
5: Lancar.
0: Alhamdulillah. Cuacanya ya yang cerah terik sama tidak kira-kira?
5: Panas luar biasa.
0: Panas luar biasa ya. Ini dari arah Caruban. Tadi habis dari Caruban atau dari arah Kota Madiun Bapak?
5: Caruban Mbak, saya dinas di Caruban.
0: Oke, dinasnya Caruban. Nanti berarti tujuan akhir Bagor Nganjuk ya Bapak Puji?
5: Betul.
0: Siap. Sore hari ini lebih banyak kendaraan apa Bapak? Jalur utama?
5: Nah, ini Mbak, truk-truk besar ini.
0: Oke, baik. Banyak truk-truk yang berukuran berdimensi besar ya.
5: Tadi diinfokan kan ada kecelakaan itu di Saradan.
0: Nggih, Bapak. Sempat menjumpai TKP.
5: Iya. Sudah ditangani kepolisian tadi.
0: Oke, sudah ada pihak kepolisian ya. Tadi kalau panjenengan melintas di lokasi yang terlihat apa saja, Bapak? Kalau sampai dengan sore hari ini.
5: Ada truk apa tadi ya, truk besar itu kecelakaan sama bok kayaknya.
0: Baik, berarti dua truk ya?
5: Ya, yang satu kecil Mbak.
0: Oh, mobil kecil. Box.
5: Ya, nggak tahu tadi kok ada tabung oksigen itu.
0: Iya.
5: Nggak tahu miliknya siapa itu.
0: Oke, tapi kendaraan sudah dipinggirkan belum Bapak?
5: Udah, kebetulan itu kan jalannya lebar itu Mbak.
0: Iya, aman ya berarti. Tetap bisa melaju di jalur masing-masing Bapak.
5: Sudah lancar.
0: Oke, baik. Berarti masih ada petugas jalan. Yang

0: Kira ada tambahan info yang belum tersampaikan, Bapak?
1: Ya, nggak ada, Mbak. Itu aja, mohon
0: Oke,
1: hati-hati.
0: siap. Bapak Puji juga hati-hati.
1: Pulang kerja ini, Mbak. Banyak orang.
0: Oke, betul. Sore-sore. Baik, terima kasih. Hati-hati juga, Bapak. Semoga aman sampai tempat tujuan, Ge.
1: Amin, Ge, Mbak.
0: Selamat sore.
1: Sore.
0: Bapak Puji mengabarkan update terkini ya, penanganan kecelakaan di wilayah Saradan Madiun. Masih ada petugas di lokasi, kemudian jalurnya tetap bisa dilalui normal kedua arahnya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Aduh Pak, gimana ini? Anak kita panasnya nggak turun-turun, padahal udah dikompres dari tadi.
1: Kayaknya harus dibawa ke rumah sakit deh ini Bu. Udah panas tinggi begini soalnya, takutnya nanti kejang lagi.
0: Uang dari mana Pak? Pak, uang kita aja sekarang tinggal 20 ribu loh. Gimana dong solusinya?
1: Tenang Bu, kita bawa aja ke klinik Khadijah Permata Hati 2. Kemarin Pak Supari sakit tipes dibawa ke sana kok. Gratis, pelayanannya juga cepet dan bagus banget.
2: Klinik Khadijah Permata Hati 2 yang berada di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga peserta JKN pemegang kartu BPJS dan KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis. Klinik Khadijah Permata Hati 2 merupakan faskes tingkat 1 yang telah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional.
0: Alhamdulillah, anak kita bisa dilayani dengan cepat dan tepat, Pak. Gak ada biaya apapun lagi, jadi tenang deh.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Klinik Khadijah Permata Hati 2 memang the best. Karena moto pelayanannya adalah kerjaku, ladang ibadahku.

0: 106,1 FM Radio Cakra Krisna, warga Dusun Beringin Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Tulungagung meninggal dunia setelah tersambar api sewaktu membakar daun jati kering di lahan. Korban berinisial KI, 74 tahun, dan peristiwa terjadi sewaktu korban melakukan pembakaran tumpukan daun jati kering untuk membersihkan lahan. Kondisi daun dan lahan yang kering membuat api cepat membesar dan sulit dikendalikan. Api yang awalnya digunakan untuk membakar daun jati kemudian membesar dan menjalar di area sekitar. Korban diduga terjebak di tengah kobaran api hingga akhirnya tersambar. Seorang warga yang berada tidak jauh dari lokasi kemudian mendengar teriakan permintaan pertolongan dan menemukan korban sudah tergeletak dengan api masih menyala di tubuhnya. Peristiwa ini menjadi peringatan mengenai bahaya membakar sampah atau daun kering di lahan terbuka, terutama saat kondisi lingkungan sangat kering dan mudah terbakar. Api yang semula kecil dapat dengan cepat membesar dan menyebar tanpa terkendali. Masyarakat diimbau tidak sembarangan melakukan pembakaran dan memastikan kondisi sekitar aman sebelum menggunakan atau beraktivitas berkaitan dengan api. Cek informasi Erika.
1: Terkait dengan insiden yang ada di jalur Sarada Madiun, ya, tadi saya menghubungi Kanit Gakum Satlantas Polres Madiun, Ibda Andika Cahyono. Beliau sudah membalas kabarnya nanti apabila insiden tersebut ditangani langsung oleh unit Gakum Satlantas Polres Madiun, akan diupdate bagaimana untuk kronologi serta peristiwa tersebut tadi terjadi jam berapa, seperti itu. Karena hingga saat ini dari unit Gakum Satlantas Polres Madiun juga tengah berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di Polsek Saradan, ya. Nanti apabila sudah ada update-nya akan disampaikan kembali. Kemudian saya terima informasi ini tadi dikabarkan oleh Bapak Kukuh melintas di Jalan Wilis Nganjuk arah ke Nganjuk Kota dari wilayah Baru Jaya yang jalur dalam, ya. Kondisi arus lalu lintas ini tadi juga lancar. Hati-hati banyak kendaraan roda 4 dan muatan yang melintas di jalur tersebut. Cuaca disampaikan juga cerah. Tambahan lagi dari Bapak Agus disampaikan melalui pesan WhatsApp ini tadi mengabarkan kondisi di Jalan Raya Bogor Nganjuk sudah mulai ramai dengan kendaraan pribadi roda 4 maupun juga kendaraan sepeda motor. Banyak kendaraan sepeda motor yang menyerobot lewat kiri, ya. Harap waspada, cuaca cerah.
0: Oke, terima kasih informasinya Erika Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Cuaca cerah masih mendominasi informasi sore hari ini, sedulur cakra. Bahkan langitnya masih cukup terik, ya, panas infonya. Untuk Anda yang ada di wilayah lainnya, Anda bisa berbagi info terkini suhu di tempat Anda berada. Bisa dicek melalui telepon masing-masing, ya, ponsel masing-masing. Nanti boleh di kirimkan tanggapan layarnya ke Gatekeeper Cakra Krisna.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

0: 106,1 FM Radio Cakra Krishna untuk jalur wilayah Saraden Madiun ya. Tadi masih ada penanganan terkait dengan kecelakaan yang terjadi di jalur tersebut. Harap tetap waspada, hati-hati, jaga jarak aman dan juga jaga konsentrasi di jalur yang rawan dan memerlukan kewaspadaan. Cek informasi Avandi.
1: BKSDA Kalimantan Timur menyelamatkan 39 individu satwa liar yang terdampak kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan selama Agustus hingga September 2026. Penyelamatan dilakukan 30 laporan kegiatan di 7 daerah di Kalimantan Timur. Kepala BKSDA Kaltim M. Ari Wibowo menyebut satwa yang diselamatkan terdiri dari 19 orang utan Kalimantan, 6 terenggiling, 5 kukang, 3 lutung kelabu, dan 2 elang. Selain itu ada beruang madu, bekantan, tarsius, dan lutung merah yang juga mendapatkan penanganan. Penanganan dilakukan melalui evakuasi, rehabilitasi, hingga translokasi ke kawasan yang lebih aman. BKSDA juga menghimbau masyarakat segera melapor jika menemukan satwa liar yang membutuhkan pertolongan. Lalu selanjutnya ada informasi lagi masuk via WhatsApp. Lalu lintas yang terjadi di arah dari arah Kertosono, ini Ibu Dewi dari arah Kertosono menuju Ngronggot. Ini situasinya ramai lancar perjalanannya ya. Cuaca juga cukup cerah. Kemudian masuk lagi via WhatsApp juga, Ibu Heni menginformasikan di Pasar Baron. Pasar Baron ramai lancar perjalanan dari Kertosono ini juga. Mm-hmm. Cuacanya cukup cerah, sedikit panas. Okay. Selanjutnya juga ini Pak Beni, perjalanan dari Plimpeng ini Danti. Mm-hmm. Dari Plimpeng ke Kertosono juga. Terlihat arus lalu lintas dominan truk-truk beroda 4 juga kendaraan pribadi. Beliau juga melihat cuaca di sekitar cukup cerah.
0: Baik, terima kasih informasinya Fandi Tri Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Kebakaran hebat melanda sebuah rumah di Jalan Dandangan 2, Gang Jambe, Kelurahan Dandangan, Kecamatan Kota, Kota Kediri. Pada hari Senin malam, sekitar jam 10 malam, lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar bagian rumah. Warga yang mengetahui kejadian langsung melaporkan kepada petugas. Dalam kejadian tersebut, seorang lansia berinisial SO, laki-laki, berusia 73 tahun, ditemukan meninggal dunia di dalam kamar. Korban diketahui sedang dalam kondisi sakit, sehingga tidak sempat menyelamatkan diri saat api membesar. Petugas Damkar Kota Kediri kemudian melakukan pemadaman dan penyisiran hingga korban berhasil dievakuasi. Kebakaran ini juga menyebabkan kerugian material yang diperkirakan mencapai 300 juta rupiah. Dugaan sementara, kebakaran dipicu korsleting listrik. Peristiwa ini kembali menunjukkan bahwa kebakaran rumah dapat berkembang cepat dan membahayakan penghuni, terutama mereka yang sedang sakit atau kesulitan bergerak. Masyarakat diimbau segera melaporkan kebakaran dan mengutamakan keselamatan penghuni saat api mulai muncul.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 FM Radio Jangkra, Krishna Sendulur Jangkra. Kita juga sempat terima informasi terkait dengan adanya dua warga di Sumatera Selatan yang meninggal dunia dalam kondisi yang diduga berkaitan dengan paparan asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Korban masing-masing berinisial FI 51 tahun, warga Ogan Komering Ilir, dan AH 41 tahun, warga Palembang. Keduanya diketahui memiliki riwayat asma. FI meninggal sewaktu berupaya memadamkan kebakaran di kebun karet miliknya di Desa Pulau Beruang, Kecamatan Tulung Selapan Oki. Korban ditemukan meninggal di lokasi setelah diduga menghirup asap tebal dan kemudian pingsan. Sementara AH meninggal setelah mengalami sesak napas di rumah. Kondisi sesak disebut lebih sering terjadi ketika kabut asap menyelimuti wilayah Palembang. Namun, penyebab pasti kematian kedua warga tersebut belum dapat dipastikan berkaitan langsung dengan kabut asap. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, menyebut diperlukan pemeriksaan medis atau autopsi untuk memastikan penyebab kematian. Peristiwa ini menjadi peringatan bahwa kebakaran hutan dan lahan bukan hanya mengancam lahan dan lingkungan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan warga melalui kobaran api dan paparan asapnya. Cek informasi Intan.
1: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Bu Sulastri ya. Ini tadi perjalanan dari Kediri arah ke Madiun lewat jalur bawah Danti. Ini tadi menyoroti ketika melintas di seputaran jalur utama Patihan Loceret ya. Tadi infonya disampaikan itu ada beberapa titik jalur yang kondisi medannya itu bergelombang. Apalagi yang di sisi selatan jalan. Jadi memang perlu diwaspadai. Untuk mobil pribadi saja itu terasa sekali ya untuk gelombangnya, apalagi untuk kendaraan sepeda motor. Jadi memang harus waspada dan hati-hati ya ketika melintas di jalur Patihan Loceret sampai dengan Simpang 4 Loceret. Itu info yang disampaikan beliau. Banyak sekali beberapa titik itu yang jalanan bergelombang. Cuaca juga masih aman saja, sore kali ini cukup terik dan panas. Kemudian Mas Nova mengabarkan untuk lalu lintas yang ada di wilayah Merican yang arah ke Tulungagung. Lalu lintas juga sejauh ini diinformasikan masih aman saja, lancar, namun kendaraan sepeda motor yang cukup mendominasi. Jadi harap waspada dan hati-hati saja. Cuaca juga masih cukup bersahabat ya, masih terik dan panas. Kemudian Mbak Aulia mengabarkan aktivitas di rumah, lokasi berada di wilayah Rejoso. Ini juga lalu lintas masih aman saja, lancar. Cuaca sore kali ini cukup bersahabat, Danti.
0: Baik, selanjutnya Rika.
2: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Mas Kopeng. Ternyata untuk di wilayah Jombang sudah ada 4 SPBU yang disinggahi Mas Kopeng. Ini kosong semuanya. Untuk kendaraan yang mengantri di Pertalit juga cukup panjang. Harap hati-hati dan juga waspada. Dan update-nya ini tadi sudah dapat biosolar ya. Ini di wilayah Jombang juga, namun antriannya panjang sekali. Ada waspada yang melintas di sekitar SPBU yang antriannya lumayan panjang dengan kendaraan muatan. Kemudian ini tadi dari Ibtu Agus Haryanto, Kanit Gakum Satlantas Polres Ngawi, Terkait dengan kecelakaan yang ada di sekitar Pasar Sidolaju, Widodaren, Kabupaten Ngawi, pihaknya belum menerima laporan dari Polsek setempat maupun jadi dari laporan warga yang ada di sekitar lokasi. Kemudian saya juga terima pesan WhatsApp disampaikan oleh Bapak Rowi, ini tadi melintas di sekitar alun-alun Nganjuk. Arus lalu lintas di sana juga lancar, banyak kendaraan roda 2 yang melintas sore hari ini. Cuaca cerah, Danti.
0: Oke, selanjutnya Avandi.
3: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mendorong dugaan kekerasan terhadap seorang bocah 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang meninggal dunia diusut secara menyeluruh. Satreskrim Polres Pemalang masih melakukan penyelidikan termasuk otopsi, pemeriksaan TKP dan sejumlah saksi. Kementerian P3A menyebut kronologi kejadian masih belum sinkron antar pihak dan perlu dipastikan melalui pemeriksaan resmi. Menteri P3A juga meminta masyarakat tidak menyebarluaskan identitas, foto maupun informasi pribadi anak yang menjadi saksi karena mereka membutuhkan perlindungan dan pendampingan. Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya rekan-rekan gatekeeper Avandi Tri, Intan Anggraini dan Erika Dwi.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Sejarah perjuangan bangsa.
6: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.
4: Sejarah perjuangan bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla meluas di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Kondisi ini memicu sebaran kabut asap yang mulai berdampak terhadap aktivitas masyarakat. Hingga pertengahan September 2026, sebanyak 134 titik panas atau hotspot terpantau di sejumlah wilayah Kalimantan Timur. Sebaran asap juga mulai mempengaruhi aktivitas transportasi udara. Asap karhutla dapat menyebar dan berubah arah dengan cepat. Mengikuti kondisi angin dan atmosfer, sejumlah wilayah Kalimantan Timur mulai terdampak kabut asap. Kondisi tersebut tidak hanya mengganggu aktivitas warga, tetapi juga berpotensi menurunkan jarak pandang dan mengganggu kesehatan. Penanganan karhutla terus dilakukan melalui pemadaman dan pemantauan titik panas. Meluasnya karhutla menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya berupa lahan yang terbakar, tetapi juga asap yang dapat menyebar ke wilayah permukiman dan mengganggu aktivitas masyarakat. Warga diimbau tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan, serta meningkatkan kewaspadaan terhadap munculnya titik api di tengah kondisi yang kering.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Naria nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

0: Dan ada pun orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal mereka. Quran Surat An-Nazi'at ayat 40-41.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sore sedulur cakra, terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Sore hari ini tetap bersama saya dan di Danila Gatekeeper ada Intan Anggraini Erika Dwi. Siap menerima informasi dari Anda. Anda bisa berbagi informasi terkini melalui 0852-9000-1061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal naria, ada naria CA, naria gester, dan naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama herbal naria.
2: Nama saya Ahmad Yusuf, alamat Dusun Temanggung, RT03 RW08, Guripan Watu Malang, Kabupaten Wonosobo.
3: Oh, saya kemarin kalau kencing tuh kurang lancar, terasa pegel, ya sekitar 1 tahun. Terus saya konsumsi herbal lariah itu alhamdulillah udah membaik. Saya konsumsi nariah CA Gester DM pakai air putih hangat 1/4 gelas. Saya pertama langsung 5 tetes pagi, siang, sore, akan tidur. Sekitar 1/2 bulan sudah ada perubahan. Terus saya lanjut untuk jaga-jaga kesehatan. Istri juga konsumsi herbal nariah yang jenisnya CA Gester. Istri kan sakit, ada benjolan memang di bawah perut. Istri memang udah diperiksa ke puskesmas, katanya itu hernia. Terus konsumsi herbal naria CA Gester telaten, ya konsumsi herbal naria alhamdulillah sudah baik. Herbal naria obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Dan untuk Anda yang ada di wilayah Bogor Nganjuk, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Bogor yang berlokasi di Jalan Raya Guyangan, Dusun Morobau, Desa Kerep Kidul, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk, tepat di depan pos polisi Timbangan Guyangan, sisi utara jalan. Sore hari ini ada penelpon. Halo Mas Koping, selamat sore. Halo, selamat sore Mas Koping. Oke, saya ke gatekeeper dulu ya Rika.
4: Masih terputus ya Danti, mohon waktu disambungkan Intan ya. Ini tadi Mas Koping itu masih ngantri solar.
0: Oh gitu.
4: Ya, terakhir kan update antri solar, ternyata itu di lokasinya Ngerandu Perak Jombang. Tinggal satu ini untuk antriannya yang ada di depan. Kayaknya yang depan sudah ini, sudah selesai. Lalu Mas Koping maju, akhirnya belum bisa on air.
0: Oh terputus ya.
4: Terputus ya, karena untuk satu kendaraan yang ngantri di depan Mas Kopeng ini tinggal satu gitu ya. Siapa tahu ada kendala itu gitu. Tapi ini kok sepertinya sudah tersambung kembali ya Danti sebentar. Nanti bisa disapa langsung. Kemudian saya baca dulu informasi disampaikan oleh Pak Muhammad ya. Ini tadi juga sudah bergabung melalui WhatsApp dengan komunitas mobilnya seperti itu, ada di Dusun Grojong, Desa Pojok, wilayah Bojonegoro, Jawa Timur ya. Ini tadi juga ramai sekali di sana, Danti.
0: Baik, terima kasih Herika Dwi, gatekeeper.
5: yang Anda dengarkan
6: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Halo Mas Kopeng, sore.
7: Sore Mbak, Mbak Ganti.
0: Iya, sempat terputus ya Mas.
7: Sempat terputus tadi, Mbak.
0: Enggak, baik. Apa kabar Mas Kopeng?
7: Ini sehat walafiat ini Mbak.
0: Alhamdulillah, okay. Baik. Lokasi ada di mana kabarnya kok antri BBM ya?
7: Antri BBM tadi di Perak Ngerandu Mbak.
0: Perak Ngerandu Jombang. Gimana Mas, ready semua stoknya atau ada yang masih dalam pengiriman?
7: Kalau Perak tadi Ngerandu itu solar ada, petrolitnya yang nggak ada.
0: Oh, pertalite-nya.
7: Ya.
0: Keterangannya masih dalam pengiriman gitu Mas?
7: Keterangannya begitu, betul sekali.
0: Oke, baik. Antrian apa panjang tadi Mas Kuping? Solar.
7: Antri panjang ya Mbak? Aduh. Iya, truk besar.
0: Berapa lama tadi panjenengan di sana?
7: Ada 4 truk besar-besar ya Mbak.
0: Oke, baik. Tapi ini sudah selesai ya? Sudah keluar dari SPBU Mas?
7: Sudah selesai, ini mau pulang ya. Tapi di Jombang Kota juga itu ya Mbak, 4 SPBU nggak ada.
0: Pertalite? Atau biosolar? Biosolar? Di mana saja Mas tadi yang masih kosong?
7: Kosong di Simpang 3.
0: Simpang 3 Jombang, Mojongapit.
7: Ya.
0: Kemudian di mana lagi?
7: Terus di rumahnya Mas Azir Gendut itu di Pom Pasar Pon.
0: Oh, Pasar Pon. Saya kira di rumahnya ada SPBU.
7: Enggak.
0: Iya, gimana? Di mana lagi Mas yang kosong, Mas?
7: Terus di Diwe itu ada 2 SPBU.
0: Ya. Oh, dua-duanya juga kosong biosolar.
7: Dua-duanya kosong ya biosolar.
0: Oke, tadi berarti ketemunya di wilayah Randu ya, Mas, yang ready.
7: Nggih mau muter, Mbak.
0: Alhamdulillah dapat ya akhirnya Mas Kopeng.
7: Alhamdulillah ini dapat, besok kirim ke Malang, Mbak.
0: Wah, mampir-mampir tidak besok.
7: Ya lihat besok, Mbak, nggih.
0: Oke, baik. Kalau untuk sore hari ini Mas Kopeng, wilayah Jombang sudah mulai redup belum?
7: Redup ini sawumu ya tapi, Mbak.
0: Ungkep ya. Suhunya. Oke, ada tambahan Mas Kopeng?
7: Nggak ada, itu aja.
0: Oke, baik. Terima kasih ya informasinya Mas Kopeng.
7: Oke Mbak, siap Mbak.
0: Oke.
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat melanjutkan perjalanan, selamat sore.
7: Sore Mbak.
0: Mas Kopeng ya, ada di wilayah Jombang. Sudah mulai redup menjelang petang hari ini.
5: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
1: Pengguna petugas parkir yang menggunakan rompi beserta kris ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan ini yang khusus untuk non berlangganan Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi sejalannya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk atau pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan.

0: memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3-nya apa roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Magrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan KRIS dalam

Jumlah titik panas atau hotspot karhutlah secara nasional mengalami penurunan. Berdasarkan pemantauan Kementerian Kehutanan, hingga Minggu 4 Oktober 2026 jam 9 malam lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, terdeteksi 527 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Jumlah ini turun 139 titik dibanding sehari sebelumnya yang mencapai 666 hotspot. Meski menurun, kewaspadaan terhadap karhutlah tetap dijaga karena kondisi di setiap wilayah masih dinamis. Dari 6 provinsi prioritas, Kalimantan Tengah justru mengalami peningkatan menjadi 116 hotspot, sementara Sumatera Selatan turun menjadi 75 titik. Kementerian Kehutanan tetap mengerahkan operasi darat dan udara untuk patroli, pengecekan lapangan, pemadaman, pembasahan, dan pendinginan. Kementerian Kehutanan mengingatkan hotspot merupakan indikasi anomali suhu yang terdeteksi satelit, sehingga belum bisa langsung disamakan dengan jumlah kebakaran atau luas lahan terbakar. Masyarakat dan pelaku usaha diminta tidak membuka maupun membersihkan lahan dengan cara dibakar. Terlebih, kondisi karhutlah dapat berubah mengikuti cuaca dan kondisi lahan. Jika menemukan asap atau titik api, masyarakat diminta segera melaporkannya kepada petugas agar penanganan dapat dilakukan sedini mungkin.

0: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib bagi Anda yang beragama Islam, khususnya wilayah Nganjuk dan sekitarnya. Petang hari ini jam 5 petang lewat 48 menit, cari informasi ke ruang gatekeeper Intan, silakan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Pak Wibowo ya, simpang keempat Papar ini yang mengarah ke Kediri Kota ya. Lalu lintas simpang keempat Papar ini cukup ramai-ramainya Danti, jadi memang perlu diwaspadai saja apalagi sepeda motor ya yang cukup mendominasi, cuaca juga masih aman saja.
0: Oke.
1: Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan Pak Chandra Budi. Tadi ke Jombang. Lah ini ternyata Mas Kopeng sama Mas Azril marah ke arah Caruban gitu ya.
0: Gitu.
1: Iya. Nah, ini tadi ketika ke arah Jombang ya, Pak Chandra Budi, infonya panas sekali. Terus kok enggak disuguhi sama es gitu ya. Padahal itu yang diharapkan ya.
0: Iya.
1: Kemudian Pak Chandra Budi juga menyoroti terkait beberapa SPBU yang ada di Jombang itu solarnya kosong dan di
0: iya,
1: solarnya.
0: Iya betul, kata Mas Kuping tadi juga sama. 3 atau 4. Itu ada 4 SPBU yang solarnya kosong.
1: Betul sekali. Jadi memang beberapa SPBU yang ada di Jombang itu kosong katanya biosolarnya. Nah, untung katanya pakai pertama jadi katanya Pak Chandra Budi ini.
0: Oke.
1: Wah, luar biasa sekali Pak Chandra Budi ya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Mas Satim, ternyata juga masih pantau 106,1 begitu ya untuk di petang kali ini. Lalu Budiana melintas di jalur Kabuh Jombang ya, lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca untuk petang kali ini cukup bersahabat Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Zona Cakra. Alat makan sendok sudah ada sejak zaman prasejarah pada zaman Paleolitikum, yaitu sekitar 50.000 sampai 100.000 tahun yang lalu. Sendok menjadi alat makan tertua. Ada banyak bukti yang menunjukkan bahwa sendok sudah ada sejak dulu. Selain memang ditemukan oleh arkeolog, ada juga teks kuno yang menceritakan tentang penggunaan sendok. Pembuatan sendok pada zaman dulu dibuat menggunakan cangkang kerang laut atau batu yang bisa dibentuk. Pada zaman itu, sendok belum mempunyai pegangan seperti sekarang. Sendok yang memiliki pegangan ini digunakan untuk ritual keagamaan di Mesir kuno sekitar tahun 1000 sebelum Masehi. Untuk pegangan pertama sendok sendiri dibuat dari kayu, batu, atau gading hewan. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sementara itu, kualitas udara di kota Palu, Sulawesi Tengah, memburuk akibat kepungan asap kebakaran hutan dan lahan, atau karhutla. Pada Senin 5 Oktober 2026, konsentrasi PM25 mencapai 206 mikrogram per meter kubik. Angka tersebut menjadi yang tertinggi dalam pemantauan 7 hari terakhir dan masuk kategori sangat tidak sehat. Kabut asap yang menyelimuti Palu dipengaruhi sembaran asap karhutla dari sejumlah wilayah, di antaranya Morowali, Tujuh Una-Una, dan Sulawesi Barat. Pergerakan angin membawa asap tersebut hingga masuk dan mengepung wilayah kota Palu. Kondisi ini diperparah minimnya curah hujan akibat fenomena El Nino, sehingga polutan tidak mudah terbilas dari udara. BMKG memperkirakan kualitas udara kota Palu masih berada pada level tinggi dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di luar ruangan, menggunakan masker, menjaga hidrasi tubuh, dan mengurangi aktivitas di luar rumah ketika kualitas udara memburuk. Warga juga diminta tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan yang dapat semakin memperparah kondisi udara.

Terima kasih sedulur cakra untuk Anda yang sudah berbagi informasi menjelang jam 6 petang. Saya Dandi Danila bergeser ke ruang gatekeeper. Selamat petang, hati-hati di jalan.

0: Barang siapa membaca Al-Quran dan mengamalkan isi kandungannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota pada hari kiamat, dan sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari jika sekiranya matahari itu berada di rumah-rumah kamu di dunia ini. Hadis riwayat Abu Daud.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat malam Seru Cakra, tetap semangat untuk malam hari ini ya. Kira-kira lepas dari jam 6 petang, Anda saat ini sedang dalam perjalanan atau di rumah saja, bisa Anda sampaikan kepada kami ya di 0852-9001-061. Sampaikan kira-kira kondisi arus lalu lintas di wilayah Anda seperti apa, cuacanya juga apakah bersahabat, suhunya apakah cukup panas. Di studio gerah sekali Seru Cakra malam hari ini, meskipun anginnya di luar juga lumayan kencang ya. Untuk di tempat Anda anginnya kencang atau tidak, bisa Anda sampaikan di 0852-9001-061. Sedulur Cakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001-061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Trowulan Mojokerto, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Trowulan Mojokerto. Lokasinya ada di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwo. Anda bisa ke selatan kurang lebih 200 meter timur jalan.

0: Baik, Sri Wicakra, menit ke-9, lepas dari jam 6 petang, cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Mas Nova ya. Ini menginformasikan untuk perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Kediri, tepatnya ini ya Bandar Ngalim ya. Lalu lintasnya cukup ramai Rika, padat-padatnya apalagi kendaraan sepeda motor itu cukup berlalu lalang ya, mendominasi untuk di petang kali ini, jadi memang perlu diwaspadai saja. Karena mengingat untuk di jalanan Bandar Ngalim Kota Kediri itu untuk kanan kirinya banyak penjual makanan. Jadi banyak sekali pengendara sepeda motor itu yang membeli makanan tanpa turun dari kendaraannya. Nah, itu memang perlu diwaspadai ya dan menjadi catatan juga. Cuaca juga masih aman saja untuk di petang kali ini, cukup bersahabat untuk di wilayah Kediri dan sekitarnya. Kemudian informasi masuk kita dapati ini yang disampaikan oleh Bapak Sukoco, mengabarkan bahwasannya beliau sudah melintas di wilayah Kertosono Nganjuk. Ini tepatnya di Simpang 4 yang akan mengarah ke selatan ya. Erika, ini sepertinya tembus Trayang ya. Ini lalu lintas juga masih aman saja, lancar, tanpa ada kewaspada yang berarti. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Ahmad, ini juga memberikan informasi bahwasannya perjalanan beliau saat ini melintas di jalur Guyangan Nganjuk. Ini lalu lintas juga cukup ramai, padat-padatnya truk dimensi besar yang cukup mendominasi, jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan. Cuaca juga masih aman saja untuk di petang kali ini, Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, maghrib ya, lepas maghrib tepatnya di beberapa lokasi atau di beberapa jalur dipadati oleh kendaraan roda 2. Memang kalau ingin cepat, sat-sat kan pakai sepeda motor ya. Berkendara menggunakan sepeda motor itu pasti akan lebih praktis, sehingga jadi pilihan warga untuk mungkin cari makan atau hanya sekedar muter-muter di kawasan kota saja. Harap hati-hati Seru Jakra, pastikan Anda selalu memperhatikan situasi dan kondisi yang ada di sekitar Anda.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group. Persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Seru Cakra, Damkar Tulungagung kabarnya tadi membantu evakuasi sebuah mobil yang terperosok di parit depan ruko dekat Simpang Jetakan, wilayah Kauman Tulungagung. Mobil tersebut bernomor polisi AG1951TN. Dikemudikan Ahmad Saifullah terperosok di parit depan ruko Simpang Jetakan Kauman Tulungagung sekitar jam 11:30 siang. Dari kronologi yang kami terima, awalnya pengemudi melaju dari arah timur menuju ke arah barat, akan masuk ke kawasan ruko. Namun karena kurang perhitungan, ban depan kendaraan mobil terperosok ke parit. Setelah menerima informasi tersebut dari Damkar Kabupaten Tulungagung, langsung melakukan evakuasi di lokasi. Proses evakuasi hanya membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit saja. Diimbau kepada semuanya, para pengemudi lebih hati-hati ya, dan memperhatikan, kemudian memperhitungkan setiap wilayah atau setiap lokasi Anda. Pengemudi juga dipastikan nih tadi tidak mengalami luka dan hanya bemper depan mobil mengalami kerusakan.

0: Pastikan untuk kendaraan Anda dalam keadaan yang prima, agar bisa Anda gunakan perjalanan dengan nyaman dan pastinya selamat sampai tempat tujuan. Kemarin hari Senin dini hari ada bengkel di Dusun Ngepek, Desa Kanigoro, masuk Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang terbakar. Kebakaran diduga dipicu oleh adanya korsleting listrik dan menghanguskan bangunan serta sejumlah perkakas bengkel. Berdasarkan laporan Damkar Kabupaten Malang, kebakaran pertama kali dilaporkan oleh warga sekitar jam 4 dini hari. Petugas kemudian langsung berangkat menuju ke lokasi, kemudian melakukan pemadaman serta pembasahan. Akibat dari kebakaran tersebut, pemilik bengkel mengalami kerugian material ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami ya di cakrakrisna.com. Saya ke gatekeeper dulu, Intan.
1: Mas Riki ini juga menginformasikan perjalanan beliau sudah sampai di wilayah Jombang ya, tepatnya di Bandar Kedung Mulyo. Ini diinformasikan ketika melintas di perlintasan rel kereta api Bandar Kedung Mulyo ini cukup ramai Erika ya, apalagi truk dimensi besar itu ketika melintas memang jalannya harus pelan-pelan ya.
0: Betul.
1: Cuaca juga masih aman saja untuk di petang kali ini. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Setiawan, perjalanan dari Kediri arah Tulung Agung lewat jalur Mojo diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Namun perlu diketahui bahwasanya untuk jalur utama Mojo itu aksesnya tidak begitu lebar, jadi harap waspada saja. Kemudian satu informasi lagi kita dapat ini yang disampaikan oleh Ibu Lailia, perjalanan sudah sampai di seputaran Joho Pace yang rencananya akan mengarah ke Kediri Kota. Lalu lintas juga masih aman ya petang kali ini untuk jalur utama menuju Kediri. Cuaca juga cukup bersahabat. Satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Sulastri, ini menginformasikan perjalanan beliau sudah sampai di seputaran Mojosari, Mojokerto. Lalu lintas juga masih aman saja, cuaca untuk di petang kali ini cukup bersahabat Erika.
0: Baik, terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Sudah bayar pajak motor atau belum? Seduh Jakra, ini ada pemutihan ya. Pemutihan pajak kendaraan di wilayah Jawa Timur untuk bulan Oktober 2026. Jadi tanggal 1 Oktober hingga tanggal 30 November. Jadi ada 2 bulan ya, bebas sanksi administratif dan lain sebagainya. Bisa nanti Anda manfaatkan ya. Seduh Jakra, manfaatkan kesempatan tersebut. Setelah bulan Agustus kemarin kan full juga ya pemutihan tanggal 1 sampai tanggal 31 Agustus. Nah, akhirnya di bulan Oktober hingga November ini kembali ada pemutihan ya Seduh Jakra di tanggal 1 Oktober hingga 30 November 2026. Ke Gatekeeper Intan.
1: Saat ini saya juga masih komunikasi dengan Kapolsek Pare AKP Wendy Sulistiono ya Erika, bahwasannya kemarin petang itu ditemukan sosok mayat bayi yang terkubur di belakang perkarangan rumah warga, tepatnya itu di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Nah, untuk informasi lengkapnya seperti apa dan detailnya itu masih kami komunikasikan terlebih dahulu ya, kira-kira juga perkembangannya hingga Selasa malam kali ini juga bagaimana, apakah sudah diidentifikasi atau belum, kita masih gali terlebih dahulu. Beralih informasi trafik, kita terima yang disampaikan oleh Bapak Muklis. Ini juga sudah melintas di jalur Jombang yang mengarah ke Surabaya lewat jalur bawah ya. Diinformasikan lalu lintasnya untuk di petang kali ini tentunya masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Mbak Putri, ini yang ada di seputaran Kacangan Brebek, lalu lintasnya juga seperti biasa, cukup aman dan lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Pak Dani mengabarkan Gresik Kota, petang kali ini juga masih aman saja lalu lintasnya, cuaca informasinya cukup bersahabat, namun tentunya ungkep ya yang disampaikan oleh beliau. Kemudian satu informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Mbak Elvina, perjalanan kali ini dari Kediri yang rencananya akan mengarah ke Pare, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca diinformasikan cukup bersahabat. Erika,
0: terima kasih. Intan Anggraini, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Sedu Cakra, kabarnya ada kebakaran hutan dan lahan di kawasan lereng Gunung Panderman. Lokasi tepatnya di kawasan hutan produksi petak 228 ARPH Ororombo, Kota Batu. Untuk laporan awal adanya kobaran api pada hari Selasa 6 Oktober 2026 sekitar jam 10 pagi. Setelah mendapatkan laporan kebakaran, tim gabungan juga langsung melakukan pemadaman jalur darat. Kebakaran sebelumnya juga sudah terjadi di tempat yang sama atau di lokasi yang sama pada hari Senin 5 Oktober. Informasi awal kebakaran diterima oleh LMDH pada sekitar jam 9:30 pagi. Jadi selain hari ini kebakaran terjadi, kemarin juga ada kebakaran terjadi di lokasi tersebut. Sehingga ini dari petugas gabungan pun akhirnya juga tetap siaga di lokasi agar sewaktu-waktu apabila ada titik api baru ya, atau mungkin di lokasi sekitar kebakaran sebelumnya ditemukan hotspot kembali, bisa langsung segera ditindaklanjuti agar tidak sampai meluas ya ke sudut yang lainnya.

0: Informasi yang telah kami terima bisa Anda cek ulang ya melalui akun Facebook kami Radio Cakra Krisna. Ke Gatekeeper Danti.
1: Sebelumnya tadi kita sempat konfirmasi terkait dengan kabar penemuan jenazah bayi yang ditemukan di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri. Setelah kita konfirmasi kepada Polsek setempat, kabarnya benar info tersebut. Namun kita belum dikirimkan data lengkapnya. Nanti coba kita gali lebih dalam terkait dengan informasi tersebut. Sementara itu Ibu Agustina mengabarkan malam hari ini sudah sampai di wilayah Mengkreng dari arah Jombang. Informasinya ramai untuk kendaraan yang mendominasi. Kalau dari arah timur ini banyak kendaraan roda 2, sementara kalau yang dari arah sebaliknya itu banyak kendaraan truk bermuatan. Harap waspada dan hati-hati Erika.
0: Baik, terima kasih Danti Danila Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Ciganjur dan sekitarnya.
1: Mulai tanggal 1 hari ini sampai tanggal 30 November yang jelas untuk pembebasan denda, terus bebas BBM 2 juga, yang untuk pembebasan bagi penerima P3KI juga, dan sama untuk berupa B itu ada diskon 20% juga untuk PKB-nya, 20% Mbak. Kalau dari berupa B menyiapkan yang jelas SK, KTP sama kartu anggota dari perusahaan itu, dan untuk penerima P3KI ini yang jadi mereka semisal pajak kendaraan itu nunggak 2006, 2005, 2024 itu dihapuskan pajaknya dan hanya membayar pajak 1 tahun aja. Untuk pembayaran tahunan yang jelas di samsat keliling bisa, di PML Point Warujayeng Kertosono juga bisa.
0: Sepeda motor yang STNK maupun BPKB belum atas nama sendiri, Pak.
1: Alangkah baiknya di proses balik nama, Mbak.
0: Balik
1: kebetulan
0: nama
1: kan dulu. Iya, kebetulan kan ini ada program pemutihan dibebaskan BBM 2-nya.
0: Oke, berarti biaya balik namanya itu nanti akan dipotong ya Pak ya?
1: Iya, biaya balik nama memang nggak ada memang Mbak. Biaya balik nama kosong memang. Apalagi untuk penerima P3KI, yang penting dari masyarakat bisa membawa kartu P3KI-nya itu Mbak. Alhamdulillah hari ini penerima P3KI sudah kita proses 4 Mbak hari ini. Saya menghimbau kepada masyarakat yang ada di Kabupaten Nganjuk, monggo dimanfaatkan program pemutihan, program dari Bu Gubernur yang mana mulai tanggal 1 Oktober sampai 30 November, bagi masyarakat yang sekiranya pajaknya nunggak 1 tahun, 2 tahun, terutama untuk penerima P3KE bisa dilakukan pembayaran, dan itu hanya untuk bayar pajak pokok yang 2026 aja. Kalau jajar aja
0: 35 ribu.
1: Iya, 35 ribu. Kebetulan di Nganjuk ini sudah banyak sekali terkait

data pelayanan perpajakan Samsat Nganjuk Astova terkait program pembebasan pajak daerah Provinsi Jawa Timur tahap 2 mulai 1 Oktober 2026 hingga 30 November 2026.

Seru Cakra, warga Kecamatan Jabon, wilayah Sidoarjo mengeluhkan kondisi Sungai Porong yang saat ini mengalami pendangkalan dan kerusakan tanggul. Warga khawatir kondisi itu bisa memicu longsor hingga banjir, terutama saat debit air meningkat pada musim hujan mendatang. Mereka menyoroti adanya pembuangan lumpur melalui pipa di dua titik, yakni dari titik 42 di sebelah timur jembatan Tol HK dan dari titik 25 di sebelah barat jembatan Tol HK. Aktivitas tersebut menyebabkan endapan lumpur di sekitar lokasi pembuangan terjadi. Endapan itu dinilai memperparah pendangkalan Sungai Porong dan membuat kondisi aliran sungai semakin memprihatinkan. Selain pendangkalan, warga juga mengkhawatirkan kondisi tanggul di sisi selatan sungai ini juga bisa berbahaya saat musim hujan. Pondasi tanggul disebut sudah mengalami kerusakan dan pecah. Tanah di sekitar tanggul juga terus tergerus dan bahkan pernah mengalami longsor. Kondisi tanggul di sejumlah titik sudah rapuh. Gerusan air yang terjadi terus-menerus berpotensi membuat tanggul longsor secara tiba-tiba. Terlebih ketika hujan deras membuat debit sungai pun meningkat. Warga juga menilai persoalan itu bukan hanya menyangkut keselamatan tanggul, tetapi berdampak terhadap ekosistem dan perekonomian masyarakat sekitar. Karena posisi warga ini berada di selatan serta rumah warga posisinya di bawah tanggul. Mereka menyebut kualitas air sungai sudah menurun, sementara biota sungai juga ikut terdampak. Kondisi ini dikhawatirkan berpengaruh hingga kawasan tambak di sekitar muara. Produksi tambak bandeng dan udang akan bisa menurun. Sebagian petambak bahkan mulai beralih ke komoditas lain karena sudah tidak bisa lagi mengandalkan budidaya seperti sebelumnya. Warga juga mengingatkan adanya sejarah banjir besar akibat jebolnya tanggul pada era tahun 1970 hingga 1980-an. Banjir itu berdampak ke wilayah Tambakan dan Isogo. Tanggul kemudian sempat ditinggikan pada era 90-an. Saat ini, warga menilai kondisi tanggul kembali butuh perhatian serius. Karena itu, warga meminta pemerintah termasuk BBWS melakukan pemantauan rutin terhadap aliran sungai dan titik pembuangan. Pemeriksaan dan penguatan tanggul juga dinilai perlu dilakukan sesegera mungkin sebelum memasuki kondisi cuaca dengan curah hujan yang tinggi. Warga pun mengusulkan sejumlah langkah teknis, mulai dari penguatan tanggul, pemasangan pelindung atau pelengsengan, hingga pemasangan alat pemecah gelombang di lokasi yang rawan tergerus.

0: Ayo Kuliner Radio Cakrakrisna.
1: Oleh-oleh asal Pasuruan yang sedang saya nikmati kali ini bernama Bipang. Bipang adalah camilan berupa kue beras kembung yang sudah ada sejak tahun 1949. Dengan mengusung cita rasa yang otentik, Bipang tetap eksis hingga hari ini. Bipang sering dijadikan sebagai oleh-oleh khas Pasuruan. Bahan utama Bipang adalah beras pilihan, gula asli, esens, dan pewarna khusus makanan. Produk satu ini tidak menggunakan bahan pengawet, sehingga hanya bisa bertahan kurang lebih 2 bulan dalam kondisi suhu ruangan. Kalau terkena panas berlebihan atau kemasannya dibiarkan terbuka, Bipang atau popcorn beras ini cepat rusak. Agar tahan lama, masukkan Bipang ke dalam wadah tertutup, lalu masukkan ke dalam freezer. Bipang akan tetap renyah dan juga tahan lama. Awalnya, pilihan rasa Bipang ini masih terbatas. Misal, Bipang rasa vanila dan juga Bipang rasa original. Kemudian, rasa vanila dicoba dikombinasikan dengan susu. Sehingga terciptalah Bipang dengan bungkus kertas. Kemasan kertas ini masih dipertahankan sampai sekarang. Di tahun 1980-an, terciptalah Bipang rasa tutti frutti. Bipang ini menggunakan esens rasa buah-buahan dan aromanya harum dengan khas buah-buahan segar. Seiring perkembangan, Bipang mulai dikembangkan dengan berbagai macam rasa dan dibuat kemasan satuan. Ini menjadikan Bipang lebih praktis dan tahan lama. Ada lagi Bipang rasa kelapa. Bipang ini menggunakan esens kelapa, susu, dan kelapa parut, sehingga kelapanya lebih terasa gurih dan harum.

0: kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
1: Seru Jakra, kemarin kabarnya ini juga ditemukan seorang atau sesosok mayat bayi yang terkubur di belakang pekarangan rumah warga yang ada di Desa Gendang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Kemudian penemuan itu dilaporkan ke polisi. Dari Kapolsek Pare, ini tadi saat dikonfirmasi juga sudah membenarkan kabar tersebut ya. Jadi pertama kali ditemukan oleh seorang warga setempat. Kemudian setelah menerima laporan tersebut dari Polsek Pare, Polres Kediri juga langsung ke lokasi untuk meninjau langsung, mengecek langsung apakah betul ditemukan bayi yang terkubur di belakang pekarangan rumah warga yang ada di Desa Gendang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Untuk selengkapnya, saya juga masih komunikasi dengan Kapolsek Pare, AKP Wendy Sulistiono ya. Untuk Seru Jakra yang mungkin juga rumahnya berdekatan dengan sekitar lokasi, bisa diceritakan kemarin situasinya seperti apa. Saya cek informasi dulu ke Intan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Mas Kopeng ya. Ini tadi juga masih pantau 106,1 menginformasikan wilayah Jombang. Itu gak ada angin sama sekali ya Rika. Jadi cukup ungkep di sana.
1: Panas ya.
2: Panas sekali, sumuk katanya. Kemudian kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bu Devi. Ini yang ada di wilayah Beran Loceret. Lalu lintas jalur pedesaan juga tentunya masih aman saja. Cuaca diinformasikan cukup bersahabat. Pak Ihsan ya, ini perjalanan dari Baron yang rencananya akan mengarah ke Lengkong. Lalu lintas juga diinformasikan sejauh ini masih aman saja, cukup lancar kedua arah. Cuaca diinformasikan juga tentunya untuk di petang kali ini cukup bersahabat. Kemudian Mas Lutfi mengabarkan untuk di Jalan Penanggungan Kota Kediri, lalu lintasnya juga cukup ramai dengan kendaraan sepeda motor, jadi harap waspada saja. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat, Erika.
1: Baik, terima kasih Intan Anggraini, Gatekeeper.
0: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ada yang gerah sekali Seru Jakra, situasi malam hari ini ya, karena mungkin tidak ada angin. Anginnya kurang kencang, kurang segar ya suasananya. Di Karyanyar Ngeronggot pun juga sama Seru Jakra, Kulon Rumbi juga cukup gerah ya, cukup panas suhunya malam hari ini. Apakah wilayah Anda juga kurang lebih sama? Bisa Anda sampaikan di 0852 9001061.

0: Ya, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk malam hari ini masih bersama dengan saya, Erika Dwi. Bisa Anda sampaikan kepada kami ya, situasi di wilayah Anda malam hari ini seperti apa? Anda yang akan perjalanan di jalur tol, jangan lupa ya untuk isi e-tolnya dulu agar nanti tidak menjadi kendala Anda saat akan melintas di jalur tol. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Bapak Jasmani dari Njenon Sidoarjo, Kecamatan Tanjung Anom, RT 5 RW 8 Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sakit saya itu namanya fimosis. Jadi keluhan saya itu awalnya enggak bisa kencing, setelahnya kurang minum, kurang air putih. Ada kerak di pentokan terakhir waktu kencing itu ada kerak. Jadi bukan kencing batu, bukan batu ginjal, bukan prostat. Lebaran pada hari saya kembat nggak bisa kencing, saya bantu obat dari Herbal Naria CA sama Gester, sehari 3 kali, 3 tetes per minum, 3 tetes dengan air putih hangat. Setelah minum 1 hari sudah ada reaksi, sudah mulai lancar pengeluaran kerak kotoran, itu sudah mulai lancar. Herbal Naria obat pilihanku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
0: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Sasarannya dari pertigaan Pasar Sapi, Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

Seru Jakra, BSU. BSU merupakan bantuan dari pemerintah untuk buruh atau pekerja yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Tujuannya untuk meringankan beban pekerja. BSU yang disalurkan sebesar Rp300.000 per bulan selama 3 bulan. Pencairan dilakukan sekaligus sehingga setiap pekerja menerima Rp900.000. Target dari program BSU Kemnaker 2026 ini melibatkan 13 juta sekian pekerja dengan anggaran yang disiapkan hampir Rp12 triliun. Untuk mengetahui siapa saja yang berhak menerima BSU, masyarakat dapat melihat ketentuan yang diterapkan pemerintah pada program BSU 2025. Saat itu, penerima ditetapkan berdasarkan sejumlah kriteria. Berstatus sebagai pekerja atau buruh, merupakan warga negara Indonesia, terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, memiliki upah paling banyak 3 juta per bulan, bukan merupakan ASN, anggota TNI maupun juga Polri. BSU 2026 ini cair pada bulan Oktober 2026. Namun pemerintah belum menetapkan jadwal resmi pencairan dari BSU tersebut.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ada yang sudah terima BSU beberapa waktu lalu, Seru Cakra. Kalau untuk tahun 2026 ini kan belum cair ya, tapi beberapa waktu lalu tahun 2025 itu sempat ada program BSU juga. Pernah merasakan atau belum kira-kira? Yang belum pernah merasakan, semoga tahun 2026 ini bisa merasakan ya. Sudah terdaftar belum di BPJS Ketenagakerjaan? Ini kalau belum berarti tidak terima ya, karena salah satu syarat penerima BSU juga harus aktif di BPJS Ketenagakerjaan. Aktif tercatat bulan April 2026. Hingga saat ini Seru Cakra belum ada jadwal pencairan secara resmi ya terkait dengan cairnya BSU 2026. Jadi belum ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini masih terus diupdate di situs Kemenaker yang bisa Anda akses juga ya secara mandiri untuk informasi lebih lanjutnya.

0: Ya, seru Jakra. Masih terkait dengan ditemukannya bayi meninggal dunia yang terkubur di belakang pekarangan rumah warga di Desa Gedang Sewu, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Penemuan itu kemudian dilaporkan ke polisi. Kapolsek Pare, ini tadi Bapak Wendy Sulistiono, juga telah membenarkan informasi tersebut. Jenazah bayi pertama kali ditemukan oleh warga berinisial TKN pada Senin petang. Saat itu warga yang akan menguburkan anak kambing di halaman belakang rumahnya mengetahui adanya bayi yang terkubur di belakang pekarangan tersebut. Jadi saat akan mengubur anak kambing, saksi secara tidak sengaja melihat kantong kresek warna hitam yang sudah terkubur dan mengeluarkan bau tidak sedap. Karena penasaran, kemudian dilihatlah kantong plastik tersebut ditarik dari dalam tanah. Setelah dibuka, ternyata kantong tersebut berisi jenazah bayi laki-laki. Jenazah tersebut selanjutnya dievakuasi untuk proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga mengamankan barang bukti, yakni kantong plastik warna hitam yang digunakan untuk membungkus jenazah tersebut. Hingga saat ini, polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas serta pihak yang diduga membuang dan menguburkan bayi tersebut. Juga akan memeriksa para saksi yang ada di lokasi. Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita terima yang disampaikan oleh Bapak Sofian ya. Ini mengabarkan lalu lintas yang ada di Nganjuk Kota dan sekitarnya juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya tentunya. Kemudian Mbak Dila ini juga mengabarkan lalu lintas yang ada di seputaran Baron Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Sukomoro. Jalur utama atau jalur arteri ini diinformasikan juga cukup ramai dengan mobil pribadi ataupun truk dimensi besar. Jadi harap waspada saja karena juga minimnya penerangan jalan, cuaca cukup bersahabat.

0: Ini tadi jam 6 petang lewat 43 menit sempat terjadi erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur. Dan untuk tinggi kolom abu memang tidak teramati. Namun untuk erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 22 mm. Dan durasi sementara ini kurang lebih 2 menit 2 detik. Dan sampai laporan disampaikan, itu informasinya erupsi juga masih berlangsung. Update-nya Gunung Api Semeru sampai dengan petang hari ini masih berada di status 3, level 3 atau siaga. Dengan rekomendasi secara garis besar diimbau untuk menjauhi beberapa titik, yaitu sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, Besuk Sat. Dan juga mewaspadai potensi lahar pada sungai-sungai kecil di sepanjang sepadan sungai. Informasi lainnya ada Mbak Reni sampai di Papar Kediri. Informasinya lalu lintas ramai, cuaca tidak hujan.
1: Terima kasih Danti. Sebelumnya ada Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
4: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talkshow Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Tadi ada sekitar 4 SPBU di jalur utama wilayah Jombang, Seru Cakra, biosolarnya kosong. Ada tadi di wilayah Perak Jombang, namun antriannya juga panjang. Kira-kira sampai saat ini apakah masih sulit mendapatkan biosolar di wilayah Jombang? Tadi juga di Wilangan ya, SPBU Wilangan, untuk antrian biosolar cukup panjang juga. Banyak kendaraan angkutan ya yang juga mengantri di SPBU tersebut, bahkan mengular hingga ke jalan raya. Melintas di depan SPBU yang antrian kendaraannya panjang, harap diperhatikan, hati-hati. Spionnya juga harap dibenarkan. Kadang kan ada spion yang arahnya ke bawah gitu ya, kemudian arahnya tidak beraturan. Padahal kan spion harus betul-betul menghadap ke belakang agar kita tahu apakah di belakang ada kendaraan atau tidak. Pastikan sebelum memanuver kendaraan Anda, situasi yang ada di sekitar Anda pun juga aman saja ya. Cek informasi ke Intan.
1: Informasi masuk kita dapatnya yang disampaikan oleh Pak Hasan, ini juga sudah melintas di jalur Kediri Kota ya, tepatnya di seputaran Mojoroto Kediri. Diinformasikan lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja ya, tentunya lancar, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian Bapak Mustafa mengabarkan untuk di simpang 4 Papar yang mengarah ke Pare, ini lalu lintasnya cukup ramai ya Rika, jadi memang perlu diwaspadai apalagi kendaraan sepeda motor maupun roda 4. Cuaca juga cukup bersahabat ya tentunya. Kemudian Bu Agustina melintas di jalur Perak Jombang, lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja, normal. Cuaca petang kali ini cukup bersahabat ya Rika.
0: Terima kasih Intan Anggraini, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Seru Cakra BBD Lamongan ini mendistribusikan bantuan air bersih ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Distribusi dilakukan selama periode 28 Juli hingga 1 Oktober 2026. Berdasarkan data BBD Lamongan, total bantuan air bersih yang telah disalurkan mencapai lebih dari 1,61 juta liter. Bantuan itu menjangkau 13 kecamatan, 34 desa, dan 52 dusun dengan penerima sebanyak 6.700 sekian kepala keluarga. Dari total tersebut, distribusi air bersih ada sebanyak 828 ribu liter air bersih disalurkan melalui dukungan APBD Kabupaten Lamongan. Sementara itu, dukungan dari APBD Provinsi Jawa Timur mencapai 630 ribu liter air bersih. Bantuan itu disalurkan ke 10 kecamatan, 23 desa, dan 50 dusun dengan penerima 7.000 sekian kakak. BPBD Lamongan mengimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan air bersih untuk segera melapor melalui kanal pengaduan darurat BPBD. Dan hingga saat ini terus dipantau kondisi yang ada di lapangan. Jika memang masih ada wilayah yang membutuhkan pasokan air bersih, penanganan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.

0: dan sekitarnya.
1: Pengguna petugas parkir yang menggunakan rompi beserta kris, ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk lebih transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan kris, dengan kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang ke kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk aku pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas, dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk kris, pembayaran kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui kris dengan tapping kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
2: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan kris dalam

Seru cakra material sumur jobong yang ditemukan di tepi Sungai Brantas, Desa Trayang, wilayah Ngronggot, Kabupaten Nganjuk, diboyong ke Museum Nganjuk Ladang. Total hingga kini ada 8 jobong. Untuk jobong-jobong yang ditemukan sebelumnya disimpan di Balai Desa Trayang. Dan setelah proses serah terima dari pemerintah desa kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk, selanjutnya dibawa ke Museum Nganjuk Ladang. Dalam proses ekskavasi ditemukan lagi satu bagian sumur jobong dengan bentuk sedikit berbeda dengan sebelumnya. Bagian itu masih memiliki fungsi yang sama sebagai sumur jobong karena berdasarkan temuan ini seru cakra arang dan sabut kelapa menguatkan dugaan bahwa struktur tersebut berkaitan dengan sumber air masyarakat pada masa lalu. Sumur jobong yang ditemukan merupakan peninggalan akhir masa Majapahit, namun masih diperlukan penelitian lebih lanjut. Sejumlah peralatan budaya dan struktur bangunan yang ditemukan menunjukkan adanya aktivitas masyarakat masa lalu di kawasan tersebut. Selengkapnya, Anda bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com.

0: Jangan lupa download aplikasi Cakra Krisna ya, Seru Cakra, agar Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun, sehingga bisa update bagaimana situasi di sekitar Anda maupun juga update kira-kira di wilayah lain seperti apa. Terlebih mungkin Anda akan melintas di jalur tersebut, karena penting ya untuk selalu memperhatikan rute yang akan dilalui. Seru Cakra untuk hari ini juga tidak ada hujan ya, di beberapa wilayah masih cukup aman saja, arus lalu lintas juga tidak ada hambatan. Untuk Anda yang saat ini mungkin menemui kewaspadaan di sekitar Anda, bisa Anda sampaikan.
1: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
2: Jika diolah dengan benar, daun sirsak Annona muricata ternyata bisa digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti kolesterol, asam urat, hingga kanker. Tidak perlu susah mengolah untuk mendapatkan khasiat yang maksimal, karena kandungan daun sirsak bisa langsung didapatkan di sebotol herbal Nariah CA. Salah satu kandungan dalam daun sirsak yang banyak dicari adalah acetogenin atau zat anti kanker yang sangat kuat. Acetogenin merupakan kumpulan senyawa aktif yang memiliki aktivitas sitotoksik di dalam tubuh dengan cara menghambat pertumbuhan sel kanker. Selain itu, daun sirsak juga mengandung antioksidan tinggi yang dipercaya mampu mencegah dan menurunkan kadar kolesterol. Dengan adanya antioksidan, maka kandungan kolesterol dapat lebih terkontrol. Masih ragu konsumsi daun sirsak? Yuk hidup sehat bersama Herbal Nariah.

0: Kementerian Sosial menegaskan penerima manfaat bantuan sosial saat ini berpotensi tidak lagi menerima bantuan pada tahun 2027 apabila tidak melakukan registrasi ulang melalui portal Perlinsos atau Perlindungan Sosial Digital. Pemutakhiran data ini diwajibkan bagi seluruh masyarakat yang membutuhkan bantuan, baik penerima lama maupun pendaftar baru. Proses registrasi ulang juga perlu dilakukan untuk memperbarui basis data nasional ke dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSEN. Seluruh data pendaftaran di portal Perlinsos akan diintegrasikan dengan data administratif kementerian lembaga lain untuk memastikan penyaluran bansos ini tepat sasaran. Anggapan sebagian warga yang enggan mendaftar ulang karena khawatir status penerima bansos hilang ini juga diluruskan. Kelayakan pendaftar akan dievaluasi secara otomatis oleh sistem berdasarkan integrasi data real, sehingga menghapus intervensi manual atau subjektivitas petugas di lapangan. Bagi warga yang mengalami kendala akses atau tidak memiliki perangkat digital, pendaftaran dapat dibantu oleh relawan agen Perlinsos terdekat dengan pemindaian autentika biometrik wajah. Ke Gatekeeper Intan.
1: Saat ini kita juga masih komunikasi dengan teman-teman Damkar Jombang ya Erika ya. Bahwasannya kemarin itu ada insiden kebakaran yang ada di wilayah Denanyar Jombang. Informasi yang terbakar itu adalah salah satu MTS yang ada di Denanyar Jombang. Nah, untuk informasinya bahwasannya untuk kebakaran itu kemarin. Kira-kira untuk penanganannya seperti apa, apakah ada kendala dalam proses pemadaman dan pembasahan, kita juga masih gali terlebih dahulu untuk informasinya. Kemudian beralih informasi perjalanan, kita dapati yang disampaikan oleh Ibu Umi Farida, ini juga memberikan informasi melintas di seputaran Kediri Kota, tepatnya ini di Pakilan Kediri. Lalu lintas juga masih aman saja, normal, cuaca cukup bersahabat. Kemudian Mas Putra ini tadi mengabarkan juga untuk siang ya, siang menjelang sore tadi menyoroti terkait untuk SPBU yang ada di Tulung Agung, itu antrian pertalitnya cukup panjang Erika. Jadi sampai keluar dari area SPBU, apalagi mengantri itu kendaraan sepeda motor. Dan terlihat juga ada mobil pribadi ya yang ikut serta untuk mengantri ketika mengisi BBM di sana. Namun tidak ditambahkan kira-kira Tulung Agungnya di mana. Tapi kalau dari video yang dikirimkan memang luar biasa sekali, antrinya cukup panjang sampai keluar di area SPBU. Karena biasanya yang keluar dari area SPBU itu kan kebanyakan truk dimensi besar. Tapi ini sebaliknya, jadi kendaraan roda 2 ya, ini yang teramati sampai keluar di area badan jalan ya tentunya. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Bapak Ali, ini lalu lintas yang ada di seputaran Kabu Jombang, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal tanpa ada kewaspadaan yang berarti, cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bapak Widodo, memberikan informasi betul lepas dari Ngimbang Lamongan adanya perbaikan jalan, hingga malam hari ini juga masih diatur buka tutup, jadi perlu diwaspadai saja. Antriannya cukup panjang untuk di malam hari ini, Erika.
0: Kedanti.
2: Kita juga terima informasi dari rekan-rekan PT PLN Persero UP3 Mojokerto ULP Warujayeng bahwa besok di hari Rabu 7 Oktober 2026 akan ada pemadaman listrik sementara. Mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Untuk wilayah pemeliharaan yaitu di Kecamatan Prambon meliputi Dusun Bancar, Desa Mojoagung, Desa Bandung, kemudian di Penggilingan Padi Bancar, Penggilingan Padi Mojoagung, dan Penggilingan Padi Bandung. Kemudian untuk yang kedua di Kecamatan Grogol yaitu di Desa Gambio sebagian saja. Dan besok itu ternyata ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV. Ada tambahan keterangan apabila pelanggan memakai genset, diimbau agar dipisahkan dengan instalasi PLN. Nanti apabila pekerjaan selesai sebelum jam yang telah ditentukan, maka tegangan akan dinormalkan kembali, Erika.
0: Terima kasih, Danti. Sebelumnya ada Intan Anggraini, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seluruh informasi tersebut bisa Anda akses ya melalui akun Facebook maupun juga portal website kami, cakrakrishna.com. Saya Rika, bergeser ke Gatekeeper.

0: Tidaklah termasuk golongan kami orang yang memukul-mukul pipinya dan mencabik-cabik bajunya ketika tertimpa musibah, serta berseru dengan seruan jahiliyah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Kresna untuk di petang kali ini Sedulur Cakra jam 8 ya. Kembali lagi bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Jam 8 lebih 3 menit, apakah perjalanan Anda cukup menyenangkan di hari ini atau mungkin cukup membosankan? Ini tentunya Anda bisa sampaikan juga. Kira-kira sedari pagi sampai dengan petang kali ini sudah menemui kewaspadaan apa saja? Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami, langsung menyampaikan informasinya di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001-1061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Wates Kediri, untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiyata Herbal Nariah Wates Kediri. Lokasi ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebihnya 300 meter. Dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter. Lokasi berada di selatan jalan.

0: Dan tentunya untuk di petang kali ini sedulur cakrah memang perlu Anda waspadai ya ketika Anda melintas di beberapa titik jalur yang mungkin ada kewaspadaan atau mungkin cukup dipadati oleh pengguna jalan. Jadi ketika Anda yang mungkin melintas di jalur-jalur tersebut itu memang harus fokus, hati-hati dan pelankan laju kendaraan Anda.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Proses pengambilan temuan sumur jobong di Desa Treyang, Kecamatan Ngeronggot, Kabupaten Nganjuk terus berlanjut. Setelah proses ekskavasi selesai, maka temuan tersebut kini berada di Balai Desa Treyang untuk proses serah terima dari pemerintah desa kepada pemerintah Kabupaten Nganjuk. Sebelum selanjutnya dibawa menuju Museum Anjung Ladang untuk diamankan dan ditindaklanjuti sebagai temuan yang memiliki nilai sejarah. Ketua Koordinasi Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk Amin Fuadi menyampaikan, proses pemindahan ini menjadi bagian dari upaya penyelamatan temuan sumur jobong agar dapat ditangani dan dikaji lebih lanjut. Sebelumnya, temuan berupa struktur jobong tersebut ditemukan warga saat menggali tanah di Desa Treyang. Dari hasil pengamatan awal, struktur tersebut diduga berkaitan dengan peninggalan masa lampau dan masih membutuhkan kajian lebih mendalam untuk memastikan konteks sejarahnya. Setelah proses serah terima selesai, sumur jobong rencananya dibawa ke Museum Anjung Ladang. Temuan ini selanjutnya dapat menjadi bagian dari upaya pelestarian benda bersejarah sekaligus bahan kajian untuk mengetahui lebih jauh sejarah kawasan Desa Treyang, terutama karena di sekitar lokasi penemuan juga ditemukan sejumlah material lain yang dinilai perlu diteliti lebih lanjut.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Halo, selamat malam. Kembali lagi di program Jaring Radio bersama dengan saya, Mahbub Jamal. Kabupaten Trenggalek masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah kondisi kemarau. Selengkapnya, bersama dengan Krishna FM Trenggalek.
5: Data Kementerian Kesehatan mencatat kejadian karhutla di Trenggalek pada 4 Oktober 2026 meski tidak ada laporan korban terdampak, meninggal maupun luka-luka. Kondisi ini menjadi perhatian karena sejumlah wilayah Jawa Timur masih mengalami cuaca kering. Kasih Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Damkar Trenggalek, Aji Satria Wibowo, sebelumnya menyampaikan bahwa kejadian kebakaran masih perlu diwaspadai, terutama pada lahan terbuka dan kawasan yang mudah terbakar. Damkar juga terus mengandalkan kesiapsiagaan pos pemadam di wilayah yang memiliki resiko kebakaran tinggi. Pemerintah dan petugas mengimbau masyarakat tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan secara sembarangan. Kewaspadaan juga diperlukan karena angin dan kondisi vegetasi yang kering dapat membuat api cepat meluas. Saya Elia melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Kota Madiun mencatat inflasi bulanan sebesar 0,27% pada September 2026 dengan indeks harga konsumen mencapai 111,46. Selengkapnya, bersama dengan Krishna FM Madiun.
6: Berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Madiun, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang utama inflasi dengan kenaikan harga sebesar 0,66%. Kepala BPS Kota Madiun Abdul Aziz menyebut cabai rawit menjadi komoditas dengan andil terbesar terhadap inflasi September. Harga cabai rawit mengalami inflasi sebesar 22,37% dan memberikan andil 0,09% terhadap inflasi bulanan Kota Madiun. Selain cabai rawit, kenaikan harga daging ayam ras, telur ayam ras, beras, jeruk hingga sejumlah makanan jadi juga turut memberikan tekanan terhadap harga konsumen. Secara tahun kalender, inflasi Kota Madiun hingga September mencapai 2,34%, sedangkan secara tahunan mencapai 3,66%. Saya Diana melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih menjadi ancaman di Kabupaten Bojonegoro. Selengkapnya bersama dengan Krishna FM Bojonegoro.
7: Data Dinas Pemadaman Kebakaran dan Penyelamatan atau Damkarnat Bojonegoro mencatat 51 kejadian kebakaran hutan sejak awal hingga September 2026. Secara keseluruhan, Damkarnat mencatat 575 kejadian kebakaran sepanjang periode tersebut, termasuk kebakaran lahan, pekarangan, sampah, jerami, dan rumpun bambu. Kabid Damkarnat Bojonegoro Ahmad Agus Salim menyebut, jumlah kejadian kebakaran meningkat dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga September 2025, tercatat 243 kejadian kebakaran dengan 5 diantaranya merupakan kebakaran hutan. Kondisi kemarau yang kering membuat api dari pembakaran sampah, sisa panen, daun, maupun bambu lebih mudah merambat ke area yang lebih luas. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Harga cabai rawit merah di Kabupaten Lumajang mengalami kenaikan dan pada Senin 5 Oktober 2026 mencapai sekitar Rp75.000 per kilogram. Selengkapnya bersama dengan Krishna FM Lumajang.
8: Harga tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Jawa Timur dan mulai menjadi perhatian masyarakat, terutama pedagang serta konsumen rumah tangga. Hendra Suwandaru, Kepala Bidang Hortikultura Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Lumajang mengatakan, kenaikan harga cabai dipengaruhi kondisi pasokan yang terbatas di tengah perubahan cuaca dan hasil panen yang tidak stabil. Pergerakan harga komoditas hortikultura seperti cabai juga cukup cepat berubah, sehingga harga di tingkat pasar dapat mengalami kenaikan maupun penurunan dalam waktu singkat. Pemantauan harga dilakukan pemerintah daerah melalui dinas terkait. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Komisi 4 DPRD Kabupaten Brebes melakukan inspeksi mendadak terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Bulakamba dan Wanasari, Senin 5 Oktober 2026. Selengkapnya bersama dengan Kasihku FM Brebes.
9: Dalam sidak tersebut, DPRD menemukan sejumlah perlengkapan medis yang kondisinya sudah memprihatinkan, termasuk alat yang seharusnya steril tetapi ditemukan mengalami karat. Sidak dipimpin Ketua Komisi 4 DPRD Brebes Ferry Anggrianto bersama Wakil Ketua Komisi 4 Zamroni dan sejumlah anggota komisi. Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Brebes Zamroni menjadi salah satu narasumber dan menyoroti pentingnya kebersihan alat medis serta ruangan pelayanan karena puskesmas menjadi fasilitas kesehatan yang langsung melayani masyarakat. DPRD Brebes meminta kondisi sarana dan kebersihan peralatan medis menjadi perhatian serius. Temuan tersebut diharapkan segera ditindaklanjuti agar kualitas pelayanan kesehatan di tingkat puskesmas tetap terjaga dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang aman serta layak. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasih FM Brebes.
4: Warga Desa Bumi Rejo, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati memasang sejumlah spanduk protes karena kondisi jalan yang rusak parah. Selengkapnya bersama dengan Krishna FM Pati.
10: Kerusakan terjadi di ruas jalan Bumi Rejo, tepatnya wilayah Dukuh Blado, dengan panjang kerusakan diperkirakan mencapai sekitar 1 km. Sejumlah bagian jalan mengalami pengelupasan aspal hingga berlubang dan mengganggu aktivitas warga. Kepala Desa Bumi Rejo, Abdul Hadi mengatakan, pemerintah desa sudah 2 kali mengirim surat kepada Pemkab Pati terkait kondisi jalan tersebut. Menurutnya, ruas jalan itu merupakan kewenangan pemerintah kabupaten dan sebelumnya telah dijanjikan akan diperbaiki melalui anggaran perubahan pada November 2026. Jalan tersebut menghubungkan Desa Sukokulon, Bumi Rejo, dan Jambean serta banyak digunakan untuk aktivitas pertanian. Afifa Firdaus melaporkan dari Radio Krishna FM Pati.
4: Gempa bumi yang dirasakan masyarakat Jawa Timur pada Minggu malam dan Senin pagi dipastikan BMKG merupakan dua kejadian yang berbeda. Selengkapnya bersama dengan Krisna FM Malang.
11: Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso menyebut, gempa pertama terjadi Minggu 4 Oktober pukul 19.36 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,6 dan kedalaman 30 km dengan epicentrum sekitar 139 km tenggara Kabupaten Malang. Sementara gempa kedua terjadi Senin 5 Oktober pukul 9.16 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,4 dan kedalaman 76 km, berpusat sekitar 133 km barat daya Kabupaten Lumajang. BMKG menjelaskan gempa Malang dipicu aktivitas sesar aktif di bawah laut selatan Jawa Timur, sedangkan gempa Lumajang berkaitan dengan aktivitas subduksi. Kedua gempa hanya dirasakan di sejumlah wilayah dan tidak menimbulkan dampak signifikan. Rizka Aprilina, Krisna FM, Malang.
4: Kekeringan di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur semakin meluas. Hingga Senin 5 Oktober 2026, sebanyak 37 desa mengajukan bantuan air bersih akibat dampak musim kemarau. Selengkapnya, bersama dengan Krisna FM Pacitan.
12: Berdasarkan pemetaan terbaru BPBD Pacitan, kondisi tersebut berdampak pada 21.112 kepala keluarga yang tersebar di 246 dusun. Krisis air bersih tersebut terjadi di 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Sejumlah wilayah dengan dampak cukup luas, diantaranya Kecamatan Sudimoro dan Kebunagung. Pemerintah Kabupaten Pacitan terus melakukan distribusi bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di wilayah terdampak. Sementara itu, status tanggap darurat kekeringan di Pacitan diperpanjang hingga November 2026. Pemerintah daerah bersama BPBD masih melakukan penanganan dan mencari alternatif sumber air, termasuk memanfaatkan potensi aliran air bawah tanah untuk mengurangi dampak kekeringan yang terjadi selama musim kemarau. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
4: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan Pelita 8, Kelurahan Pulau Atas,

0: aktivitas pengguna jalan. Kepala Pelaksana BPBD Kota Samarinda Suwarso menyebutkan, proses pemadaman masih menghadapi kendala karena di bawah permukaan lahan terdapat gambut dan bara. Ditambah, semak serta rumput yang mengering. Kondisi tersebut membuat api berpotensi kembali muncul meski sebelumnya telah dipadamkan. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna FM, Samarinda.
1: Polres Wonosobo memetakan 28 desa yang dinilai rawan konflik dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades 2026. Selengkapnya, bersama dengan Krisna FM, Wonosobo.
2: Ke-28 desa tersebut tersebar di 15 kecamatan. Dari total 166 desa yang akan menggelar Pilkades pada akhir November mendatang. Pemetaan dilakukan sebagai langkah antisipasi untuk menjaga tahapan pemilihan tetap aman dan kondusif. Kapolres Wonosobo, AKBP Riki Pripurna Atmaja menyampaikan bahwa Kecamatan Kepil, Selomerto, dan Sukoharjo menjadi wilayah dengan jumlah desa rawan terbanyak masing-masing 3 desa. Penilaian kerawanan tidak hanya berdasarkan kondisi menjelang pemungutan suara, tetapi juga melihat riwayat persaingan dalam kontestasi sebelumnya serta profil calon kepala desa. Saya Anissa Aryani melaporkan dari Radio Krisna FM Wonosobo.
1: Pengadilan Negeri Nganjuk menggelar sidang perdana kasus kekerasan secara bersama-sama yang menyebabkan seorang warga Desa Macanan, Kecamatan Loceret, meninggal dunia. Selengkapnya, bersama dengan Krisna FM Nganjuk.
3: Sidang berlangsung pada Senin 5 Oktober 2026 dengan agenda pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sebanyak 11 terdakwa dewasa mengikuti persidangan secara daring. Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Nganjuk, Koko Robi Yahya, membenarkan dimulainya proses persidangan terhadap seluruh terdakwa. Perkara tersebut berkaitan dengan aksi kekerasan secara bersama-sama yang mengakibatkan satu orang meninggal dunia dan korban lainnya mengalami luka berat. Kasus ini selanjutnya akan memasuki tahapan persidangan berikutnya setelah pembacaan dakwaan. Proses hukum terhadap 11 terdakwa tersebut menjadi perhatian masyarakat Nganjuk, khususnya untuk memastikan perkara kekerasan yang menimbulkan korban jiwa diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Saya Caca melaporkan dari Radio Krisna FM Nganjuk.
1: Demikian jaring radio, saya Mahbub Jamal.
4: Baru saja Anda dengarkan jaring radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakuru Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna ya. Tentunya untuk di petang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa kabarkan update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa. 0852-9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper, Danti silahkan.
1: Kita terima informasi dari rekan-rekan BMKG Intan bahwa jam 8:21 ini sempat terjadi gempa bumi dengan magnitudonya 2,5. Lokasinya itu ada di 48 km tenggara Kabupaten Malang, Jawa Timur dengan kedalaman 129 km. Sementara itu, informasi lainnya juga ditambahkan oleh Bapak Ari Bowo. Beliau ada di Trowulan, Mojokerto. Ini masih lancar sampai dengan malam hari ini, aman-aman saja. Nah, jam-jam segini udaranya sudah tidak sumuk lagi.
0: Waduh.
1: Iya, kata beliau ya. Ini kalau dari tempat wisata Trowulan Mojokerto. Okay. Oh, tujuan mau gitu. Ke tempat wisata. Mm-hmm. Wah, malam-malam toh Bapak Ari bawa hati-hati di jalan ya. Mm-hmm. Iya. Kemudian informasi lainnya, kita juga terima tambahan informasi ditambahkan oleh Ibu Septi. Okay. Sampai di wilayah Kertosono Nganjuk. Masih cukup ungkap kalau Kertosono, beliau tadi menimpali info dari Bapak Ari Bowo ya. Kalau di Nganjuk masih cukup ungkap suhunya sampai malam hari ini, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Jam 8:30 ya, kira-kira perjalanan Anda sudah melintas di jalur mana, Sedulur Cakra, jalur utama ataupun jalur dalam kota? Untuk di petang kali ini apakah sudah mulai ada kewaspadaan? Karena kita dapat informasi untuk satu hal kewaspadaan ya, yang perlu diketahui untuk pengguna jalan, untuk jalur Ngimbang Lamongan, Sedulur Cakra, setelah Ngimbang Lamongan ya, itu adanya perbaikan jalan, jadi hanya satu jalur saja yang bisa digunakan. Anda yang mungkin saat ini melintas di jalur tersebut tentunya juga bisa memberikan informasi ke kami melalui 0852-9001061. Sementara itu pagi tadi kita dapat informasi adanya seorang perempuan warga Kecamatan Pagerwojo, Kabupaten Tulungagung itu meninggal dunia setelah tersambar api saat membakar daun jati kering di lahan miliknya. Korban diketahui berinisial K, berumur 74 tahun, seorang petani yang berdomisili di Desa Mulyosari, Kecamatan Pagerwojo. Peristiwa itu terjadi sekitar jam 7:45. Kasih Humas Polres Tulungagung Ibtu Nanang Murdianto juga menyampaikan bahwa kejadian diketahui setelah seorang saksi bernama Sutriana yang sedang beraktivitas di ladang tidak jauh dari lokasi melihat korban tengah membakar daun jati kering. Mendengar suara tersebut, Sutriana kemudian mencari sumber suara dan saksi mendapati korban dalam posisi terlentang di tanah dengan api yang masih menyala pada bagian tubuhnya. Karena merasa takut, saksi kemudian meminta pertolongan kepada warga sekitar. Saksi lainnya atas nama Suharti yang berada di depan rumah kemudian menerima informasi tersebut dan menghubungi perangkat desa. Laporan selanjutnya diteruskan kepada Polsek Pagerwojo. Petugas Polsek Pagerwojo bersama tim Inavis, Polres Tulungagung dan petugas medis Puskesmas Pagerwojo itu kemudian mendatangi lokasi untuk melakukan penanganan dan pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan, tim Inavis dan petugas medis Puskesmas Pagerwojo itu tidak ditemukan tanda-tanda penganiayaan pada tubuh korban. Korban mengalami luka bakar lebih dari 80% dan dinyatakan meninggal dunia.

0: dan sekitarnya.
1: Hari Tani Nasional ini merupakan pengingat bahwa kedaulatan bangsa ini ada di tangan para petani. Bagi masyarakat luas, momentum ini menjadi pengingat bahwa setiap butir nasi yang kita makan adalah hasil keringat dari petani dan mereka harus kita hargai. Nah, sedangkan bagi generasi muda, momentum ini saya bilang boleh dibilang sangat krusial ya sebagai alarm kesadaran. Generasi muda itu perlu melihat di sektor pertanian bukan lagi sekedar urusan mencangkul di sawah, melainkan tentang ketahanan pangan nasional dan peluang inovasi di masa depan. Tanpa keterlibatan anak muda, kita menghadapi risiko krisis pangan di masa depan. Pertanian modern saat ini itu sudah jauh berbeda berkat sentuhan teknologi. Kita lihat sekarang melalui pendekatan smart farming, kemudian mekanisasi, digitalisasi, itu pekerjaan petani ini jauh lebih efisien. Tidak selalu mengandalkan fisik yang berat dan justru menjanjikan secara ekonomi. Banyak petani milenial yang sekarang itu membuktikan bahwa dengan manajemen teknologi yang tepat, pertanian bisa menjadi bisnis yang omsetnya sangat besar. Bahkan saya punya alumni ya, itu bergerak di bidang hidroponik di daerah Ngancar. Nah, dia itu sekarang sudah besar memasok sayuran hidroponik di Golden dan swalayan-swalayan besar di Kediri. Ada beberapa tantangan ya yang kalau saya lihat itu ada, yaitu tadi stigma negatif bahwa citra petani itu di lingkungan sekitar seringkali masih digambarkan sebagai simbol kerja fisik yang melelahkan. Petani itu selalu berkotor-kotor. Itu yang harus kita ubah mindset itu. Kemudian yang kedua adalah ekspektasi hasil yang instan. Kita tahu bahwa pertanian itu membutuhkan proses ketekunan dan adaptasi terhadap alam ya, karena kita bergantung pada alam. Nah, hal ini seringkali berbenturan dengan karakter sebagian generasi muda yang mereka menginginkan hasil yang cepat, hasil yang instan seperti itulah. Mindset ini yang PR sebagai kita, PR kepada kita, bagi kita yang harus merubah mindset itu. PR bagi kami ya, praktisi di perguruan tinggi ini menjadi kunci perubahan bahwa kampus tidak hanya sekedar mencetak lulusan yang siap kerja atau sebagai pegawai kantoran, tapi harus bertindak sebagai inkubator bisnis dan bisa dikatakan pusat inovasi ya. Selain itu, kampus juga harus membekali mahasiswa dengan kurikulum agripreneur. Jadi sekarang itu kurikulum itu banyak mengacu ke wirausaha. Jadi kita bisa berwirausaha di bidang pertanian itu sangat menjanjikan seperti itu. Kita banyak berkaca seperti itu. Kemudian teknologi digital seperti AI untuk pertanian dan drone ya sekarang banyak ya usaha-usaha di bidang pertanian yang menyewakan drone. Alumni kami juga ada yang menyewakan itu kebetulan. Nah, dengan begitu lulusan pertanian akan keluar sebagai entrepreneur dan inovator yang mampu menaikkan kelas pertanian Indonesia nanti ke level yang global.
0: Ibu Widiana Rahmatika SPMP terkait dengan peringatan Hari Tani Nasional 2026.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8 malam lebih 42 menit ya. Sejauh ini informasi yang kita dapati bahwasanya untuk kondisi arus lalu lintas jalur utama ataupun jalur dalam kota diinformasikan juga tentunya masih aman saja, lancar ya. Tadi sempat dikabarkan untuk di wilayah Jombang itu suhu udaranya ungkep seluruh cakra, namun lalu lintas juga sejauh ini masih aman saja. Anda yang berada di wilayah Kediri, Nganjuk Kota, tentunya juga masih bisa berkabar ya perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061. Kemarin hari Senin malam ya, kita juga dapat informasi adanya kebakaran yang melanda sebuah rumah hunian di Jalan Dandangan 2, Gang Jambe, Kelurahan Dandangan, Kota Kediri. Kebakaran tersebut menyebabkan satu orang meninggal dunia dan mengakibatkan kerugian material yang ditaksir mencapai sekitar 300 juta rupiah. Kasatpol PP Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetya juga menyampaikan bahwasanya laporan kebakaran diterima melalui layanan darurat lapor Mbak Wali 112 itu sekitar jam 10 malam lebih 40 menit. Setelah menerima laporan, petugas damkar dan penyelamatan Kota Kediri itu langsung bergerak menuju lokasi kejadian. Dalam penanganan kebakaran tersebut, regu 1 dan regu 2 dan penyelamatan Kota Kediri itu dikerahkan dengan membawa 3 unit mobil pemadam. Petugas juga mendapat bantuan 1 unit mobil pemadam dari PT Gudang Garam untuk mempercepat proses pemadaman api. Petugas tiba di lokasi sekitar jam 10 malam lebih 49 menit. Setibanya di lokasi, petugas langsung melakukan upaya pemadaman itu untuk mengendalikan api agar tidak semakin meluas. Setelah api berhasil dikendalikan, petugas melanjutkan proses pendinginan itu guna memastikan tidak ada titik api yang kembali menyala. Kebakaran menghanguskan seluruh bagian rumah dengan luas sekitar 17 tujuru dan proses pemadaman dan pendinginan berlangsung hingga Selasa 6 Oktober 2026 dini hari. Dan tentunya api berhasil dipadamkan secara total itu sekitar jam 12:30 dini hari. Dan pihaknya juga menjelaskan kebakaran tersebut diduga itu dipicu oleh korsleting listrik. Dalam peristiwa ini petugas juga menemukan adanya korban jiwa, di mana korban diketahui berinisial SO, seorang laki-laki yang berusia 73 tahun. Korban selanjutnya dievakuasi oleh petugas menuju Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan dan proses lebih lanjutnya. Petugas damkar dan penyelamatan Kota Kediri juga menghimbau masyarakat tentunya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama yang dapat dipicu oleh gangguan atau korsleting pada instalasi listrik di rumah. Untuk di petang kali ini sedulur cakra, saya cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti silakan.
1: Mas Koping juga mengirimkan update bahwa besok jangan lupa rutenya Malang.
0: Waduh,
1: di kota Malang
0: ya,
1: mau berangkat subuh.
0: Mm-mm,
1: jadi ini waktunya
0: ya
1: istirahat, betul.
0: Oh gitu.
1: Kalau hari
0: ke
1: ini tadi,
0: jadinya.
1: Iya, hari ini tadi kan infonya Jombangan saja. Mm-mm. Nah besok agak jauh wilayah,
0: okay,
1: Malang,
0: Malangan,
1: kota
0: ya.
1: Malang ya berangkat subuh. Baik, kita tunggu infonya besok. Semoga aman dan okay, tidak terlalu ramai. Mm-mm. Karena mengingat besok kan masih di waktu itu bukan akhir pekan, tapi
0: iya,
1: hari kerja. Biasanya
0: hari kerja,
1: yang padat
0: ya,
1: itu di akhir pekan saja.
0: Mm-mm.
1: Info lainnya dari rekan-rekan BMKG,
0: okay,
1: itu mengabarkan ternyata sempat ada gempa bumi magnitudonya lumayan 3,4.
0: Oke. Okay.
1: Kalau untuk lokasinya ada di 77 km selatan Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
0: okay,
1: dengan kedalaman 21 km. Dan untuk waktunya itu ternyata terjadi jam 8 malam lewat 42 menit.
0: Okay.
1: Tapi sampai dengan di menit ke-47 berarti sudah 5 menit ini belum ada laporan terkait dengan dirasakannya getaran. Okay. Ya, ini jadi boleh disampaikan wilayah Blitar ya, bagi yang merasakan nanti boleh diupdate Intan.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih informasinya Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 tentunya untuk di petang kali ini sedulur cakra. Anda masih bisa berkabar update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa. Lalu lintas apakah masih aman saja, normal atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Kira-kira titik lokasinya di mana sedulur cakra? Anda bisa kirimkan video ya, atau mungkin share lokasi saja apabila Anda tidak mengetahui lokasi tersebut. Sementara itu pagi tadi sekitar jam 7 lebih 6 menit ya, ada insiden ledakan yang terjadi di sebuah ruko yang digunakan sebagai rumah makan nasi tempong Sri Dewi di klaster perumahan San Antonio, Pakuwon City, Surabaya. Ledakan diduga berasal dari kebocoran gas LPG yang digunakan di rumah makan tersebut. Kerasnya ledakan menyebabkan kerusakan pada sejumlah bangunan di sekitar lokasi. Bahkan detik-detik kejadian sempat terekam kamera CCTV milik toko sepatu yang berada tepat di sebelah rumah makan tersebut. Dalam rekaman CCTV, waktu menunjukkan sekitar jam 7 lebih 6 menit ketika tiba-tiba terjadi ledakan dari rumah makan tersebut. Ledakan tersebut membuat sebagian tembok bangunan di sisi toko sepatu itu jebol dan ambruk. Dari sejumlah sudut kamera CCTV, terlihat juga barang-barang yang berada di dalam toko itu ikut terdampak. Sepatu yang sebelumnya tersusun di rak berjatuhan dan berhamburan setelah bangunan mengalami guncangan akibat ledakan. Pemilik toko sepatu tersebut menyampaikan bahwa saat kejadian tokonya belum beroperasi. Dan kondisi itu membuat tidak ada pegawai yang menjadi korban dari pihak toko. Sementara itu, Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan, dugaan sementara ledakan berasal dari kebocoran gas LPG.

0: Terima kasih untuk Anda masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Saya cek informasi ke ruang gatekeeper. Erika, silakan.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Yudhistira. Beliaunya melintas di Jalan Ahmad Yani Nganjuk Intan. Ternyata kok enggak malam minggu, tapi tetap ramai seperti itu. Tadi sempat ngobrol juga dengan salah satu pemilik warung kopi ya, yang ada di Jalan Ahmad Yani. Ternyata kalau untuk sekarang, Ahmad Yani itu tidak ada sepinya. Kalau jam-jam segini enggak sepi, nanti kalau sudah jam 11 ya, jam 11 itu baru ada apa ya, space untuk kendaraan parkir. Jadi kalau sekarang pemandangannya itu kendaraan sepeda motor full semuanya. Full kanan kiri. Nanti ada untuk jedanya, maksudnya ada kosong, lahan kosong itu nanti jam 11-an malam gitu. Kalau jam segini ini masih cukup padat sekali. Banyak anak-anak muda yang ya tetap ngopi meskipun tidak akhir pekan ya. Jadi ramai, harap hati-hati keluar masuk kendaraan dari lokasi parkir. Ini juga cukup padat meskipun sudah ada petugas parkir ya. Kita kan tidak bisa apa ya namanya, gampangkan.
0: Iya, betul.
1: Seperti kita melintas di perlintasan rel kereta api, meskipun ada penjaganya, meskipun ada palang pintunya, tapi dilarang menjagakan, ya kan? Jagane kalau bahasa Jawanya.
0: Nah, Jawanya.
1: Bahasa Jawanya jagane. Tetap kita pun harus mawas diri, lihat kanan, lihat kiri, kira-kira ada kereta atau enggak. Nah, seperti kita berkendara biasa di jalan raya, juga harus memperhatikan kira-kira dari belakang kendaraan ada yang dekat sama kita atau tidak, akan ada kendaraan yang mendahului kita atau tidak. Nanti kalau tidak memperhatikan seperti itu, kita tiba-tiba belok, yang belakang kaget, kan bisa bertubrukan. Jadi harap hati-hati saja ya seluruh cakra saat berkendara, tidak hanya di Jalan Ahmad Yani maupun juga perlintasan rel kereta api, tapi juga di jalur-jalur lainnya seperti itu. Beliau ini tadi Pak Yudhistira dari wilayah Brebeg ya, jadi sempat melintas juga di wilayah Brebeg, di wilayah Loceret, di beberapa SPBU. Ini juga antrian kendaraan nih yang mengisi Pertalite cukup panjang. Harap hati-hati kalau untuk biosolar. Ramai itu di Candi ya, Candi Rejo, dekatnya simpang 4 Candi Rejo. Itu banyak kendaraan besar yang mengantri untuk mengisi biosolar di sana. Traffic light di beberapa ruas jalur juga masih normal semuanya. Malam hari ini kendaraan dari wilayah Brebeg sampai Nganjuk Kota dominasi dengan kendaraan roda 2. Cuaca juga masih bersahabat. Tambahan baru saja disampaikan nih tadi melalui pesan ini SMS ya, bukan WhatsApp. SMS dari Ibu Rizky. Ini tadi karena tidak ada WhatsAppnya, HP-nya, jadi melalui SMS saja. Ternyata alhamdulillah kebaca, kebetulan Erika buka SMS ini ya. Dari wilayah Caruban Madiun. Rumahnya di wilayah Caruban tapi sering ke wilayah Nganjuk, jadi mendengarkan siaran Radio Cakra Krishna. Untuk malam hari ini situasi di sana juga cukup gerah meskipun anginnya lumayan kencang, karena anginnya kan di luar, kita di dalam rumah, jadi tidak terlalu terasa ya.
0: Iya,
1: di dalam rumah tetap gerah sekali. Jadi ini duduk-duduk di teras bersama keluarga. Kemudian untuk arus lalu lintas jalur desa tidak terlalu ramai malam hari ini, bahkan cenderung lengang saja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Rika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: 0852-9001-061 ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang sudah berbagi informasi ke kami seluruh cakra. Beberapa daerah dikabarkan lalu lintas juga masih aman saja ya, normal. Tadi sempat disampaikan Pak Itno yang ada di Jombang, itu Jombang Kota, saat ini suhunya sekitar 30 derajat Celcius dengan angin sumilir ya, tentunya disampaikan oleh beliau. Dan untuk malam hari ini Seluruh Cakra, waktu tidak terasa ya, sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini, kemudian Danti Danila serta Rika Dwi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Selasa malam kali ini ya. Kita jumpa lagi besok di hari Rabu di 7 Oktober 2026. Selamat malam, selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjuk. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjuk, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjuk, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjuk. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar.

Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak di tebing.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Saya buka temi dari Ngantru, bisa sekarang Pasiman Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit. Herbal Naria jenis CA sama Caster. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh daerah istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibandingkan dengan bahasa Jawa

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga.
3: Mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara Cui Mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa Cui Mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu Cui Mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan Cui Mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat Cui Mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui Mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada Cui Mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui Mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati Cui Mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempe Elor Kecamatan Tempe Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan RT3 RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengusung Vignaria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum Naria, alhamdulillah enggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah enggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kulit, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir

kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal Extreme 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. Extreme hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT2 RW5 Gunung Gedangan Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda. Nutrisi.

0: produk Naria sigaret.
1: Beh, aku wingi nggawa siji kurang ya, Bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria sigaret.
0: Regane murah, Pak, yo. Pas di kantong.
1: Wis, Bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria sigaret.
0: Mana?

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
2: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
1: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihan Bu.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakrakrisna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan, ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu, ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh sih Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah lo ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariyah.
3: Nariyah? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariyah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariyah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariyah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: Pantolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam.

0: Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
1: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

0: دامكم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 4 Rajab 1444 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2023, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir Al-Quran di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Jamaah, para hadirin dan hadirat sekalian, serta para pemirsa dan pendengar rahimani wa rahimakumullah. Keadilan. Kenapa? Keadilan adalah salah satu prinsip yang sangat dijunjung tinggi di dalam agama Islam. Apakah hanya di agama Islam saja? Jawabannya tidak. Hampir seluruh agama atau seluruh keyakinan mengajarkan prinsip apa? Keadilan. Lah terus bedanya apa? Konsep keadilan yang diajarkan oleh Islam dengan konsep keadilan yang diajarkan oleh ideologi-ideologi yang lainnya, bedanya apa? Bedanya konsep yang ditawarkan di dalam Islam tentang keadilan itu lebih sempurna. Lebih apa? Sempurna. Ya, itu kan klaimnya orang Islam. Itu terlalu subjektif. Kita punya argumen. Yang menurunkan konsep keadilan dalam Islam itu siapa? Siapa? Allah. Yang bikin konsep keadilan dalam ideologi-ideologi yang lainnya siapa? Manusia. Bikinan manusia dengan wahyu dari Allah. Sama? Ya enggak bisa dibandingkan. Allah itu maha sempurna. Maka konsep yang diturunkan oleh Allah pasti sempurna. Manusia banyak kekurangannya, maka produk yang dihasilkan oleh manusia juga banyak kekurangannya. Pernah jenengan dengar Al-Quran edisi revisi? Hadis edisi apa? Revisi. itu usah cetakan, itu kan cetakan penerbitnya, tapi Qur'annya direvisi wonten mboten? Tidak ada. Undang-undang bikinan manusia ada revisinya? Saben dina ana sidang revisi. Ya. Maka konsep keadilan yang ada di dalam agama Islam itulah konsep yang paling sempurna. Kenapa paling sempurna? Karena yang menurunkannya adalah Allah, dan Allah Maha Sempurna. Apa makna adil? Apa makna adil? Karena ada sebagian orang salah persepsi ketika berbicara tentang apa? Keadilan. Seakan-akan adil itu berarti harus napa? Sama rata, sama rasa. Ya enggak demikian. Kalau adil itu sama rata, sama rasa, berarti wong lanang macul neng sawah, ya wong wadon macul neng sawah. Apa itu keadilan? Apakah keadilan itu artinya istri kon nganggo liven pupuran sing ayu, terus wong lanang ya livenan karo pupuran? Kalau adil itu sama, yo apa harus seperti itu? Loh, berarti laki-laki enggak dandan? Iya dandan, tapi dandannya kan orang livenan. Tapi kan artis Korea, kok artis Korea sing dijadikan contoh? Rasulullah SAW dandan atau tidak? Dandan. Gimana dandannya Rasulullah SAW? Serot-serot. Apa? Parfum. Apa lagi? Membersihkan mulut. Apa lagi? Nopo? Sisiran. Ya. Ganti baju. Itu dandannya laki-laki. Oke. Apa definisi adil? Secara bahasa. Secara nopo? Bahasa. Adil itu artinya kebalikannya zalim. Apa secara bahasa adil? Kebalikannya zalim. Berarti zalim apa? Kebalikannya adil. Itu secara apa? Bahasa. Secara istilah, terminologi, ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli. Salah satu definisi yang cukup pas itu adalah menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Kenapa kau enggak menempatkan sesuatu pada tempatnya yang pas? Karena urusan pas dan benar itu bukan hanya terkait tempat, tapi juga terkait waktu. Terkait apa? Waktu. Terkait tempat juga. Terkait kadar, ukuran. Jadi sesuatu yang pas itu diukur dari banyak sisi. Diukur dari tempatnya, diukur dari waktunya, diukur dari apa? Apa tadi? Kadarnya. ukurannya banyak. Makanya saya katakan apa tadi, menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Sepatu, kenapa? Sepatu tempatnya di mana? Di kaki. Pas. Ditaruh di mana? Di kaki. Tapi kan larang. Ada enggak sepatu yang harganya MM-an? Enggak tahu saya, mungkin ada. Ya udahlah, yang harganya jutaan banyak. Sepatu harganya jutaan banyak. Semahal-mahalnya sepatu, tempat yang pas di mana? Kaki. Apa enggane karena larang terus dibrukakan nang ngendi? Nang sirah. Itu ndak adil. Peci semurah apapun ya tempatnya di mana? Di kepala. Apa mentang-mentang pecine regane 5000 terus tinggo nang ndi? Nang sikil. Kan ndak pas. Kita ulangi. Definisi adil secara bahasa apa? Secara bahasa apa? Kebalikannya zalim. Definisi secara istilah apa? Menempatkan segala sesuatu secara pas dan benar. Sebentar, mobil kijang, kotak abu-abu, ya, platnya R1147KC, sama mobil R3, plat R1630RR. Mohon memindahkan mobilnya karena ada mobil lain yang akan keluar. Silakan. Nah, sekarang kita bicara konsep. Tadi kita bicara apa? Definisi. Tadi kan kita sudah mengatakan konsep keadilan dalam Islam itulah konsep yang paling sempurna dari semua jenis keadilan, konsep-konsep keadilan yang lainnya. Dari mana sempurnanya? Karena keadilan di dalam Islam itu mencakup segala sesuatu. Tidak parsial, sepotong-sepotong, enggak. Segala sesuatu mendapatkan porsi keadilan. Kalau kita bahas semuanya enggak cukup waktunya. Maka kita akan bagi pembahasannya menjadi dua. Yang pertama, keadilan kepada Allah. Kenapa? Keadilan kepada Allah. Yang kedua, keadilan kepada sesama. Apa yang kedua? Keadilan kepada sesama. Ini mencakup semuanya. Keadilan kepada Allah berarti hablum minallah. Keadilan kepada sesama berarti hablum minannas, bahkan juga kepada seluruh makhluk, enggak cuma kepada manusia. Kalau kita lihat dua jenis keadilan ini saja, kita sudah bisa membayangkan seluruh aspek dalam kehidupan kita itu dimasuki konsep keadilan oleh Islam. Nah, konsep-konsep yang ada di ideologi yang lainnya rata-rata ngomongin yang mana? Yang satu atau yang kedua? Yang kedua. Yang selalu diangkat-angkat hak asasi manusia, HAM. Kue terus sing diomong. Gak pernah ngomongin apa? Hak asasi Allah. Emang yang punya hak sama manusia. Apa Allah enggak punya hak? Justru haknya Allah itu paling besar dibandingkan hak manusia semuanya. Oke, sekarang kita bahas keadilan kepada siapa? Allah. Bagaimana mewujudkan keadilan kepada Allah? Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah seorang hamba wajib mempersembahkan seluruh ibadahnya hanya untuk Allah saja. Kita ulangi. Apa adil kepada Allah? Mempersembahkan seluruh ibadah hanya untuk Allah saja. Itulah adil kepada Allah. Sebagian ibadah apa semuanya? Semua. Ya sholatnya, ya puasanya, ya hajinya, ya doanya, ya tawakalnya, ya ikhlasnya, ya sodakohnya, ya umrohnya, ya birrul walidainnya. Pokoknya semua ibadah yang dikerjakan oleh hamba harus diserahkan kepada Allah, harus ditujukan kepada Allah. Itulah adil kepada Allah. Berarti kalau ada seseorang mempersembahkan ibadah sebagian atau sedikit untuk selain Allah, adil atau zalim? Kebalikannya apa? Adil. Kalau ada orang mempersembahkan ibadahnya walaupun hanya secuil untuk selain Allah, maka dia telah berbuat zalim. Bukankah kita sering mendengar nasihatnya Luqman Al-Hakim kepada siapa? Kepada anak, yang Allah ceritakan dalam surat Luqman. Gampang bok ngemot-ngemot. Wasiatnya Luqman ada dalam surat apa? Luqman. Ayat 13. Ayat binten 13. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'idhuhu. Ingatlah ketika Luqman menyampaikan nasihat kepada anaknya. Apa nasihatnya? Ya bunayya. Apa artinya ya bunayya? Hah? Wahai anakku. Nek wong Jawa ya apa? Le. Apa mana? Duh. Kalau orang Indonesia ya, nak. Diawali nasihat itu dengan panggilan yang enak, bukan dengan panggilan-panggilan yang membuat telinga panas. Del, astagfirullah. Anak dewek diceluk apa? Gudel. Loh berarti ramane apa? Kadang-kadang orang itu ngomong enggak nopo? Enggak mikir. Anake dhewe diceluk gudel. Lah terus ramane apa anak kaya kowe? Apa ya anake terus jawab? Bu, yuk. Kalau kita pengin dijawab oleh anak kita, nggih pak, yuk kita manggil anak kita yang enak manggilnya, supaya dijawab dengan enak. Pengennya dijawab dengan enak, manggilnya nggak enak, nggak adil. Nanti kita akan bahas. Ya bunayya, apa kata Luqman? Ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik kepada Allah. Itu nasihat pertama yang disampaikan Luqman kepada anaknya. Ngacung yang hari ini menyampaikan nasihat Luqman ini kepada anaknya. Orang sih ngacung, berarti orang anak. Luqman, orang yang bijak, menyampaikan nasihat pertama kali kepada anaknya, le, jangan berbuat syirik. Sekarang apa coba nasihat yang kita sampaikan kepada anak-anak kita? Hampir tidak ada nasihat ini masuk di dalam pikiran kita. Jangankan terucap, mikir aja enggak. Terus Luqman memberi alasan. Memberi apa? Alasan. Kenapa enggak boleh syirik? Apa kata beliau? Inna syirka la zulmun azim. Le, enggak boleh syirik. Kenapa? Karena syirik itu kezoliman yang paling besar. Jadi kalau kita kasih nasihat kepada anak kita, sebutkan alasane. Leh, aja melu-melu dolanan lato-lato. Kenang apa? Pokoknya rolih. Alasane apa? Sampaikan alasan. Ganggu orang kah? Atau merahkan budek? Apa marahkan? Kasih alasan, apa alasannya? Ya. Supaya anak nopo marem, supaya anak lega. Kenapa enggak boleh? Kasih tahu alasannya. Enggak asal larang. Nah, yang perlu kita garis bawahi kata apa? Kalimat apa? Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang paling besar. Apa itu kesyirikan? Mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Kebalikannya adil. Adil itu mempersembahkan ibadah kepada Allah. Zolim itu mempersembahkan ibadah kepada selain Allah. Di dalam ayat ini Luqman menyampaikan syirik itu bukan cuma kezoliman, tapi kezoliman yang paling parah, yang paling besar, yang paling berat. Tidak ada kezoliman yang lebih parah dibandingkan kezoliman berupa apa? Syirik. Ustaz, zolime nengendi? Zolime nengendi? Di mana Ustaz zolimnya syirik itu? Saya tanya sama jenengan. Menyamakan orang jahat, menyamakan orang baik dengan orang jahat. Adil betul? Adil betul? Enggak adil. Itu namanya zolim. Menyamakan Nabi Musa dengan siapa? Fir'aun. Adil mboten? Enggak. Itu namanya zalim. Menyamakan Rasulullah SAW dengan siapa? Abu Lahab, Abu Jahal. Zalim atau tidak? Zalim. Saya tanya sama jenengan. Nabi Musa manusia bukan? Manusia. Fir'aun? Manusia. Nabi Muhammad SAW? Manusia. Abu Jahal? Manusia. Kenapa jenengan katakan zolim menyamakan manusia dengan manusia? Kemudian jenengan tidak katakan zolim menyamakan khalik dengan makhluk. Lebih parah mana? Menyamakan manusia dengan manusia atau menyamakan khalik dengan makhluk? Khalik niku sinten? Allah. Lebih zalim mana? Menyamakan khalik dengan makhluk. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha hidup dengan benda mati. Syirik itu zalim karena menyamakan yang maha sempurna dengan yang banyak kekurangannya. Syirik itu zalim karena menyamakan yang memberi segalanya dengan yang tidak memberi apa-apa. Zalim. Kue jimatnya kue wis ngawai apa? Jimat itu sudah ngasih apa? Kok kita samakan dengan yang ngasih segalanya kepada kita? Telat jamas keris wedi nepol, telat sholat kayak orang apa-apa. Zalim itu. Sujud dan rukuk hanya boleh untuk Allah. Kok sujud dan rukuk kepada selain Allah itu zalim karena menyamakan Allah dengan makhluk. Donga, donga. Napa? Donga. Itu hanya boleh kepada sinten? Allah. Kok dongane mengkuburan? Itu namanya menyamakan Allah dengan apa? Kuburan. Nasib itu harus digantungkan kepada sinten? Allah. Kok nasib digantungkan kepada keris semar? Nasib apa mendem? Itu zalim, zalim. Kita ulangi. Adil kepada Allah artinya apa? Mempersembahkan seluruh ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Berarti kalau ada orang berbuat syirik alias mempersembahkan ibadah kepada selain Allah, berarti dia telah berbuat zalim yang paling parah. Kita pindah yang kedua. Apa tadi? Adil kepada sesama. Adil kepada sesama pun konsep Islam jauh lebih unggul daripada konsep adil seluruh ideologi yang ada. Karena Islam itu memprioritaskan adil kepada orang-orang terdekat kita. Siapa? Siapa orang terdekat kita? Bapak, ibu, siapa lagi? Anak dusit. Bapak, ibu, anak. Terus? Pasangan, suami, istri. Terus? Kakak, adik, mbah kakung, mbah putri, mbah buyut, kabir, putu, ya. Tapi yang paling utama itu adalah orang tua, anak, pasangan, suami, dan istri. Adil dalam Islam itu diawali dari adil kepada orang-orang terdekat kita. Adillah kepada bapak dan ibu kita. Dengan cara apa? Dengan cara berikan sikap terbaik kita kepada kedua orang tua. Berikan sikap terbaik kita untuk kedua orang tua kita. Orang Islam itu disuruh baik kepada siapa? kepada semua, tapi kepada kedua orang tua. Kita disuruh memberikan sikap terbaik. Kenapa seorang karyawan bisa begitu sopan ngomong di hadapan atasan dan bosnya? Nunduk. Terus apa? Lirih. Bahasanya di apa? Dipilih. Ya. Tapi begitu ketemu sama bapak dan ibunya, ngomongnya kasar, bentak-bentak, angkat suara. Ini zalim. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sering kita dengar, Rasulullah SAW ditanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasul, man ahaqqun nasi bihusni sahabati?" Wahai Rasul, siapa manusia yang paling berhak untuk aku sikapi dengan sikap yang terbaik? Sinten? Ibumu. Bukan? Bukan? Bosmu. Bukan? Kanca dolanan darah. Bukan. Bukan teman main. Bukan. Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Ibu. Siapa lagi? Bapak. Itu adil kepada kedua orang tua. Kita pindah. Adil kepada siapa? Anak. Adil kepada anak. Bapak-bapak, ibu-ibu, jenengan pengen enggak dibekteni sama anak jenengan? Pengen? Pengen? Pengen. Maka berbaktilah kepada anak-anak jenengan. Kalau pengen dibekteni sama anak-anak jenengan. Loh, cukup beriwi Ustaz. Selama ini kita sering mendengar berbakti kepada orang tua. Kok ini ada berbakti kepada anak? Yang nakal itu cuma anak atau orang tua? Sing bisa nakal gue, kur bocah apa wong tua? Wong tua juga bisa nakal. Enggak cuma? Makanya saya pernah berapa kali ngisi pengajian judulnya apa? Mengatasi kenakalan orang tua. Uping popang kaping saya nyampaikan itu. Di Jogja pernah saya sampaikan. Di Gresik pernah saya sampaikan. Di beberapa tempat. Kita itu kan pengen dibekteni sama anak-anak kita. Loh, kapan kita berbakti sama anak kita? Tadi kan saya sudah bilang, kita kan pengen ketika kita panggil anak kita menjawab dengan baik. Kalau kita pengen digitukan sama anak kita, saat anak kita memanggil kita, apa kita perhatikan? Apa malah sibuk? Sibuk apa aja? Dolanan HP. Pernah enggak anak jenengan datang kepada jenengan pengen apa? Bicara, pengen ngobrol, pengen mainan. Terus sama jenengan, mana lu ngalah? Lagi sibuk. Sibuk apa sih? Hah? Nonton YouTube balik. Apa mani? FB-an, WA-an. Gak adil namanya. Kalau kita ingin diperhatikan sama anak-anak kita, maka perhatikan mereka. Kalau kita ingin dihargai sama anak-anak kita, maka hargai mereka. Itu namanya adil. Oke. Orang tua, anak, terus apa? Pasangan. Pasangan gue ya, suami sama apa? Istri. Jenengan pak, pengen gak dilayani sama istri? Pengen? Meneng bae, pengin apa sih? Pengin. Kalau jenengan pengin dilayani sama istri, maka berikanlah nafkah yang terbaik kepada istri jenengan. Nafkah terbaik, duitnya kursi titik. Nafkah itu kan enggak cuma urusan apa? Duit. Nafkah lahir dan batin. Ketika kita berikan uang yang pas-pasan, tapi kita kasihnya dengan cara yang baik. Cara yang baik itu bisa menghibur nominal yang apa? Yang kecil. Wis cetik. Kule ngomong nyelekit manik. Gak adil namanya itu. Syukur-syukur kita kasih yang banyak dengan cara yang baik, itu adil. Istri pun sama. Istri pengin mendapatkan perhatian dari suaminya. Tapi apa suami sudah memperhatikan istrinya dengan baik? Dalam sehari, berapa kali dia melihat wajah istrinya? Dan berapa kali dia melihat HP-nya? Jujur bapak-bapak, jenengan itu dalam sehari lebih sering ngelihat layar HP apa mukanya istri? Jujur. HP, tangi turu sing dikolet, HP. Arep turu sing dikolet, HP. Lagi mangan sing dicekel, HP. Kok kayak gitu jenengan pengen dilayani sama istri? Ora adil. Duh, Ustaz, aku ngacok gak mau bojoku ngaji, Ustaz. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Ngaji itu untuk memperbaiki diri. Jadi harus siap mental. Untuk apa? Memperbaiki diri. Dah. Ustaz, ini kan tafsir surat Al-Mutaffifin. Hubungannya apa, Ustaz? Surat Al-Mutaffifin itu intinya adalah menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Kuintine surat Al-Mutaffifin. Apa? Menegakkan keadilan dan memerangi kezaliman. Kok bisa Ustaz? Mulai ngesuk mangkat maning. Nanti kita jabarkan insya Allah. Kok bisa? Ya selama ini kan kita dengarnya surat Mutaffifin itu ya tentang pedagang gitu. Okay? Sing apa? Curang anak timbangan. Oh kandungannya lebih luas dari itu surat Mutaffifin. Maka terus ikuti pengajian kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sedulur cakra. Bagaimana kabar Anda di hari ini ya? Bertepatan di hari Rabu di tanggal 7 Oktober 2026. Semoga semuanya dalam kondisi sehat, semangat dan tentunya siap menjalani aktivitas di pagi ini. Jam 6 kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani sedulur cakra mengawali pagi dengan berbagai informasi yang Anda. Tentunya saya tidak sendirian bertugas pagi kali ini, dibantu gatekeeper ada Danti Danila dan Erika Dwi, tentunya yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini jalur-jalur yang Anda lalui seperti apa di pagi kali ini. Jalur utama ataupun jalur dalam kota perkembangannya seperti apa? Kirimkan informasi tersebut di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada tiga varian herbal naria, naria CA, naria gester, dan naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
3: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
4: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
3: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal naria.
4: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
4: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal naria.
3: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852-9001061. Untuk Anda sedulur cakra yang berada di wilayah Banyakan Kediri, untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa datang dan kunjungi langsung ke Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya itu berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat itu kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: Di hari Rabu pagi kali ini, cuaca juga beberapa daerah ya, tentunya apakah sudah mulai terik seluruh cakra. Kalau untuk di halaman Studio Radio Cakra Krishna, pagi kali ini jam 6 lebih 9 menit ya, ini masih cukup aman, namun matahari belum nampak menyinari ya, untuk di Desa Kalianyar Ngeronggot Nganjuk. Sebaliknya kalau untuk di daerah Anda Sedulur Cakra, wilayah Nganjuk Kota, Kediri, Jombang dan sekitarnya, pagi kali ini apakah masih mendung tipis atau cerah berawan atau mungkin sudah mulai terik, sudah mulai ada sinar matahari? Tentunya Anda bisa sampaikan juga untuk informasinya ke kami, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon. Pagi hari ini di menit ke-9 lepas dari jam 6 pagi, saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Danti, silakan.
1: Mas Kopeng ya, yang kemarin kan informasinya berangkat subuh, ini kira-kira sudah sampai di mana? Nah, tujuannya betul. Kan kota Malang ya, rute hari ini di hari Rabu. Okay. Mungkin nanti bisa ditambahkan Mas Kopeng kalau sudah monitor sejak pagi ya. Mungkin pagi kalau subuh, dalam ya? Iya, kalau dalam perjalanan kan sudah biasanya stay tune ya sejak pagi, sejak dimulainya perjalanan. Hati-hati di jalan, kita tunggu informasi dari wilayah kota Malang. Ada Bapak Yitno, Assalamualaikum. Mbak Intan, selamat
0: Waalaikumsalam,
1: pagi.
0: Waalaikumsalam Pak Yitno.
1: Wah, ini pagi-pagi langsung muncul. Jombang Kota, saat ini cuacanya cerah, suhunya 25 derajat Celcius Intan. Pagi hari ini, harapannya ini beliau mendoakan semoga semuanya diberikan kesehatan. Amin. Doa baik yang sama juga untuk Bapak Yitno sekeluarga. Ada Bapak Sujat Miko Intan, kirim dua foto dan keterangan. Mobil ini ugal-ugalan di jalan. Kabarnya dari arah Nganjuk menuju Kediri. Posisinya tadi di lampu merah Grogol Kediri. Ini mobilnya kayak itu loh, pickup, tapi dimodifikasi ada kayak pagarnya gitu loh, Intan. Tapi ini, kurang terlihat ya muatannya apa.
0: Biasanya ini warnanya untuk putih. Kalau kendaraan yang dimodifikasi kayak gini biasanya muatan untuk sapi gak sih? Nah, atau ternak gitu
1: Iya, terkadang untuk ternak, kadang juga digunakan itu muat galon.
0: Oh iya, betul.
1: Seperti itu ya. Ini karena jaraknya cukup jauh Intan, jadi tidak terbaca ya untuk nopolnya. Iya,
0: di sumur juga nggak jelas ya.
1: Nggak jelas sama sekali. Ini hanya terlihat seperti pickup, jadi mobil bak terbuka warna putih, kemudian kayak ada modifikasi pagarnya gitu ya. Muter, jadi sisi samping kanan, kiri dan juga belakang terpantau sepertinya itu bawa muatan, tapi tidak jelas juga muatannya apa. Semoga saja sedang monitor kita ya. Ini harap waspada dan juga semoga bisa di mengerti ini disoroti oleh pendengar cakra dan pengguna jalan yang lain. Jadi semoga bisa memperbaiki ya Intan ya. Jangan ugal-ugalan dan hargai pengguna jalan yang lainnya juga, karena kita kan hidup bersosial, bermasyarakat, dimana kita juga harus saling menghargai. Ada Bapak Arif, ini kirim foto, kabarnya ada kabel wifi yang menggantung di tengah simpang 4 Dusun Gilang, desanya Ploso Rejo, Gampeng Rejo Kediri, atau depannya Pustu. Pustu itu puskesmas pembantu Intan, jadi bukan puskesmas utama. Nah, tapi tidak tahu ini siapa yang punya. Jika tidak ada tindakan, ini jangan salahkan kami. Betul. Kata beliau. Ada share lokasinya juga. Kemudian kita juga konfirmasi ulang ya, karena itu kan lokasinya di jalur dalam desa. Kira-kira sudah laporan kepada perangkat desa setempat atau belum? Ini kata beliau sudah dikirimkan tangkapan layar pesan kepada Bapak Lurah. Kalau kita amati, Pak Lurah ini justru menyampaikan ditindak saja, tidak apa-apa. Seperti itu ya, kata Lurah atau kepala desa setempat ya. Karena sangat membahayakan Intan, apalagi malam hari. Ini kalau nggak dilingkari dan kita nggak teliti ya, itu nggak kelihatan.
0: Oh,
1: kalau di situ ada kabel
0: ya,
1: yang menggantung.
0: Mm-hmm.
1: Ini biasanya yang rawan itu kendaraan-kendaraan yang besar,
0: dimensinya tinggi,
1: betul ya. Ini juga cukup riskan, harap waspada, hati-hati ya. Ini bagi yang punya, yang dengar kita pagi hari ini, mohon ditindaklanjuti sebelum
0: ya,
1: nanti ditindak oleh warga setempat ya, karena sudah laporan kepada perangkat desa setempat juga, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih. Danti, saya geser ke Erika, silakan.
2: Beberapa hari terakhir untuk harga telur turun ya, Intan.
0: Oke,
2: bahkan
0: di angka berapa itu?
2: Sekitar belasan ribu. Dan kalau mungkin di peternak, ini harganya jauh lebih murah.
0: Okay.
2: Dari peternak yang ada di wilayah Blitar, bahkan beberapa waktu lalu itu bagi-bagi 62 ton telur gratis di wilayah Blitar karena harganya turun.
0: Itu dibagikan kemana?
2: Ke warga.
0: Atau ke jalan raya? Biasanya hal itu aksi unjuk rasa saja,
2: nah,
0: biasanya ya.
2: Iya, siapapun ya. Tidak hanya yang membutuhkan, itu enggak. Pokoknya di sekitar ada orang lewat, ada orang aktivitas, disodori telur.
0: Oh gitu.
2: Iya, jadi ada pembagian telur gratis. Ini dilakukan oleh ratusan peternak ayam petelur ya, di Kabupaten Blitar.
0: Okay.
2: Ada 62 ton telur ya, atau sekitar 1 juta butir dibagikan kepada masyarakat. Ini sebagai bentuk protes atas anjloknya harga telur ayam ras yang saat ini berada di bawah biaya produksi. Untuk harga telur di tingkat peternak sekarang itu di angka 19 hingga 21 ribu ya, 19 hingga 21 ribu per kilogramnya. Masyarakat di pasar tradisional ini masih harus membeli telur dengan harga 25 hingga 26 ribu per kilogramnya. Jadi seperti sudah ditetapkan juga gitu loh harga telurnya ya. Dan kondisi itu akhirnya kan memunculkan banyak pertanyaan mengenai panjangnya rantai distribusi yang dinilai bisa merugikan peternak sekaligus tidak memberikan manfaat optimal bagi konsumen. Jadi update terakhir itu harga telur berkisar 25 hingga 26 ribu per kilogram, sedangkan telur omega sekitar 33 ribu. Ini untuk wilayah Blitar ya, Seru Cakra. Kalau ada wilayah lain yang harganya berbeda pun, Seru Cakra bisa sampaikan ya. Dan kemarin ada ratusan peternak ayam petelur dari Kabupaten Blitar itu berangkat ke Jakarta gitu ya. Jadi seluruh atau sekitar ratusan peternak ayam petelur asal Kabupaten Blitar ini menuju ke Jakarta menggunakan 8 hingga 10 unit bus kemarin sore ya, tanggal 6 Oktober 2026. Titik kumpul peternak, kini perwakilan peternak dari wilayah Kecamatan Ponggo sempat berkumpul di depan Masjid Al-Ittihad, Kelurahan Tonggogan, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar. Sebelum bergabung dengan rombongan dari kecamatan lain seperti Kademangan, Udanawu. Jadi dari beberapa kecamatan yang ada di wilayah Blitar ya, mereka ini ratusan peternak ini dari wilayah Kabupaten Blitar maupun juga Kota Blitar. Mereka bersama-sama ini menuju ke DPR RI. Jadi dijadwalkan hari ini mereka akan menggelar aksi di DPR RI seperti itu. Kemarin sebelum berangkat ke Jakarta, perwakilan peternak yang dari wilayah Kecamatan Ponggo ini juga akhirnya sudah berkumpul di depan Masjid Al-Ittihad, Kelurahan Tonggokan. Mereka mengendarai dua unit bus untuk berangkat ke Jakarta. Dan disampaikan untuk mereka ini akan tergabung dengan peternak lain dari luar daerah seperti Jawa Tengah dan juga Lampung. Jadi nanti aksi massa yang ada di DPR RI itu juga tidak hanya diikuti oleh peternak dari Blitar, tapi juga dari Jawa Tengah, dari Lampung, semuanya akan berkumpul di sana menyampaikan kondisi peternak ke DPR RI seperti itu ya. Nah, ini karena harga telur dari kandang itu kisaran 20.000 per kilogram, padahal telur kan ada harga acuan pembelian seperti harga apa ya? beras, kemudian apalagi ya,
0: jadi
2: harga
0: lainnya ya.
2: Betul. Padahal harga acuan pembelian telur dari pemerintah di tingkat peternak itu sekitar 24.500 per kilogram sampai 26.500 per kilogram. Dan hari ini para peternak akan menyampaikan hal tersebut ya. Melalui DPR RI diminta pemerintah untuk mengatasi masalah yang dialami oleh para peternak di beberapa bulan terakhir. Nah, kalau kondisi peternak terus seperti itu ya, ya bisa gulung tikar ya.
0: Iya, betul.
2: Karena untuk modal ternak telur ini kan juga tidak sedikit seperti itu. Kalau sampai para peternak gulung tikar, dampaknya tidak hanya bagi peternaknya saja gitu. Karena peternak juga mempekerjakan anak buah kandang, betul, ada yang kerja juga. Kemudian kalau stok telurnya berkurang kan kita juga yang susah ya, cari telur susah, apalagi sekarang kan ada program MBG.
0: Betul.
2: Itu ya. Jadi ini diminta pemerintah untuk menstabilkan harga telur, misalnya dengan menyerap telur untuk program MBG maupun juga mencukupi kebutuhan jagung untuk pakan ternak gitu ya. Okay. Semoga untuk agenda hari ini yang akan dilakukan oleh para peternak dari seluruh wilayah di DPR RI Jakarta bisa berjalan dengan lancar dan pastinya kondusif ya Intan.
0: Ya,
2: kita kan tidak mau kerusuhan, menemukan solusinya,
0: menemukan solusinya
2: dan segera untuk harga telur bisa stabil.
0: Oke, baik, terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

106,1 Radio Cakra Krisna, jam 6 lebih 26 menit ya. Tentunya apakah Anda sudah memulai aktivitas untuk di Rabu pagi kali ini? Dan tentunya apakah Anda sudah menyempatkan waktu untuk berolahraga? Ini juga bisa disampaikan juga ya. Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasi-informasi Anda ke WhatsApp kami di 0852 9001061.

0: 6:26 ya. Saya coba cek informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper terlebih dahulu ya. Erika, silakan.
1: Saya terima informasi kabarnya kemarin itu ada mobil pickup di Dusun Gembol Dampet, Desa Ngerandulor. Setelah saya cari informasi, ternyata wilayah tersebut masuk Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang. Ada mobil pickup terbakar. Pickupnya ini muatan buah, Intan. Okay. Jadi pickup tersebut full dengan muatan buah, kemudian tiba-tiba terbakar. Nah, untuk penyebab dari kebakaran pickup tersebut apa, masih coba kami komunikasikan dengan petugas damkar Kabupaten Jombang dan juga dari Polsek Peterongan. Karena infonya dari Polsek Peterongan juga ada di lokasi kejadian saat proses pemadaman mobil pickup tersebut. Jadi muatan buahnya ini akhirnya terbakar semuanya, okay. Ludes terbakar semuanya. Sopirnya pun mengalami luka-luka seperti itu. Kira-kira untuk penyebab kebakarannya ini apa? Kemudian titik api munculnya dari mana seperti itu? Karena kalau saya lihat dari foto yang dikirim ke gatekeeper, untuk kebakaran itu ada di bagian kabin mobil, jadi dari tempat sopir serta penumpang, okay. Kemudian bagian belakang. Jadi tidak yang cat dari pickupnya itu masih bagus, warnanya biru, mobil pickup masih terlihat gitu, Intan, okay. Ya. Jadi yang terbakar itu dari bagian sopir kemudian muatan, tidak sampai ke seluruh dari mobil pickup tersebut.
0: Karena, jadi bagian bak belakang juga terbakar.
1: Betul, tapi catnya itu masih di bagian apa depan, kemudian samping-samping itu masih utuh warna biru gitu. Biasanya kan langsung hitam semuanya gitu ya, intannya. Nah, ini tuh masih catnya itu masih bagus. Mungkin cat yang atap dari mobil pickup ya, yang atasnya sopir itu yang sudah tidak terlihat cat mobilnya. Kalau untuk bagian bodi kanan, kiri, depan itu masih ada catnya, okay. Warna biru. Nah, ini seperti apa kronologinya? Nanti kalau sudah kami terima informasi terkait dengan kronologi kejadian kebakaran pickup yang ada di Peterongan Jombang, akan saya sampaikan kembali. Lalu saya juga terima informasi yang tadi disampaikan oleh Bapak Iwan, melintas di seputaran Kediri Kota. Kondisi pagi hari ini sudah mulai krodit ya, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Sekarang sekolah juga berangkatnya pagi-pagi, semua jadi berangkatnya pagi, banyak kendaraan roda 2 maupun juga kendaraan roda 4 ya. Kalau di kawasan kota ramai, kemudian untuk antrian di beberapa traffic light juga lumayan panjang. Berangkat lebih awal apabila mungkin mengantar sekolah atau berangkat ke sekolah, atau mungkin juga berangkat ke tempat kerja, karena takutnya ya di jalan kita nggak tahu ya,
0: iya, betul.
1: Ternyata kena lampu merah 3 kali. Kalau pas lagi beruntung ya selalu hijau kita di traffic light. Tapi kalau pas lagi tidak beruntung kenapa ya? Tapi kalau kita pas lagi buru-buru tuh selalu merah terus.
0: Tapi kalau enggak buru-buru kenanya hijau ya.
1: Iya, kalau kita enggak buru-buru itu seperti santai. Kita yang pengen berhenti sejenak ya. Tapi hijau gitu. Terus. Pas kita enggak mau berhenti

0: yang cepat-cepat gitu malah merah.
1: Ya, itu ya.
0: Itu kenapa ya? Itu masih jadi misteri itu ya. Atau mungkin tapi bukan Erika saja ya yang mengalami. Intan juga pernah seperti ya, itu
1: pernah
0: ya. Iya,
1: pernah gimana momen seperti itu ya.
0: Oke. Kemudian saya juga terima informasi disampaikan oleh Mas Sofyan ini tadi melintas di wilayah Tanjung Rejo, Lejaret Nganjuk, kondisi arus lalu lintas di sana juga sudah mulai ramai padat dengan kendaraan roda 2, cuacanya pun juga cerah. Lalu dari pengamat gunung Hapi Semeru ya, Hintan ini tadi juga sudah update terkait dengan visual Gunung Semeru. Pagi hari ini juga cerah berawan ya, untuk puncak Gunung Semeru juga teramati, tampak terlihat ya. Biasanya kan kalau mendung tidak terlihat. Pagi ini meskipun berawan ya, tapi untuk visual dari Gunung Api Semeru tampak ini puncaknya. Ini untuk informasi lainnya juga terus diupdate, termasuk juga aktivitas dari Gunung Semeru ya. Nanti kalau sudah ada informasi lebih update-nya akan saya sampaikan. Kemudian satu lagi informasi disampaikan oleh Ibu Ambar, ini tadi berada di sekitar wilayah Kertosono, Jalan Ahmad Yani Kertosono, lancar kedua arah meskipun cukup ramai pagi ini.
1: Baik, terima kasih Erika. Saya lanjut dulu ke Danti, silakan.
2: Bapak Muhammad mengirimkan sebuah video Intan. Pagi Cakra Krisna.
1: Pagi ya,
2: selamat pagi. Ini di sekeliling alun-alun Nganjuk mulai didirikan tenda ya, atau stand-stand gitu. Ini pastinya mau ada event.
1: Nah betul, maksudnya biasanya kayak apa ya,
2: bazar, UMKM, seperti itu, pasar rakyat. Ini masih kita carikan informasi Bapak Muhammad. Tadi kita juga menghubungi Bapak Samsudin, Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Seda Kabupaten Nganjuk. Kira-kira mau ada event apa ini ya, alun-alun kok sekelilingnya berdiri stand-stand yang warna putih itu loh, Indah.
3: Oh iya, betul. Itu mengelilingi alun-alun ya.
2: Betul. Ini kok banyak sekali, mau ada event apa? Ini sudah terbuka pesan kita. Kita tinggal menunggu nanti info dari beliau ya. Atau mungkin sedulur Cakra yang tahu.
3: Oke.
2: Iya, dalam jangka waktu dekat ini ada event apa di alun-alun, itu bisa tambahkan komentar di Facebook ya. Karena videonya juga sudah kita posting di Facebook Cakra Krisna, atau bisa juga langsung WA ke Gatekeeper. Nanti akan kami sampaikan di udara. Sementara itu Intan, jangan lupa hari ini di hari Rabu 7 Oktober 2026 ini akan ada pemadaman listrik sementara. Ya, mulai dari jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore untuk Kecamatan Prambon. Ini di Dusun Bancar, Desa Mojoagung, dan Desa Bandung. Kemudian untuk Kecamatan Grogol, ini di Desa Gambio sebagian saja. Karena hari ini ada pemeliharaan jaringan listrik tegangan menengah 20 kV Intan.
1: Baik, terima kasih informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Rika Dewi di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krisna.
6: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, informasi kami sampaikan bahwasanya terpidana kasus fidusia Oktavanus Katili yang masuk daftar pencarian orang atau DPO itu berhasil ditangkap tim tangkap buron gabungan Kejari Surabaya di Kabupaten Pahuwato, Gorontalo. Oktavanus diamankan saat sedang mengisi BBM di pinggir jalan Desa Omayua, Kecamatan Randangan pada kemarin Selasa pagi. Kasih Intelijen Kejari Surabaya Yogi Arianto mengatakan, keberadaan Oktavanus telah dipantau selama sekitar 1 minggu setelah dipastikan berada di Gorontalo. Tim gabungan langsung bergerak dan mengamankan sekitar jam 6:45 dan saat ditangkap, Oktavanus bersikap kooperatif dan langsung dibawa oleh petugas. Oktavanus merupakan direktur PT Berkat Marisa yang terbukti melakukan tindak pidana fidusia. Ia sebelumnya mengajukan kredit takeover atau pengalihan kredit di Bank BCA senilai sekitar 60 miliar rupiah, namun kemudian tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai debitur sejak 2014. Mahkamah Agung menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Usai ditangkap, Oktavanus dibawa ke Kejari Pahuwato untuk proses administrasi, kemudian diterbangkan ke Surabaya. Setibanya di Surabaya, ia langsung dieksekusi untuk menjalani hukuman di rutan kelas 1 Surabaya di Medaeng, Sidoarjo. Penangkapan ini tentunya menjadi DPO ke-12 yang diamankan tim tabur Kejari Surabaya sepanjang Januari hingga awal Oktober 2026. Pagi hari ini saya sapa dulu yang sudah bergabung, Pak Sujat Miko. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Selamat pagi, waalaikumsalam Mbak Intan.
0: Alhamdulillah, baik Pak Sujat Miko. Sebaliknya jenengan gimana kabarnya untuk di Rabu pagi?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat. Cuma pagi ini tidak sempat namplek bola tenis,
0: Pak. Waduh, tidak menyempatkan waktu berolahraga. Kemenapa ini? Buru-buru atau bagaimana?
1: Iya, saya sudah nyampe ke Kediri. Mau ke Blitar, Mbak, mau bimbingan mahasiswa. Ini sudah mau nyampe IIK, Bakti Wiyata Kediri, tapi lagi ngopi dulu.
0: Ngopi dulu. Jadi berangkatnya ini Rabu pagi agak meruput gitu ya, Pak, ya?
1: Iya, tadi setengah 6.
0: Oh, setengah 6.
1: Berangkat jam 6. Tadi berangkat jam setengah 6, Mbak. Tapi kan rame tadi. Terus itu sudah rame. Makanya tadi saya mobil bak yang kan sudah dilarang, Mbak, ya, membawa manusia hidup, ya, mobil bak.
0: Oh, iya, nah, betul. Itu muatannya manusia hidup, Pak.
1: Iya, manusia hidup, iya, ada tiga, tapi kalau nyetir itu juga enggak punya aturan supirnya itu. Makanya tadi saya, kalau dia nyetirnya ada aturan lampu merah berhenti gitu, enggak apa-apa, ya. Masa lampu merah berhenti terus itu, gimana orang seperti itu supir?
0: Lah iya.
1: 96 atau 9 berapa itu enggak begitu ini, ya.
0: Enggak begitu jelas itu, ya. Iya, ini saya zoom-zoom kok enggak jelas juga ini. Ini dari arah mana, Pak? Nganjuk ke Kediri juga sama?
1: Nganjuk nggih. Itu tadi saya ketemunya dia di Pace, ya kan?
0: Oh, daerah Pace. Oke.
1: Okay. Ya, di Pace itu kan tadi pom sudah mulai rame, Mbak, ya. Mobil. Terus juga ini, Mbak. Tadi di pom Taroan juga rame.
0: Oke, baik. Yang ramai itu antrian apa, Pak? Pertalite apa biosolar?
1: Pertalite tadi ramai.
0: Terus ya, oke. Okay.
1: Orang itu tadi mau ini kan, kenceng banget orang itu. Itu kenceng banget tau gitu. Terus bawa orang lagi kan, nggak boleh bawa orang.
0: Iya,
1: gitu.
0: Padahal kan sudah ada larangan ya untuk kendaraan mobil pickup kan itu, Pak, ya. Pickup atau L300?
1: Pickup, Mbak. Pickup apa? Cuma dia nggak ini, nggak apa namanya itu, nggak punya aturan nyetir itu, ya, jalan.
0: Okay. Iya, padahal ini kan garis lurus, harusnya tidak boleh menyalip ini pas dengan foto.
1: Iya, Mbak, itu juga nggak boleh nyalip. Terus juga yang lampu merah itu harus berhenti, dan dia tidak mau berhenti.
0: Waduh.
1: Lampu merah, berhenti sebentar, labas gitu.
0: Ya ampun.
1: Nah itu kan berbahaya Mbak ya.
0: Iya.
1: Kalau tidak salah itu tadi tak foto apa lagi anu tadi kayaknya lagi ngeblis Mbak ya. Jadi mataharinya sudah mulai keluar, jadi saya foto tidak begitu kelihatan.
0: Iya.
1: Dia kenceng banget.
0: Oh, iya betul.
1: Saya ini. di Geringing sudah kehilangan ini.
0: Sudah kehilangan.
1: Di mana ini? Uh-huh. Banyak.
0: Oh banyak. Banyak sudah itu ya, menghilangkan jejak ya untuk pickupnya.
1: Kenceng banget Mbak nyetirnya sekarang dia.
0: Iya betul, ini saja dari aturan berkendara itu ketika garis lurus kan harusnya tidak boleh menyalip. Ini pas jenengan foto kan ini menyalip Pak.
1: Iya, ya saya mohon Mbak ya, di radio ini ada beberapa driver yang mendengarkan. Mudah-mudahan ini adalah dia tidak melawan arus dan dia ini benar-benar mengikuti aturan tata tertib yang jalan yang sudah diatur oleh kepolisian.
0: Iya betul, etika dalam berkendara lah istilahnya Pak ya.
1: Karena banyak kecelakaan ini datangnya human error dari driver.
0: Iya betul itu. Padahal kita kadang sudah berusaha berhati-hati, tapi kendaraan lainnya itu yang apa ya, mau cukup membahayakan kita ya Pak ya.
1: Iya itu yang pesan saya bagi Pak Intan. Kemudian apa angka kecelakaan di jalan ini semakin turun ya dengan apa ketertiban dan kewaspadaan dari driver-driver yang ada di jalan, karena kuncinya kan mereka Mbak ya yang ada di jalan juga. Karena kita tuh selalu hati-hati, kita selalu hati-hati di jalan, yang lain tuh kadang tidak hati-hati.
0: Kita ini sudah berhati-hati, tapi untuk kendaraan lainnya itu yang apa ya istilahnya tidak mematuhi aturan yang ada ya, etika dalam berkendara lah istilahnya Pak Jatmiko.
1: Iya, iya itu yang harus diperhatikan Mbak Intan.
0: Dan memang sebenarnya harus ditekankan juga Pak, dan harus kesadaran para pribadi masing-masingnya juga.
1: Iya, harus apa namanya itu? Harus sadar memang Mbak, misalnya. Memang menahan emosi ini yang paling penting di jalan itu.
0: Ya, iya jadi betul. Menang,
1: Mbak, ya.
0: Harus emosinya itu loh harus dikontrol juga kan.
1: Ya, bisa benar Mbak.
0: Iya. Terus ini jenengan sudah sampai di Kediri Pak, ngopi dulu ini.
1: Iya. Ini ngopi Mbak. Jam 7 mau berangkat Mbak ke Wulingin Blitar. Nanti kalau ada info perjalanan saya kabarin Pak, perjalanan dari Kediri ke Wulingin Blitar ya.
0: Oh gitu, oke baik. Siap nanti sendirian atau sama rekan?
1: Ada 3 dosen sama driver sama mobil, dapat mobil high-end besar ini kebetulan.
0: Rame-rame ini. Dong.
1: Bertiga aja
0: bertiga
1: Mbak,
0: saja
1: karena
0: tapi.
1: Mobilnya disini.
0: Oh.
1: Iya dapat high-end.
0: High-end itu gede loh Pak Jatmiko. Banyak ya, bisa mengangkut 10 lebih nggak sih?
1: Cuma bertiga nanti, Langga. Jadi ya sama dengan kebetulan jatuhnya dapat dari dia.
0: Oh gitu, oke baik siap. Semoga nanti kegiatannya lancar ya Pak Jatmiko.
1: Terima kasih Mbak Intan.
0: Baik, terima kasih juga ya.
1: Selamat ya pagi ini ya, Rabu semangat.
0: Oke, okay, baik, siap. Selamat pagi, tetap semangat Pak Jatmiko. Assalamualaikum.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Biasanya tempe semangit akan ditinggalkan karena aromanya yang kuat. Namun siapa sangka, di Kabupaten Ngawi, makanan yang sudah membusuk itu ternyata bisa diolah menjadi kuliner lezat bernama ledok. Ledok memiliki rasa gurih dan sedikit pedas. Biasanya akan semakin nikmat disantap bersama nasi hangat di waktu sarapan. Tidak heran jika kuliner ini selalu menjadi buruan masyarakat saat berkunjung ke Kota Bambu Ngawi. Penasaran seperti apa rasanya? Kelezatan nasi ledok tidak perlu diragukan. Afdolnya, kuliner ini akan semakin nikmat jika disanding dengan nasi pecel serta renyahnya kerupuk yang terbuat dari nasi. Jangan lupa tuntaskan dengan teh hangat maupun es teh. Secara sepintas, nasi ledok memang mirip dengan sambal tumpang. Namun yang membedakan, ledok memiliki isian yang lebih lengkap, seperti daging, urapan, serta babat. Sedangkan sambal tumpang disajikan tanpa isian. Nasi ledok unik adalah tempat penyajiannya yang dilapisi oleh daun jati, mirip dengan nasi jamblang di Cirebon, Jawa Barat. Awalnya, daun jati dibuat menyerupai mangkuk, kemudian ditaruh nasi serta daun singkong dan urap. Kemudian campuran tersebut disiram kuah ledok hangat yang menggugah selera. Proses pembuatan kuah ledok dibutuhkan dengan dua jenis tempe, yaitu tempe biasa dan tempe semangit. Kemudian semuanya dihaluskan dengan perbandingan 20 untuk tempe biasa dan 5 tempe semangit. Pencampuran ini untuk mengurangi kuatnya aroma semangit, serta dapat menambah cita rasa otentik. Proses pengolahannya pun memakan waktu selama 2 hari. Ledok awalnya dibuat oleh warga di Kelurahan Pelem Ngawi pada masa zaman penjajahan Belanda. Di kawasan yang kini bernama Jalan Ronggolawe Ngawi ini, dulunya terdapat rumah jagal sapi yang cukup terkenal. Saat itu, daging-daging yang dihasilkan digunakan oleh Belanda, sedangkan bagian jeroannya diberikan ke warga sekitar. Bagian babat yang melimpah tersebut dijadikan menu sehari-hari, kemudian diolah dengan tempe boso alias semangit dengan campuran bawang merah, bawang putih, dan cabai. Hingga kini, keotentikan ledok masih terus terjaga dan diwariskan oleh masyarakat Ngawi sebagai kuliner khas saat sarapan.

Tentunya untuk di pagi kali ini seluruh cakra tetap waspada dan berhati-hati ya. Tidak Anda mungkin dalam perjalanan di pagi kali ini biasanya memang mendekati jam 7 itu jam-jam crowded, di mana kadangkala itu pengguna jalan tidak mematuhi aturan yang ada karena juga terburu-buru ya. Sebenarnya memang etika dalam berkendara itu harus ditekankan seluruh cakra. Tadi salah satu pendengar Radio Cakra Krisna, Bapak Sujat Miko, itu menyoroti terkait dengan pengguna jalan yang untuk berkendara itu tidak mempunyai aturan ya, jadi sembrono istilahnya. Karena memang kalau kita berbicara mengenai etika dalam berkendara sedulur cakra cukup banyak sekali. Salah satunya mungkin bisa menggunakan helm atau sabuk pengaman. Kemudian jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Dan yang ini ya perlu ditekankan, jaga kecepatan dan jarak aman. Tentunya itu perlu digarisbawahi. Pagi hari ini kira-kira Anda sudah menjumpai kewaspadaan apa? Tentunya bisa diinformasikan juga. Kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon ya. Langsung menyampaikan informasinya seperti Bapak Sujat Miko. Ini melalui 0852 9001061.